0: Jelaskan anggota Wartimpres akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota Wartimpres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari Wartimpres.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Wartimpres. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin.
6: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
3: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wartimpres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tresmudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividen itu diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara. Jadi kan negara 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras, 5 kilo, sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk kami menengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas. tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar.
5: Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
6: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
7: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
8: Oh.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
7: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta rupiah, ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta rupiah, serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta rupiah, secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam

0: Terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, berikutnya kami akan bergabung dengan stasiun Korwil 17 Banda Aceh di Kabar Aceh untuk edisi pagi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takenon.

0: pendengar
1: kita. Kabar Aceh.
0: Kabar Aceh. Untuk kabar Aceh ya di kesempatan pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Arso di pagi hari ini sebagai host yang akan memandu program Kabar Aceh. Kabar dari teman-teman Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Sebelum kita sapa teman-teman di Korwil 17, kita akan mendengarkan update informasi cuaca bersama BMKG yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bang Dedi Ardana.
3: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar pagi hari ini, Bang Dedi?
4: Ya, baik ya, alhamdulillah.
2: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh hari ini seperti apa, Bang? Halo Bang Dedi.
4: Halo, suara kayaknya terputus ya. Oke. Okay. Ya. Kita lanjut aja ya.
2: Baik, silakan Bang.
4: Baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 9 Oktober 2026 untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya kondisi hari ini cukup normal ya, maksudnya sekitar berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk sore hingga malam hari memang ada beberapa potensi hujan terjadi di wilayah khususnya untuk kepulauan Pulau Aceh ya, kemudian Sabang, kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan khususnya untuk wilayah Lung dan daerah Aceh Jaya. Untuk kawasan utara dan timur Aceh juga kami perkirakan khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian wilayah Aceh Timur serta daerah Gayelwes dan daerah Aceh Tenggara memang potensi hujan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan meliputi wilayah Semelu, kemudian Singkil, Sembulu Salam, daerah Aceh Selatan juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah tengah memang umumnya berawan hingga tebal, berawan tebal. Kemudian menjelang sore atau malam hari ada beberapa lokasi khususnya untuk wilayah Gayelwes dan sekitarnya. Itu adanya potensi hujan menjelang sore hingga malam hari. Itu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Iya, seperti itu, Bang.
2: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini, Bang?
4: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan adalah untuk 1 hingga 2 hari ke depan, di tanggal 10 ya hingga 11 Oktober 2020, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, itu memang adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu himbauannya adalah kami memberikan himbauan khusus kepada masyarakat wilayah Singkil karena potensi hujan masih cukup memungkinkan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Dan untuk itu masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Ya.
2: Baik, terima kasih Bang Dedi Ardana. Informasi cuaca pagi hari ini, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Info cuaca.
2: Ya, selamat pagi buat teman-teman Sekorwil 17 ya di pagi hari ini.
5: Selamat pagi. Pagi-pagi.
2: Hari ini kita sapa teman-teman ada Bang Deni ya.
5: Ya,
2: di betul. Di Loksmawe. Om John, kemarin pagi kita ketemu, hari ini ketemu lagi ya.
5: Oh iya. Bang John.
2: Terus ada Kak Nur di Takengon, terus ada Nadia di Sabang, dan di Singkil ada Aryani. Kita mulai yang paling jauh dulu ya, paling jauh di layar nih maksudnya. Di monitor ini ada Aryani yang paling jauh ya. Apa kabar Singkil?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Arso apa kabar, sehat?
2: Sehat ah, hmm. Kalau nggak sehat tidur kita pagi-pagi gini.
1: Bawaannya kayaknya ngantuk kan?
2: Hmm, ada pasti kalau ada part 1. Oh, kalau ada part 1 emang bawaan tuh.
1: Oh, bawaan ya. Apalagi belum ngopi ya bang ya?
2: Belum, belum sempat lagi. Oh. Ya Aryani, di Singkil hari ini seperti apa nih pagi hari ini cuacanya?
1: Alhamdulillah cerah, masih cerah ya, belum sempat hujan seperti yang diinformasikan BMKG tadi nih Bang Arso.
2: Masih gerah-gerah gitu ya cuacanya, iya, kalau siang ya.
1: Iya, paling dinginnya bawaan AC ini ya Bang Arso.
2: Waduh, untung di dalam studio. Baik, untuk informasi dari Singkil nih seperti apa Aryani?
1: Ya, informasi dari Aceh Singkil untuk pagi hari ini ada Aceh Singkil perjuangkan listrik 3T, sekolah dan warga miskin menjadi prioritas utama. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bergerak cepat demi memerdekakan wilayah dari kegelapan. Langkah nyata ini diwujudkan dengan mengusulkan perluasan jaringan listrik ke sejumlah wilayah pelosok termasuk sekolah-sekolah di kawasan terdepan, terpencil dan tertinggal atau 3T. Aspirasi penting ini disuarakan langsung dalam forum sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES Provinsi Aceh yang digelar di kantor PLN Aceh, Banda Aceh pada 8-9 Oktober 2026. Hadir mewakili Bupati Aceh Singkil, Sapriyadi Oyon, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Samun Nasution, turun tangan langsung untuk mengawal ketat sejumlah usulan pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah. Nah, Samun memaparkan bahwa usulan strategis tersebut tidak hanya mencakup perluasan jaringan listrik standar. Pemkab Aceh Singkil juga mendorong pembangunan mini grid, penyediaan pembangkit listrik tenaga surya, individu lengkap dengan baterai, hingga bantuan pasangan baru listrik bagi masyarakat kurang mampu. Nah, Samun juga menegaskan komitmen pemerintah daerah kali ini meluas secara signifikan. Perhatian tidak hanya tertuju pada permukiman warga, melainkan menyasar sektor pendidikan di wilayah yang selama ini terisolasi dari akses energi. Sekolah-sekolah di wilayah 3T menjadi prioritas karena sebagian besar belum mendapatkan aliran listrik atau masih menumpang meteran lainnya. Jadi program ambisius ini ditargetkan dapat mulai terrealisasi dalam periode 2026-2027. Jadi pemerintah daerah menaruh harapan besar agar pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar menyentuh dan mengubah taraf hidup masyarakat pelosok yang belum menikmati layanan listrik secara memadai. Jadi untuk mewujudkan mimpi tersebut, Samun menekankan bahwa sinergi kuat antara pemerintah daerah, Kementerian SDM, dan PLN adalah kunci utama. Itu dia Bang Arso, informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Banda Aceh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
5: Yel-yel dulu ya.
2: Baik, dari Singkil kita ke Melabu. Ada Om John di pagi hari ini. Melabu seperti apa cuacanya Om John?
0: Cuacanya ini memang masih malu-malu nih mentarinya keluar ya.
5: Masih malu-malu, malu-malu gimana? Malu-malu.
2: Masih terlalu pagi ya Om John ya.
0: Malu-malu tapi masih tidak ada hujan, tidak ada
2: krimi. Masih mau tampil tapi ya walaupun malu-malu ya.
0: Kayaknya mau tampil.
5: Ada saja bahasanya.
2: Baik, silakan Om John, informasi dari Melabu.
0: Dari Melabuh ini memang tentang cuaca nih. Pemerintah Aceh Barat gelar apel siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan di lapangan bola kaki Tukumar kemarin. Apel tersebut ini dipimpin langsung oleh Danrem 012 Tuku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan dihadiri Bupati Aceh Barat bersama Wakil Bupati. Bupati Aceh Barat Tarmizi dalam apel tersebut mengatakan ini upaya dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat untuk mitigasi atau mengurangi dampak dan risiko yang ditimbulkan akibat bencana alam. Benyengut dikatakan baru-baru ini sejumlah wilayah di barat selatan Aceh, satunya di kota Sebusalam sudah mengalami banjir, jembatan putus, dan sejumlah infrastruktur seperti sekolah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, dia ingin ada langkah mitigasi supaya meminimalisir dampak dari musibah, terutama agar tidak ada korban jiwa. Dalam hal ini, kolaborasi semua stakeholder yang nantinya atas nama kabupaten sudah siap dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Sementara itu, Danrem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pemerintah daerah Pemda yang telah melakukan upaya mitigasi bencana ini. Kalau dari segi personil sendiri, jelas Danrem pihak Korem wilayah Aceh, kita paling tidak bisa menyiagakan sebanyak 500 orang personil, dan dari pihak TNI, mungkin dari pihak Polres juga sama-sama tentunya untuk bahu-membahu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mitigasi bencana. Itu informasi dari Melabuh, kembali ke rekan ASO Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih Om John dari Melabuh. Ini dulu reporter andalan Melabuh ini. Sekarang udah
0: sama kayak Denny juga tuh.
2: Baik, terima kasih Om John. Kita ke Loksmawe ya sama Bang Denny ya. Silakan ya, Bang Denny. Informasi cuaca di pagi hari ini Loksmawe bagaimana nih?
5: Loksmawe pagi hari ini cerah sekali, cerah, dan ini juga mungkin baik untuk digunakan oleh masyarakat berjemur ya, sekedar berjemur begitu ya, jemur ya, di pagi hari, menikmati mentari pagi.
2: Menyuci
5: itu kan
2: juga ya, ya.
5: baik bagi kesehatan itu pasti kan.
0: Ini enggak malu-malu Den ya?
5: Oh tidak, kita tidak malu-malu.
2: Yeah. Pede gitu ya mataharinya ya.
0: Okay, lanjut.
2: Baik, silakan Bang Den, informasi dari Loksmawe.
5: Dari Loksmawe ini saya informasikan atau tidak ya? Karena informasinya agak ini ya, tapi kita informasikan lah karena ini fakta begitu ya. Jadi jadi angka perceraian di Aceh Tamiang ini menjadi sorotan karena kenapa? Jadi setelah dampak bencana banjir di Aceh Tamiang itu tidak hanya menyisakan persoalan infrastruktur dan juga ekonomi, tetapi menjadi perhatian terhadap ketahanan keluarga. Fenomena perceraian khususnya di kalangan pasangan muda atau pasmud begitu ya, ini kini menjadi sorotan Kantor Urusan Agama atau KUA. Kepala KUA Kejuruan Muda Aceh Tamiang Haji Abdul Aziz Arfi LC ini juga mengatakan bahwa angka pernikahan di Aceh Tamiang relatif stabil dengan rata-rata sekitar 2.000 pasangan per tahun di tingkat kabupaten dan sekitar 300 pasangan di Kecamatan Kejuruan Muda. Namun, berdasarkan data yang disampaikannya, dari sekitar 1.804 pasangan yang menikah pada 2024 itu tercatat 515 kasus bercerai. Angka tersebut setara sekitar 28,5% dari jumlah pasangan yang menikah pada tahun tersebut. Sebagian besar masih berusia sangat muda. Lalu juga dikemukakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingginya perceraian pada pasangan muda adalah pola perkenalan melalui media sosial yang berlangsung cepat, instan. Sementara pasangan belum cukup mengenal karakter, latar belakang ya, atau background serta kesiapan masing-masing. Jadi kondisi ini mendorong KUA memperkuat pelaksanaan bimbingan perkawinan atau bimwin bagi calon pengantin catin. Pembekalan tidak hanya menekankan pemahaman agama, tetapi juga kesiapan mental, psikologis, komunikasi dalam rumah tangga, dan kemampuan mengelola persoalan ekonomi keluarga. Di sisi yang lain, banjir yang melanda Aceh Tamiang sebelumnya juga berdampak terhadap pelayanan di KUA. Ada sekitar 10 dari 12 KUA kecamatan ini sempat terdampak genangan dengan kerusakan terutama pada arsip dan dokumen fisik masyarakat. Demikian informasi dari Loksmawe, Bung Arso. Kembali ke Anda di Banda Aceh.
2: Baik, walaupun berita yang tidak menyenangkan harus tetap kita sampaikan ya, untuk edukasi masyarakat.
5: Edukasi dan fakta, fakta ya. Gitu. Oke.
2: Baik, terima kasih Bang Denny. Baik. Dari Loksmawe kita ke Sabang dulu, Naya, apa kabar?
6: Ya, kabar baik Bang Co, gimana kabarnya?
2: Ini Sabang cuacanya bagus sepertinya ya?
6: Oh, tidak.
5: Maksudnya siapa
6: agak
5: itu yang
6: melu.
5: bagus?
6: Siapanya yang bagus?
5: Maksud Bang Arso siapanya yang bagus itu?
2: Waduh, saya jadi grogi ini.
6: Jangan beda jalur ya.
2: Iya.
6: Bisa Bang hujan nih Bang, baru aja reda.
2: Waduh, bisa ya di Banda Aceh begitu cerah, di Sabang bisa hujan ya. Biasa cuacanya nah. Mirip-mirip nih.
6: Karena laut memisahkan kita ya.
2: Ini hujannya dipisahkan oleh ini ya, laut ya.
6: Lautan ya.
2: Baik, silakan informasi okay. dari Sabang.
6: Ya baik, terima kasih Bang Aco dan juga selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di Korwil. Di Kabar Aceh ya, Korwil 17 pagi ini, informasi dari Kota Sabang mengenai Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu bersama jajaran pejabat utama atau PJU Polres Sabang memantau langsung pelaksanaan strong point pagi di sejumlah titik strategis dan rawan kemacetan di wilayah Kota Sabang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan personil hadir dan juga menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personil difokuskan pada jam sibuk ketika mobilitas masyarakat meningkat, terutama saat pelajar berangkat ke sekolah dan pegawai menuju tempat kerja. Selain mengurai kepadatan arus lalu lintas, petugas juga memastikan aktivitas masyarakat berlangsung aman dan juga tertib. Untuk satu informasi lagi, Pemerintah Kota Sabang mendorong penguatan pasokan listrik untuk menopang investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan. Ketersediaan energi yang memadai tentunya menjadi salah satu prasyarat penting bagi pengembangan pariwisata, pembangunan akomodasi, hingga tumbuhnya kegiatan ekonomi baru. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyampaikan hal itu saat mengikuti sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES pemerintah daerah, sekaligus pembahasan penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan LISDES di Provinsi Aceh. Dan pertemuan tersebut berlangsung di kantor PT PLN Persero UID Aceh, Banda Aceh, Kamis kemarin sebagai bagian dari pelaksanaan program listrik perdesaan 2026-2029. Ya, tentunya Wali Kota Sabang berharap penguatan pasokan listrik segera terwujud sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Kota Sabang. Dengan dukungan energi yang memadai, tentunya pengembangan pariwisata, begitu juga dengan akomodasi, aktivitas ekonomi, hingga kawasan Pulau Rubia diharapkan dapat tumbuh lebih optimal lagi. Ya, itu dia Bang Aco, dua informasi dari Kota Sabang pagi ini.
2: Baik, ini ciri-ciri penyiar Depart 1 ini ya. Ya, kalau misalnya lihat ya? Di kalau misalnya lihat di studio Sabang ya, terang sekali, saya kirain cuacanya sama seperti ini, rupanya pencahayaannya bagus ya.
6: Iya bagus dong, lightingnya pas ya. Biar ngantuknya gak nampak.
2: Baik, terima kasih Nadia. Dari ya, Sabang kita ke Takengon dengan Kak Nur Hasanah. Kak Nur Hasanah, di Takengon cuaca seperti apa pagi hari ini? Apakah sama seperti kemarin?
7: Ya izin, kedengeran Bang?
2: Ya, cukup jelas suaranya.
7: Oke,
2: ini kayak cuaca. Bang Ari bilang kemarin ini ya, biasa masalah audio ya.
7: Iya, kemarin baru diperbaiki juga soalnya, makanya nanya dulu nih. Cuaca di Takengon alhamdulillah cerah berawan.
2: Berawan ya pagi hari ini. Iya, tapi kemarin sempat hujan ya?
7: Hujan sempat Bang, ada potensi hujan juga. Itu biasanya di siang, sore, atau malam hari di wilayah Tengah Aceh.
2: Baik, silakan ada informasi apa dari Takengon?
7: Dari wilayah Tengah Aceh ada beberapa informasi, ini salah satunya tadi juga sempat disampaikan ya, Bupati Aceh Singkil ya Kak, atau Wali Kota sih penyebutannya, jangan salah. Itu kan juga menghadiri program rapat sinkronisasi usulan program listrik desa, LISDES dari pemerintah daerah. Jadi Bupati Bendan Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar juga turut ikut serta dalam rapat tersebut. Dan tentunya rapat ini sekaligus pembahasan ya fasilitas penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan program LISDES di Provinsi Aceh Kamis kemarin 8 Oktober 2026. Kemudian informasi lainnya berkaitan dengan prestasi yang diperoleh oleh Profesor Zainal Abidin Mukhlisin, SPMST, peneliti Universitas Syah Kuala USK, yang konon kembali masuk dalam daftar World Top 2% ya, Scientist tahun 2026 pada bidang perikanan, fisheries, yang dimana beliau berhasil mempertahankan konsistensi tersebut selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2026. Dan tentunya ini juga berkaitan karena Profesor Muklisin merupakan peneliti ikan depik, salah satu ikan endemik yang berada di Danau Lutawar. Dan konon pada tahun 2026 ini Profesor Muklisin menempati peringkat 536 dunia dalam kategori single judge. Dan tentunya ini mencerminkan kinerja ilmiah pada periode tahunan. Mungkin itu sih untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, Bang Arso.
2: Ya, ini ikan yang cuma ada di Takengon ya, ikan depik ini ya.
5: Profesor meneliti ikan depik gitu ya, Profesor.
7: Iya, karena
5: unik khas.
7: Hampir sama ya. Sih sebenarnya di beberapa danau hampir sama bentuknya, tapi mungkin ada karakteristik tersendiri gitu ya Bang, kalau ikan depik di Danau Lutawar.
2: Ya, ini di Danau Lutawar sendiri untuk penangkapannya sudah ini ya, sudah dibatasi ya?
7: Alhamdulillah, setelah perjuangan beberapa bulan setidaknya ya, kala itu menimbulkan pro dan kontra, sekarang harga ikan depit juga nggak terlalu mahal seperti dulu karena memang nggak se ekstrim proses penangkapannya seperti waktu-waktu sebelumnya gitu.
2: Baik, terima kasih Kak Nur Hasanah. Berikut kemana lagi ya?
5: Iya, kalau Nur,
2: saya ini ya?
7: Ke Banda Aceh, Bang.
5: Ke Banda Aceh dong.
2: Berarti saya pulang ya, udah jalan-jalan ke Singkil, ke Melabuh, Lok Sumawe, ke Sabang, Takengon, berarti saya pulang ke rumah nih, Korwil 17.
5: Ya udah yuk kita pulang.
2: Ada satu informasi ya. Ada satu informasi dari Banda Aceh mengenai influenza A. Ini kan lagi ini ya.
5: Oh iya benar, super flu katanya ya.
2: Super flu ya.
5: Sama influenza A. Di Aceh ini, Utara juga banyak ini kasus ini.
2: Nah ini Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah musim pancaroba. Berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR, tren penyakit influenza di Aceh mulai mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Dr. Iman Murahman mengatakan peningkatan kasus tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan pada dialog Banda Aceh menyapa kemarin. Nah, 2 minggu belakangan ini ada beberapa sekolah di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar yang meliburkan, terutama yang asrama. Ini langkah yang baik karena bisa mencegah penyebaran flu. Jadi kan biasanya pesantren ya yang asrama, kalau ada yang terkena influenza, ini satu kamar diliburkan. Ini kan biasa satu kamar ada sampai 10 siswa ya atau siswi. Nah ini bisa mencegah influenza ini. Dan menurut Dr. Iman juga, influenza A ini merupakan penyakit yang musiman. Jadi bukan hal yang baru ya, tapi setiap tahun memang ada influenza A ini. Ya mungkin itu aja satu informasi singkat ya. Satu informasi singkat dari Banda Aceh mengenai influenza A. Jadi masyarakat lebih bagus mencegah. Seperti kalau misalnya sudah mulai flu, ini memakai masker, rajin mencuci tangan agar tidak menularkan virusnya ke masyarakat banyak. Atau lebih baik tidak usah beraktivitas ya. Kalau bisa beraktivitas di rumah saja. Baik, terima kasih buat teman-teman di Korwil 17 pagi hari ini yang bisa bergabung bersama kami ya. Ini pasukan lengkap pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri kabar Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Ya pendengar, kembali bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawi. Setelah tadi kami bergabung sejenak dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh di Kabar Aceh bersama rekan-rekan yang lain dari Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Dan masih banyak lagi rangkaian sajian informasi aktual pagi hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mulai nanti di informasi cuaca dari BMKG Malikus Saleh Aceh Utara di sesaat lagi. Dan juga nanti setelah informasi cuaca kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan aktual kami pagi hari ini menyangkut dengan kesehatan jiwa pagi hari ini nanti yang kami ketengahkan dalam dialog isu aktual pagi ini. Dan juga sampai dengan ke pukul 9 dan pukul 10 nanti juga masih ada lagi rangkaian-rangkaian acara informasi aktual yang nanti juga melibatkan partisipasi penuh Anda di pukul 9 nanti di Halo RRI. Ya, karena ini hari Jumat, jadi Halo RRI yang kami hadirkan 3 kali dalam sepekan, Senin, Rabu, dan Jumat. Baik, berikutnya kami akan hadirkan informasi cuaca.

0: O cuaca. Di ujung telepon kami sudah siap sedia. Ini ada Hesti Fauziah pagi hari ini, perakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Hesti.
1: Selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
0: Selamat pagi juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Hesti?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Baik ya, baik, jaga kesehatan karena ini juga sedang musim super flu ya, yang diinformasikan ataupun diberitakan begitu. Hesti, silahkan untuk menyampaikan informasi cuaca selengkapnya pagi hari ini.
1: Baik Bang, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga menjelang sore hari nanti. Untuk di Bandara Maliku Saleh sendiri cuaca terpantau berawan, begitupun dengan hampir di seluruh wilayah pelayanan, baik itu Biren, kemudian Lok Sumawe, Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa terpantau berawan. Dan kondisi ini masih berlangsung hingga sore hari nanti. Namun terkhusus untuk wilayah Langsa dan Benar Meriah, masih terdapat potensi terjadinya hujan ringan menjelang sore hari. Kemudian untuk suhu di pagi hari ini tercatat masih di 26,2 derajat Celcius. Dan hingga siang hari nanti akan meningkat hingga di kisaran 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan sekitar mencapai 74%. Kemudian untuk di wilayah perairan sendiri, kondisi perairan relatif aman karena tinggi gelombang hanya berkisar 5,2 hingga 1 meter. Namun untuk kecepatan angin di wilayah pesisir, maksimal 16 km, tetapi di 20 km lepas pantai sedikit lebih tinggi, yakni di 25 km per jam maksimalnya.
0: Baik, baik. Adakah yang perlu diberikan himbauan untuk masyarakat dengan keadaan cuaca untuk hari ini?
1: Baik, mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati dan selalu waspada, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan, kurangi aktivitas di luar ruangan ketika terjadi hujan atau cuaca buruk, dan untuk para nelayan, terutama yang menggunakan perahu-perahu kecil, harap selalu berhati-hati, dan jika kondisi cuaca mulai memburuk, hindari aktivitas melaut.
0: Iya, baik. Oke. Hesti, hari ini WFO atau WFH? Atau tidak sama sekali begitu ya?
1: Saya WMO Bang.
0: WMO, baiklah. Sama berarti kita ya, tidak WFA, tidak WFH ataupun WFO, tapi WMO ya?
1: Ya.
0: Baik, oke. Tetap semangat dan selamat bertugas Hesti di BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Bang.
2: Demikian info cuaca.
0: Ya, informasi cuaca yang tadi selengkapnya sudah diinformasikan oleh petugas ataupun perakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maliku Saleh Aceh Utara, ada Hesti Fauziah pagi hari ini. Dan pendengar, nanti sesaat lagi kami juga akan hadirkan bincang pagi peduli kesehatan jiwa, topik yang kami ketengahkan pagi hari ini. Karena kepedulian terhadap kesehatan mental juga sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik agar hidup lebih seimbang dan bahagia. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Yang pertama ada lagi dari Club Project dengan judul Seandainya, dan juga Sila on Seven nanti judulnya Jab.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kepedulian terhadap kesehatan mental, pendengar, sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik agar hidup lebih seimbang dan bahagia. Jadi seperti itu, dan bincang pagi kami juga nanti akan mengetengahkan tentang topik peduli kesehatan jiwa yang sesaat lagi akan kami mulai perbincangan pagi ini. Saya Denny Mr. D bersama gatekeeper Muhammad Sofianto dan juga rekan operator Teku Saiful Iqbal. Narasumber pagi hari ini yang sudah bergabung di link Zoom kami, di link video Zoom kami, ada Dr. Ferianto, Kabid P2P Dinkes Aceh Utara, dan juga Yusriadi SK MKM, Kepala UPTD Puskesmas Tanah Jambu Aye. Karena bincang pagi ini juga kami siarkan dalam versi tayangan visual, dan untuk tayangan visualnya bisa Anda tonton di akun YouTube RRI Lux Mawe Official live saat ini. Dan juga di aplikasi RRI Digital, ya. Jangan lupa bagi Anda pendengar kami yang belum download aplikasi RRI Digital, silakan download. Bagi yang menggunakan smartphone Android bisa download di Google Play Store, dan juga yang menggunakan iPhone silakan download di App Store. Nanti bisa mendengarkan radio dalam versi yang lebih canggih dan modern di versi streaming online aplikasi RRI Digital. Tidak hanya mendengarkan audio, juga bisa menyaksikan visual, membaca berita, dan konten-konten menarik lainnya yang ada di aplikasi RRI. Kemudian juga, oke,

0: itu akan ada kenaikan angka tipis di tempat kita.
1: Oke. ISPA ya?
0: Ya.
1: Oh, bukan super flu.
0: Bukan. Belum ada kan.
1: Dokter Ferry, kalau bisa tidak coba jadi lepas saja headset headsetnya karena suaranya agak terasa lebih mengayun. Coba tidak pakai headset saja ya. Coba saya ulangi cek sound untuk Dokter Ferry.
0: Halo, pendengaran, Bang.
1: Oke, ini sudah lebih fokus suaranya, sudah lebih bulat begitu ya. Yang kemudian yang kedua ada narasumber Pak Kapus ini, Kepala Puskesmas UPT, Kepala UPTD Puskesmas ya, atau Kapus Tanah Jambuai, Pak Yusri Adi Eskep MKM. Pak Yusri Adi, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Terdengar suaranya Pak Deni?
1: Kedengaran, ya lebih jelas ya. Baik, WFA atau WFO ini Pak Kapus?
2: Ini WFH.
1: WFH, Work From Home. Bukan office ya, home ya.
2: Office WFO.
1: Oh, WFO. Oke, saya kira in home. WF office. Jadi ya. Oke. Kita langsung bincang ini. Saya ke Dr. Ferry terlebih dahulu, Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara. Peduli kesehatan jiwa ini, Dr. Ferry, bagaimana kalau dari Dinkes terhadap kesehatan jiwa sekarang ini atau pas ini penyakit jiwa ini, Dokter Ferry?
0: Terima kasih Bang. Untuk saat ini kita COVID jiwa masih kita tangani dengan baik seperti biasanya, terutama yang di Pasung itu masih kita meminta dukungan dari Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh untuk bisa dirujuk. Walaupun setelah sembuh dipulangkan, kita masih seperti biasa juga dukungan lingkungan belum mendukung untuk program kita. Artinya masih ada pasien-pasien jiwa yang bisa kambuh kembali setelah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Dan itu beberapa kasus berulang dengan pasien yang sama. Kita ditawar ulang atau dirujuk kembali. Harusnya kita harapkan setelah dirawat dan sembuh, ada dukungan keluarga dan dukungan masyarakat untuk tetap menjaga kondisi pasien tersebut. Itu mungkin, Pak.
1: Dari Dinkes melihat ini, apa pengaruhnya nih? Apa karena gara-gara kesehatan mental atau bagaimana? Sehingga kita harus peduli terhadap kesehatan jiwa ini.
0: Ya, kita harus peduli kenapa? Karena pasien jiwa juga butuhkan orang-orang yang peduli, orang-orang yang peduli mereka. Maksud dari peduli itu yang kita ini teori bukan teori ini yang kita dapatkan di lapangan.
1: Ya.
0: Mereka butuh kawan untuk bercerita. Mereka butuh orang yang mau mempekerjakan mereka, mereka butuh orang yang mau menghargai mereka dan menganggap mereka adalah sebagai warga biasa. Itu yang sering kita dapatkan di lapangan. Jadi begitu sembuh, harus ada dukungan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tidak kambuh lagi. Mungkin itu, Bang.
1: Oke. Dari temuan Dinkes Aceh Utara misalnya, ini kenapa bisa terkena gangguan mental atau jiwa ini? Apa pengaruhnya pertama sekali, Pak, Dr. Ferry?
0: Nah, kalau yang kita dapatkan rata-rata ekonomi dan narkoba, Pak. Banyak kita dapatkan ekonomi dengan narkoba permasalahan.
1: Ekonomi dan narkoba ya?
0: Ya.
1: Oke. Dokter Ferry bisa duduk dalam posisi yang tegak begitu, Dokter? Karena videonya tidak kelihatan di kami. Karena kita kan ini ya, harus on cam ya, jadi duduknya agak lebih tegak begitu. Jadi biar seperti Pak Kapus nih. Nah sudah benar posisinya. Nah, oke, Pak Kapus, di Puskesmas ada apa pasien jiwa ini?
2: Terima kasih Pak Deni yang saya hormati, Pak Kabid, izin Pak Kabid. pemirsa RRI juga yang di YouTube, di radio ya. Ya.

0: Sementara ada umumnya suku Aceh. Terima kasih ada kesempatannya. Ini tema hari ini memang sangat cocok apa pelayanan jiwa. Kenapa? Karena Bapak Upati kita lagi menjalankan misinya poin ketiga saya lihat nih, Bu Sehat. Jadi Bu Sehatnya bukan saja orang apa orang yang normal tapi orang pasien jiwa ini ODGJ ini juga mau disehatkan. Sehingga baru-baru ini beliau menunjukkan Barona atau Pak Mawardi untuk saling koordinasi. Seperti disampaikan Pak Kabit tadi, karena permasalahan penyebabnya ini adalah lingkungan, kemudian juga narkoba. Jadi narkoba ini salah satunya kita ketahui kalau dirujuk itu tidak dilayani di BPJS, tapi diarahkan ke rehab karena tidak ditanggung BPJS kalau setelah tes urin itu positif narkoba. Nah, mudah-mudahan kita harapkan dengan kehadiran Pak Barona ini, Pak Mawardi ini, ditunjuk Pak Bupati ini bisa apa di kemudian hari pasien-pasien yang penyebabnya ODGJ-nya karena narkoba itu bisa direhab. Ada rehab khusus mungkin yang tidak berbayar gratis, kita harapkan seperti itu sehingga Aceh Utara bangkit ini bukan saja dari segi kemakmuran tapi juga dari segi mental. Makanya saya bilang Pak Denny ini hari ini sekali sangat gencar-gencarnya Pak Bupati itu ingin menyembuhkan, sehingga banyak yang kita rujuk dari yang mengganggu itu banyak kita rujuk dari Puskesmas Tanah Jamboi. Bagaimana arahan Pak Kabid kemarin yang mengganggu kemudian mengamuk-amuk itu diarahkan oleh Pak Kabid untuk dirujuk. Sedangkan di Jamboi sendiri situasinya jumlah penderita jiwa ODGJ lebih kurang Pak Kabid pemirsa 78 orang, yang sudah mandiri itu 47 orang. Nah, PRK yang sudah mandiri sekitar yang 26 kalau 26 orang. Kemudian 47 lagi, 47 lagi yang PR kami. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan,
1: ya.
0: Kita
1: tapi apa, itu kita Pak Kapus, temuannya memang karena narkoba begitu ya?
0: Tidak, seperti sampaikan Pak Kabid.
1: Penyebabnya itu tadi.
0: Seperti Pak Kabid sampaikan tadi, itu ada yang narkoba, ada juga yang genetik, ada juga yang faktor lingkungan. Karena kan kita ketahui apa pasien jiwa ini penyebabnya salah satunya adalah seperti depresi karena tidak ada teman curhat ataupun masalah ekonomi, juga karena penyebabnya apa trauma di rumah misalnya broken home. Nah, ini penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan gangguan jiwa. Nah, yang kita lakukan adalah sesuai arahan dari Dinas Kesehatan Aceh Utara Pak Kadis. Ini kita lakukan adalah sosialisasi, artinya edukasi ke masyarakat bagaimana kita bisa mendeteksi dini ya penyebab-penyebab gangguan jiwa ini melalui seperti screening di awal yang dilakukan oleh teman-teman petugas Puskesmas turun ke lapangan. Jadi di Puskesmas ini Pak Denny ada dua kegiatan di dalam gedung dan di luar gedung. Nah, di dalam gedung ini itu seperti di klaster 3 usia dan dewasa itu yang sudah mandiri biasa ambil obatnya di klaster 3 langsung diperiksa oleh dokter kemudian dilanjutkan obat yang sudah ada misalnya yang sudah mandiri mereka ambil obat sendiri. Nah, yang belum mandiri ini yang jadi PR kami. Kami turun ke lapangan juga mencegah terjadinya ODGJ-ODGJ baru dengan adanya edukasi baik di sekolah maupun di masyarakat seperti itu.
1: Berapa angka sekarang? 47 orang?
0: 78,
1: 78
0: orang.
1: 78 orang.
0: Yang sudah mandiri itu 47 orang sudah mandiri.
1: 47 sudah mandiri. Ini ya, artinya sudah sembuh.
0: Artinya dia sudah bisa kalau minum obat teratur dia terkontrol obatnya dia bisa seperti masyarakat biasa tidak ada gejala khususnya menampak gangguan jiwa seperti itu. Okay.
1: Ini ODGJ lama semua ya 78 orang ini?
0: Iya, ada yang lama seperti disampaikan Pak Kabid tadi kalau ODGJ baru dirujuk itu yang kendalanya adalah ada stigma di masyarakat kita lihat seperti ditinggalkan ODGJ ini sehingga pengontrolan obat yang kita edukasi ke keluarga tolong didampingi, tolong diberikan obat secara teratur, tolong diambil obat ke puskesmas. Nah, ketika orang ODGJ ini kan dia akan kotor, ada yang sudah broken home, ditinggalkan oleh istri, jadi terkadang terabaikan. Inilah yang satu kendala kami, bagaimana mengajak keluarga pendamping ini mau apa mengurus penderita ODGJ. Kita lihat sekarang yang banyak di masyarakat itu keluarga seperti sudah apa menganggap itu tidak mungkin kembali. Jadi ada stigma sehingga ada pasung dan sebagainya. Ini dianggap apa dikucilkan seperti Pak Kabit sampaikan tadi. Nah,
1: ditelantarkan ini yang, berarti Pak.
0: Ini
1: oke.
0: Ini yang
1: ini susah, yang harus mungkin kita harus dirubah stigma masyarakat ini ya.
0: Stigma itu. Jadi mereka harus kita yakinkan mereka sembuh. Bisa kembali normal. Yang penting mereka terkontrol seperti itu. Tapi kalau keluarganya tidak didampingi, tidak diajak berbicara, misalnya tidak tahu keluhannya, karena kan macam-macam ini, karena dia bisa waham, bisa halusinasi. Nah, kalau misalnya dia punya banyak seperti depresi, kadang-kadang kan masalah ekonomi tidak terpenuhi, sehingga muncul hal seperti itu. Kalau dia sudah biasanya kita ketahui dari awal, misalnya pola tidur dia sudah berubah, ya pola tidurnya misalnya tidak bisa tidur malam, nah ini sudah mulai muncul biasanya pada pasien-pasien yang tertentu seperti itu.
1: Ya, berarti kebanyakan dari ODGJ ini tidak dipedulikan oleh keluarga, begitu ya?
0: Kalau sudah ODGJ
1: kurang.
0: Satu dua kali kurang dipedulikan, maka tugas kami yang paling berat itulah meyakinkan keluarga bagaimana obat ini terkontrol kepada pasien. Misalnya gini, dia ngamuk-ngamuk, sudah kita bawa ke rumah sakit Cimutia, kita rujuk. Kemudian dia ketika terkontrol obat di rumah sakit Cimutia, obatnya teratur, normal, ada terapi-terapi khusus, dia sembuh. Kemudian dilepaskan kembali ke masyarakat. Diarahkan, misalnya kami jemput, kami bawa lagi pulang. Dia sudah sembuh, tapi bertahannya tidak lama. Dia bertahan selama ada terkontrol obatnya misalnya. Tapi ketika keluarganya mengabaikan, biasanya masa apa kebutuhan ekonomi dia kurang, ya tidak ada jajan uang saku sehari-hari, timbul lagi. Nah, kalau tidak minum obat, dia nggak akan bisa tidur malam dan sebagainya. Ini bisa kembali muncul. Makanya keluarga ini betul-betul mendampingi, ya, seperti itu Pak Denny.
1: Oke. Baik, Dokter Ferry kemana ini? Kenapa tidak on cam? Dokter Ferry, apa kendala? Apa ada kendala, Dokter? Sehingga off kamera. Dokter Ferry, apa kendala? Apa ada kendala, Dokter? Sehingga off kamera. On cam. Oke, jadi seperti itu, Pak. Saya ke Dokter Ferry ya. Tadi ada temuan di masyarakat ataupun analisis ya, hasil analisis dari pihak puskesmas itu terhadap ODGJ ini bahwa memang rata-rata kurang dipedulikan oleh keluarganya, ya. Sehingga ini apa kemudian upaya dari Dinkes misalnya untuk persoalan ODGJ ini, Pak?
2: Ya, terima kasih Bang. Saat ini kita 18 yang dipasung, artinya ada kenaikan lagi.
1: 18 yang dipasung, Pak. Oke.
2: Okay. Sampai bulan Juni kemarin kita sudah berkurang, sudah sekitar 13 yang dipasung.
1: Kenapa harus dipasung, Dokter?
2: Karena membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain, itu yang terjadi.
1: Oke. Okay.
2: Kenapa harus dipasung? Kemudian keluarganya kadang-kadang tinggal orang tuanya satu orang, tinggal mamanya atau ayahnya aja, sehingga tidak ada orang yang mau mengawasi. Nah, beberapa kasus yang dipasung itu kita dapatkan mereka mau keluarganya itu kita lepas pasung dengan cara tidak dikembalikan ke mereka.
1: Oke.
2: Okay. Artinya jadi, setelah kita lepas pasung kita bawa ke rumah sakit jiwa, tapi si pasiennya jangan dikembalikan ke keluarga.
1: Jadi itu kemana juga dibawa? Jadi dibawa kemana juga ini kadang-kadang? Gimana ya, ini?
2: Kita bawa nanti.
1: Aneh-aneh juga ya keluarganya.
2: Kemudian kita harus lihat juga nih apa namanya kapasitas rumah sakit jiwa, kapasitas rumah sakit Cimutia, sehingga si Pak Kapus tadi katakan ada yang sudah sembuh dilepaskan, apa dilepaskan atau dikembalikan ke keluarga, agar bisa merawat pasien lainnya, karena kapasitas kita kan terbatas. Jadi kalau pasien dia sudah stabil, sudah aman, mampu apa namanya memenuhi kebutuhan dasar, mampu mandiri, kemudian ke kamar mandi sendiri ataupun makan minumnya sendiri, itu sebenarnya cuma butuh dukungan keluarga atau kata lain ada pengawas. Jadi Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh sudah ada membuat satu tempat penampungan Kalau nggak salah saya

0: di daerah Aceh Besar untuk pasien yang pasca rawatan. Artinya pasiennya sudah aman, sudah stabil, sudah bisa melakukan aktivitas dasar. Kita sudah pernah mencoba mengutarakan itu, ada tempat untuk penampungan mereka-mereka, pasien-pasien jiwa yang dukungan keluarganya kurang. Itu kita tampung di satu tempat. Ini tidak tidak lagi kita takutkan begitu dipulangkan setelah dirawat, setelah sehat, pasien tersebut akan kambuh lagi. Saja di satu tempat. Misalnya, kita kan pernah ada tempat bekas penampungan Rohingya tuh di jalan Jalan Ela. Itu kan bisa kita gunakan untuk penampungan mereka-mereka yang sudah stabil. Sehingga mereka bisa kita berdayakan. Termasuk seperti kata Pak Kapus tadi, pasien mandiri kita berdayakan. Kita pernah berdayakan pasien mandiri dan mereka bisa melakukan beberapa keterampilan. Kita kesulitan juga untuk memasarkan hasil keterampilan mereka. Jadi kalau ada satu tempat untuk penampungan, kemudian ada pengawasan, sehingga kayaknya bisa lebih lebih terkontrol pasien-pasien jiwa yang ada di tempat kita. Mungkin itu.
1: Jadi memang ada penolakan dari pihak keluarga begitu ya. Mereka ditolak oleh keluarga dan ini menjadi suatu kendala dan tantangan bagi pemerintah kabupaten.
0: Ya, itu keluarga tidak mendukung, otomatis obatnya kan tidak terkontrol lagi nih.
1: Betul.
0: Dia nggak rutin minum obat, sehingga kemungkinan kekambuhannya akan timbul lagi.
1: Oke. Lalu apa misalnya Dokter Ferry untuk upaya pencegahan dan apa namanya agar tidak timbul ODGJ yang baru begitu ya untuk mencegah ini gimana? Apa ada langkah konkret dari Dinkes?
0: Untuk mencegah timbulnya
1: Edukasi
0: ODGJ baru
1: pencegahan
0: saat ini,
1: misalnya ya untuk mencegah ini agar tidak ada timbul lagi ODGJ yang baru.
0: Ya, kita dua atau tiga tahun ini kita turun ke lokasi, artinya kita coba merangkul anak-anak sekolah Gen Z gitu. Artinya kita coba masuk ke dalam, kita ajak mereka bekerjasama untuk lebih mengenali kawan-kawannya yang misalnya dibully, yang tidak mau bergaul, yang lebih banyak diam, itu untuk mereka mau peduli. Karena kan dari hal-hal kecil seperti itu, diam sendiri ada masalah di keluarga atau masalah dengan kawannya, dia tidak mengungkapkan, itu kan beresiko untuk terjadi gangguan jiwa. Kemudian ada siswa-siswa yang sering menyendiri, tidak mau bergabung, tidak mau bergaul dengan kawan-kawannya, itu kita harapkan juga jadi perhatian kawan-kawannya. Kenapa kita harapkan kawan-kawannya, karena mereka orang terdekat dan kadang-kadang kawan-kawan ini lebih mengerti kondisi si kawannya tersebut. Jadi kita pun petugasnya kan terbatas. Jadi kita ajak kawan-kawannya yang kawan sekolah tersebut mau peduli, dengan mau peduli mudah-mudahan angka tersebut berkurang. Dia cukup menjadi pendengar nih, cukup menjadi pendengar yang kita ajarkan. Agar kawannya mau bercerita nih, mau curhat, mau bercerita, dia cukup jadi pendengar, dia bisa memberi masukan, alhamdulillah. Gak bisa dia memberi masukan, dia sampaikan ke guru BP atau mereka mengajak si siswa atau kawan-kawannya di tempat yang lain itu untuk mau datang ke tempat orang-orang yang bisa memberikan masukan lebih baik. Itu yang sekarang masih kita lakukan.
1: Berarti tadi risiko terkena ataupun terserang gangguan jiwa ini, penyakit jiwa ini itu karena pertama tadi genetik bisa juga, terus narkoba bisa juga, terus pengaruh lingkungan, ekonomi dan masalah di keluarga. Ini risiko yang sudah terpetakan gitu ya. Risiko yang bisa ini. Terus kemudian warga ataupun keluarganya menolak, ini kan gimana ya? Jadinya semakin runyam persoalannya. Jadi sudah mereka ODGJ, ditolak keluarga, lalu dibawa ke rumah sakit jiwa juga terbatas, tidak boleh lama-lama, lalu mereka harus kemana nih? Terombang-ambing begitu ya?
0: Ya, itulah yang sudah dilakukan, salah satunya yang sudah dilakukan oleh rumah sakit jiwa, mereka membuat satu tempat penampungan.
1: Penampungan, tapi kan di Aceh
0: pasien
1: Besar ya?
0: Rawatan. Ya, di Aceh Besar, aku lupa nama tempatnya.
1: Mm-mm.
0: Memang kapasitasnya masih sangat sedikit, masih sekitar untuk 15 orang.
1: Biaya ditanggung negara.
0: Biaya ditanggung negara dan sumbangan yang tidak mengikat. Jadi ada sumbangan-sumbangan dari orang yang peduli.
1: Oke. Nah, Pak Kapus melihat ini gimana Pak? Apa yang mau ditambahkan nih soal kalau dari sisi Puskesmas melihat real di lapangan tantangannya ini bagaimana Pak?
2: Ini kan kita ketahui kepedulian keluarga itu sangat penting, itu nomor satu. Jadi kan tanpa kerjasama keluarga si pasien ODGJ ini, itu sangat sulit karena petugas kita kan tidak mungkin mengontrol 24 jam minum obat. Jadi kita paling bisa
1: Tapi
2: mengedukasi keluarga pendampingan.
1: Banyak keluarga menolak, Pak.
2: Ya. Itulah. Cuma yang masalahnya sekarang kan pasien ODGJ bukan penduduk setempat. Banyak juga yang beberapa orang dari yang lain. Misalnya seperti kami di Jambuaya ini, berbatasan dengan Aceh Timur. Ini banyak dari, malah dari provinsi tetangga, dari Medan itu. Mereka mau entah jalan kaki, ataupun naik mobil sehingga sampai ke tempat kita dan terkadang-kadang mengganggu, mengganggu penduduk di kota misalnya, terpaksa kita rujuk. Nah, ketika kita rujuk misalnya, itu tidak ada pendampingan, tidak ada pendamping keluarga, nggak bisa klaim BPJS, nggak ada Faskes, kita nggak tahu mau bagaimana. Karena ini inilah yang sangat dibutuhkan koordinasi. Sehingga kita berharap dengan adanya lintas sektor yang ditunjuk lain, seperti sekarang apa koordinator lapangan yang ditunjuk Pak Bupati ini, Pak Barona ataupun Pak Mawardi, ini bisa memudahkan komunikasi kami. Kalau memang dia tidak ada bisa dirujuk, kita arahkan ke Dinsos misalnya, ke Dinsos. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan di Puskesmas. Tapi dari yang disampaikan Pak Kabid tadi, pencegahan dininya itu adalah ya kita turun ke sekolah-sekolah. Kita turun ke sekolah-sekolah, kita berikan edukasi, kita wawancara, kita screening, kita bagi kertas misalnya, kertas screening itu. Di dalam kertas screening itu tertera misalnya poin-poin apakah semalam bisa tidur, kemudian apa misalnya ada dia merasa apa bersalah yang sangat berat misalnya seperti itu. Adapun dia apa selama ini di rumah dipedulikan oleh ayahnya, itu seperti itu. Setelah kita dapatkan hasil screening itu, kita apabila ada poin-poin yang misalnya ada bisikan-bisikan dia akan bunuh diri, itu kita dekati. Kita dekati supaya sehingga kita bisa memberikan advokasi dengan keluarganya agar keluarganya peduli kepada si anak itu. Itu mungkin contoh-contoh kecil pencegahan seperti disampaikan Pak Kapit. Jadi teman-teman di Puskesmas ini turun ke lapangan, berikan edukasi baik di sekolah maupun di posyandu ataupun acara lainnya. Sehingga hal-hal yang kita dapatkan sedini mungkin, segera kita atasi biar tidak muncul ODGJ baru. Seperti itu. Karena kalau sudah sering menarik diri, tidak tidak bisa tidur malam, itu biasanya gejala-gejala awal yang sering terjadi ODGJ baru. Dan yang sangat menentukan kalau kita lihat ini adalah keluarga. Keluarga itu di dalam rumahnya, dalam internalnya, bagaimana sensitivitas ya, sensitifnya ayah ibunya itu terhadap anaknya, sehingga hal-hal kecil mungkin bisa dikonsultasi ke klaster ketiga di Puskesmas. Kalau ada hal misalnya sudah tidak bisa tidur, ayah mamanya membawanya ke Puskesmas sehingga nanti diperiksa oleh dokter sehingga lebih mendetil dikasih obat misalnya obat-obat yang berhubungan dengan ketenangan seperti itu. Pak Denny.
1: Ya. Kalau dari yang ada di lapangan itu atau di kecamatan orang dengan gangguan jiwa ini atau ODGJ itu banyakkan usia berapa, Pak?
2: Biasanya setelah berumah tangga kebanyakan.
1: Setelah berumah tangga, oke.
2: Okay. Setelah berumah tangga, yaitu 30 ke atas lah kebanyakan. Karena kenapa demikian, mungkin itulah faktor ekonomi, broken home kan.
1: Berarti ditinggal pasangannya dong, seperti itu Pak?
2: Iya banyak seperti itu, karena dia kan ekonominya kurang kadang-kadang kan. Kemudian pengaruh narkoba, kemudian kan apa... bisa muncul apa stres nih kan, kemudian dia
1: berarti tidak
2: merasa bersalah yang sangat dalam, misalnya ada konflik di rumah tangga. Ini salah satu pemicu seperti itu.
1: Tidak diterima lagi oleh pasangannya itu, misalnya tidak diterima oleh istri atau tidak diterima oleh suaminya.
2: Ketika tidak diterima oleh keluarga, istrinya nggak peduli, suaminya sudah gangguan jiwa. Ini beratlah tugas kami. Kenapa berat? Karena dia terkadang tinggal di rumah sendiri. Ya kan, dia sudah, sedangkan istrinya tidak ada lagi, anaknya dibawa ke tempat lain. Pengontrol obatnya yang sangat sulit, seperti itu. Tapi kalau masih ada dalam keluarga, ada ayahnya, ada walinya yang mau mendampingi, itu memudahkan. Kita bisa arahkan keluarganya untuk ambil obat, misalnya, atau kita visit home, kita bawa obat. Karena pasien yang diharapkan ini kan pasien jiwa ini mandiri. Arti mandiri dia kembali hidup normal seperti kita. Dia bisa mandi sendiri, berpakaian, komunikasinya bagus. Kemudian dia tidur malamnya teratur, pola tidurnya teratur. Kan itu sudah mandiri itu. Terbaca dari komunikasi dia. Ada satu yang baru kemarin kita lihat dirujuk. Kemarin namanya Sidun, saya kita sebutkan namanya. Itu baru satu minggu dirujuk. Kemudian jumpa saya di kedai kopi, di kafe, ngomong, Pak Isri baik ini mele, long gak pulih juga. Jadi ngomong sama saya dia. Artinya ketika dia teratur minum obat,
1: dia sudah sadar gitu ya.
2: Di rumah sakit semua dia teratur minum obat, dia kembali pulih. Tapi padahal kemarin kami penangkapan dia, kita tangkap dia, kita libatkan kepolisian, anggota Babinsa Daramil, WH. Kenapa? Karena dia bawa senjata tajam. Sangat sulit menangkap dia, tapi ketika tapi dia sudah sembuh ternyata sangat lembut. Inilah yang disampaikan Pak Kabit tadi. Kenapa masih ada pasung? Terkadang membahayakan dirinya, terkadang membahayakan orang lain, ataupun ekonomi. Ada satu pasien jiwa itu, dia pergi ke pasar, dia ambil terus bahan-bahan makanan, apa saja, rokok, tidak bayar. Jadi nantinya si penjual ini datang ke rumah, ke walinya, ke ibunya, ke ayahnya, tolong bayar punya saya diambil sama anak kamu. Nah, inilah maka dipasung. Ketika kita datang, Pak, jangan dipasung. Kamu sanggup bayar nggak? Kalau diambil punya orang, siapa yang sanggup bayar jika diambil punya orang seperti itu? Itulah makanya saya bilang, kalau menganalisa saya, faktor utama itu adalah faktor internal di dalam keluarga itu. Sangat menentukan baik itu sebelum ODGJ ataupun penyembuhan setelah ODGJ harga mandiri. Nah, tugas kami inilah yang dididik sama Pak Kabin ini ke lapangan. Bagaimana memberi edukasi itu? Ya. Seperti itu, Pak.
1: Ya, karena rata-rata kalau sudah gangguan jiwa begitu, ya ditinggal istrinya langsung ya, atau istrinya minta cerai, ya, atau sebanyakan seperti itu ya.
2: Karena kan takut juga, apalagi yang apa ini, yang skizofrenia misalnya, ada waham, ada halusinasinya. Ini kan bisa membahayakan ke keluarga, ke istrinya, kan? Mau tuntut kemana? Dibilang KDRT, mana bisa? Tetap dialihkan dari kepolisian kan ke rumah sakit jiwa, nggak bisa ke DRT seperti
1: itu. Iya. Oke, kompleks lah masalahnya ya. Kompleks lah kalau mengenai penanganan ODGJ ini, karena banyak keluarga juga menolak gitu ya. Sudah pasti menolak untuk mengurus atau menolak untuk mendampingi. Tidak melanjutkan ininya ya, pendampingan ini, yang
2: ada pasien jiwa kita dapatkan pada ini. Nah, kita hubungi keluarga, kita hubungi bidan desa, bidan desa tolong hubungi keluarga, datang dia keluarga. Cuma sebentar aja, habis itu temani karena enggak enak aja, habis itu mereka tinggalkan, itu tidak berkelanjutan.
1: Ya karena
2: susah
1: pasti
2: dapatkan keluarga yang terus memfollow up, itu betul-betul susah. Yeah. Apalagi yang sudah umur-umur sudah lansia seperti itu.
1: Ya karena mengingat menimbang mungkin ini juga seperti merawat anak kecil begitu ya.
2: Betul. Berat
1: ya, yang sudah kehilangan akal berpikirnya kan kembali ke seperti anak kecil merawatnya ini. Jadi ya banyak kompleks persoalannya ini. Baiklah Dr. Ferry, mungkin bisa closing statement saja, kita sudah harus sesaat lagi mungkin sudah berakhir dialog ini ya, sudah kita sudahi karena sudah pukul 8 lebih 54 menit sudah. Dr. Ferry ada mau disampaikan apa lagi nih? Ada yang mau disampaikan lagi Dr. Ferry?
0: Halo, yang mau saya sampaikan, mari kita sama-sama peduli, libatkan lintas sektor. Artinya kita perlu duduk nih bersama dulu, karena ini kan permasalahan udah sekian lama, permasalahannya masih itu aja, berulang, rawat, rujuk, berulang kembali. Jadi kita harus duduk bersama lintas sektor, rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas atau terkait lain seperti dinas sosial, WH untuk penanganan selanjutnya, termasuk masyarakat sendiri. Jadi ada tokoh masyarakat yang terlibat agar semua peduli terhadap saudara-saudara kita agar mereka kembali bisa mandiri, hidup sehat, hidup layak seperti masyarakat biasa. Mungkin itu.
1: Ya, dan yang perlu dilakukan juga adalah langkah pencegahan ya, memutus ininya bagaimana tidak ada lagi ODKB begitu ya. Oh, orang dengan kejiwaan baru, apa istilahnya ODKB? Ada istilahnya juga ya, ada ODGJ, ada ODKB gitu kalau saya tidak salah, ada singkatannya. Ya kalau Pak Kapus, closing statementnya Pak?
2: Ya kami berharap seperti disampaikan Pak Kapit ini juga ada pasien-pasien ODGJ yang bukan wilayah kami, misalnya itu yang dari luar, ini ada butuh perhatian bagaimana ada tempat khusus ini, khususnya di Aceh Utara Lusome ini, ada satu tempat untuk menampung mereka, difasiliti oleh Dinsos. Nah, Dinsos ini harus terlibat banyak kalau kita lihat, kenapa? Karena yang rehab, kita kan tidak ada, belum ada rehab yang gratis nih. Jadi ada fasilitas maunya yang tidak ditanggung oleh BPJS di rumah sakit, ya. Dia keluarganya miskin, tidak sanggup, itu direhab di tempat khusus. Ada penanganan seperti itu, sehingga bisa dilibatkan kerjasama dengan dinas kesehatan nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian juga, ODGJ luar ini, kemana kita bawa? Ini kan harus jelas. Jadi kalau dilepaskan kembali, dikembali ke susi, kita susah, karena susah kita hubungi keluarga. Saya kemarin sampai beberapa grup jurnalis itu, kalau dipakai PO kami sampaikan, ini keluarga siapa? Susah kita cari. Apalagi kami yang di perbatasan ini wilayah timur seperti itu. Jadi mohon kiranya lintas sektor atau dinas tertentu ini memfasilitasi adanya tempat rehab yang gratis, kemudian juga penampungan pasien-pasien jiwa yang bukan faskes kami ataupun wilayah Aceh Utara yang harus kita bawa kemana ini seperti itu supaya tidak terulang kembali yang kita rujuk terus-terusan seperti itu.
1: Yeah. Baik, terima kasih sudah bersama Persatu RRI Lux Mawai pagi hari ini di Bincang Pagi, dan sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan Pak Kapus, juga Dr. Ferry, terima kasih dok. Selamat bertugas kembali buat Pak Yusriadi di Puskesmas Tanah Jambuai. Selamat melanjutkan pekerjaannya, dan juga Dr. Ferry yang katanya tadi sudah ditunggu rapat ya. Sesaat lagi ada meeting katanya membahas ISPA. Ya kalau tidak salah begitu ya dokter?
0: Ya,
1: meeting atau turun ke lapangan,
0: dokter. Kita berdiskusi dulu bang, berdiskusi sebelum ke lapangan.
1: Oh iya iya. Tadi ISPA tadi itu apa? Meeting atau cek lokasi?
0: Terima kasih bang, terima kasih dukungan RRI untuk kami semua.
1: Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Salam.
1: Ya, pendengar, demikian bincang pagi kami yang mengetengahkan tentang peduli kesehatan jiwa tadi. Cukup kompleks persoalan yang disampaikan oleh Kapus Tanah Jambuai dan juga Dr. Ferry Kabit P2P di Dinkes Aceh Utara. Dan banyak memang ODGJ ini yang kemudian harus mengalami fenomena ya, ditolak oleh keluarga ataupun tidak didampingi pengobatannya secara berkesinambungan. Dan harapannya tentu harus ada Kabupaten Aceh Utara ini harus memiliki sebuah lokasi atau sebuah tempat untuk khusus penampungan untuk penyembuhan ODGJ selain RSJ, atau untuk penampungan pasien ODGJ yang sudah berhasil disembuhkan secara perlahan atau bertahap. Saya Deddy Mr. D, demikian bincang pagi kami, dan sesaat lagi nanti Anda mendengarkan program Halo RRI. Tetap bersama Persatu RRI Lux Mawai di kanal informasi dan inspirasi, dan kami mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lux Mawai.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Anda saat ini mendengarkan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama di Pro1 RRI Lux Mawai sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga seperti biasa pendengar di Halo RRI, kami live multi-platform media, tidak hanya audio dan juga tayangan visual tentu saja di akun YouTube RRI Lux Mawai Official dan nanti juga di akun TikTok RRI Lux Mawai. Seperti biasa kami juga buka interaksi untuk Anda, untuk sharing-sharing informasi dan juga menyampaikan keluhan seputar masalah publik yang terjadi di sekitar Anda di 0811-6715-893 ataupun komentar langsung nanti di live chat YouTube kami dan juga di akun TikTok nanti ya, bisa juga komen-komen. Apa kita live TikTok hari ini atau tidak? Live insya Allah ya. Dan saya Denny Mister D bersama kerabat kerja yang bertugas lainnya, rekan operator Teguh Saiful Iqbal, gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto dan juga ada rekan media sosial kami Bondan Dwi Cahyo. Halo RRI, suara Anda solusi bersama, kami tunggu ragam informasi yang ingin Anda sampaikan ke kami ataupun ada yang ingin Anda tanyakan yang hal itu membutuhkan jawaban ataupun penjelasan-penjelasan lainnya, silakan di ruang interaktif yang sudah saya informasikan barusan.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Di edisi Rabu 7 Oktober 2026, Halo RRI juga mendapat pesan masuk WhatsApp dari Bang Andika Yuda di Aceh Timur yang menyampaikan tentang sampah, masalah sampah di ibu kota Aceh Timur ataupun di kota Idi, ya, yang juga menjadi permasalahan sekarang ini. Sampahnya sudah cukup semrawut, begitu tampak semrawut dan bahkan juga menimbulkan bau berserakan di mana-mana, begitu ya. Informasi yang disampaikan oleh pendengar kami Andika Yuda di Aceh Timur. Kemudian juga ada yang bertanya tentang jalan yang tidak disiram, misalnya pengerasan jalan tapi itu tidak disiram sehingga menimbulkan debu. Sementara tindakan untuk mengaspal masih harus menunggu, misalnya menunggu beberapa waktu yang itu juga lumayan lama. Ini juga dikeluhkan oleh pendengar kami di Halo RRI edisi hari Rabu 7 Oktober. Kemudian juga terkait dengan lampu jalan, ini juga pernah dikeluhkan ke kami. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sesi Halo RRI pagi hari ini, pendengar. Bahwa misalnya terkait penyiraman jalan yang sedang dilakukan, pengerasan atau perbaikan, ini bisa langsung dilakukan pembicaraan ya, antara geci perangkat desa dengan petugas, pengawas, rekanan proyek di lapangan. Jadi bisa langsung dieksekusi kalau memang keluhannya jalannya itu berdebu. Bisa juga dengan melibatkan pihak kecamatan untuk pelaporan resminya. Jadi begitu ya, Bapak yang kemarin itu yang bertanya tentang penyiraman jalan di Kurung mana ya kalau tidak salah. Jadi itu tindakannya bisa langsung disampaikan ke geci, dilaporkan ke geci, juga langsung nanti diteruskan ke buat pelaporan resmi ke kecamatan. Jadi biar itu bisa langsung dilakukan penyiraman atau seperti apa. Kemudian terkait dengan penerangan lampu jalan dalam lingkungan desa itu juga bisa dieksekusi menggunakan dana desa sebetulnya. Masyarakat bisa mengusulkan misalnya dalam musrenbang, ini kami dapatkan informasi ini dari Ordal, orang dalam, salah satu orang dalam di Kabupaten Aceh Utara, itu yang menyatakan begitu. Jadi masyarakat bisa mengusulkan dalam musrenbang sebenarnya, karena dalam APBG terdapat rekening kegiatan yang bisa digunakan untuk penganggaran terkait penerangan lampu jalan. Nah, kemudian juga ada yang melaporkan ke kami tentang masalah sampah di Aceh Timur. Itu kami sudah mendapatkan nomor narasumber salah satu pejabat di Kabupaten Aceh Timur, Pak Zulkifli, Kabid Kebersihan pada Dinas DLHK Kabupaten Aceh Timur, yang nanti coba kami ajak on air. Apakah bersedia atau sibuk hari ini? Jadi ada beberapa hal tadi, stressing point dari kami bahwa terkait penyiraman jalan yang sempat Anda keluhkan ke Halo RRI edisi sebelumnya, misalnya jalan yang sedang dilakukan pengerasan tetapi belum diaspal, masih harus menunggu beberapa waktu yang lama dan itu menimbulkan debu. Jadi solusi sementaranya itu, solusi jangka pendek ataupun solusi singkatnya adalah lakukan pembicaraan dengan geci perangkat desa dan petugas pengawas rekanan proyek di lapangan. Jadi bisa langsung dieksekusi. Bisa juga dengan melibatkan pihak kecamatan untuk pelaporan resmi. Jadi ini juga terkait penerangan lampu jalan, tadi sudah kami sampaikan juga bahwa ini juga bisa dieksekusi dengan menggunakan dana desa sebetulnya, lampu penerangan jalan. Jadi masyarakat bisa mengusulkan dalam musrenbang

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Dan pada edisi sebelumnya di Halo RRI juga kami mendapat beberapa komentar-komentar yang itu tujuannya itu bertanya juga di akun TikTok ya. Di akun TikTok kami RRI Loksemawe, jangan lupa di follow dan juga di tap-tap layarnya. Yang menonton atau menyaksikan saya Denny Mr. D mengudara kembali di program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai dengan pukul 10. Dan di edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober yang lalu ataupun yang kemarin, baru-baru ini, yang di TikTok itu sempat bertanya tentang ini, ingin mengetahui kapan jadup di Kota Loksemawe itu dicairkan gitu ya, jadup banjir di Kota Loksemawe. Ada yang bertanya di TikTok ya, kalau tidak salah di edisi hari Rabu 7 Oktober ya. Terima kasih. Dan itu juga waktu itu di ada juga yang bertanya tentang di TikTok banjir, kalau tidak bantuan banjir dan juga harapan terhadap pengurangan banjir di Kota Loksemawe begitu ya. Jadi yang kami lihat di lapangan saat ini juga Dinas PUPR sudah mengutus petugasnya ke lapangan, ke semua kampung membersihkan parit-parit ataupun selokan-selokan saat ini, walaupun dikerjakan masih manual menggunakan tenaga manusia, cangkul dan sekrup ya, sekop gitu ya. Tapi sudah mulai dikerjakan parit-parit di kampung-kampung dan itu ditugaskan oleh Dinas PUPR di Kota Loksemawe. Nah, mungkin juga nanti kalau dimiliki anggaran yang cukup, itu akan dilakukan dalam skala besar begitu ya, pembersihan ataupun rehabilitasi parit selokan di Kota Loksemawe ini. Kami juga hari ini mencoba menghubungi beberapa narasumber, terutama nanti untuk memberikan penjelasan tentang yang di Aceh Timur yang sempat

diinformasikan ke kami bahwa Aceh Timur cukup semrawut, bahkan juga sampah berserakan di mana-mana di ibu kota kabupaten, kota ID, dan sudah menimbulkan bau begitu ya. Dan Bang Andika Yuda mungkin bisa mengupdate kembali apakah sampahnya masih ada, masih kondisinya seperti itu, atau sudah tidak lagi dengan kondisi yang dilaporkan kemarin. Karena kan ini bisa berubah-berubah terus ininya keadaan. Lalu kemudian terkait dengan warga yang bertanya ke kami, penyiraman jalan yang sedang dilakukan pengerasan atau perbaikan begitu ya, yang sempat berdebu ada di Kurmane ya. Jadi solusinya itu bisa langsung ya dibicarakan dengan kecik, perangkat desa, petugas, pengawas, rekanan proyek di lapangan. Jadi bisa langsung dieksekusi kalau sudah dibicarakan. Bisa juga misalnya dengan melibatkan pihak kecamatan untuk pelaporan resminya. Yang kedua juga misalnya terkait dengan penerangan lampu jalan yang juga ini pernah dikeluhkan ke Halo RRI di lingkungan desa. Tetapi ini karena ranahnya gampung, makanya ini yang harus mengeksekusi adalah pihak gampungnya. Jadi itu bisa menggunakan dana desa. Masyarakat bisa mengusulkan dalam musrembang, karena dalam APBG terdapat rekening kegiatan yang bisa digunakan untuk penganggaran terkait penerangan lampu jalan.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, suara Anda solusi bersama masih di Halo RRI. Dan saat ini pendengar kami berhasil tersambung dengan Pak Zulkifli atau yang akrab disapa Pak Zul. Beliau Kabid Kebersihan di Dinas DLHK Kabupaten Aceh Timur. Sudah tersambung di ujung telepon kami dan saya coba sapa Pak Zul.
1: Iya, Pak.
0: Assalamualaikum Pak Zul, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Iya. Ya, oke. Saya apresiasi ini Pak, responnya sangat luar biasa Pak. Terima kasih responnya Pak terhadap respon cepat ya, quick respon ini terhadap dan terhadap apalagi Bapak mau kami ajak live di Pro 1 RRI. Ini apa informasi yang saya terima dari rekan gatekeeper saya, ini Bapak dalam perjalanan ya? Sedang dalam perjalanan Pak Jul?
1: Iya. Iya betul Pak.
0: Baik
1: iya.
0: Pak, oke okay, oke. Okay. Baik Pak. Jadi begini Pak Zul, kami ada menerima informasi dari beberapa warga di Aceh Timur itu yang mengeluhkan tentang sampah berserakan di kota ini Pak. Apa betul seperti itu Pak informasinya?
1: Ya kalau untuk sampah kita selalu menangani Pak setiap harinya kan. Cuma mungkin ada yang setelah diangkut lagi mungkin masyarakat membuang kembali Pak.
0: Oh gitu.
1: Itu Pak yang sering terjadi Pak.
0: Jadwal angkutnya gimana Pak? Boleh dijelaskan coba?
1: Ya dia pagi Pak, mulai jam 7 sampai jam 2 ada Pak.
0: Jam 7 sampai jam 2 itu jadwal
1: ada pembagian.
0: Ya. Jadwal pengangkutan sampah
1: sudah
0: ya.
1: Dibagi. Iya, tentunya udah ada pembagian kan setiap hari.
0: Tapi memang di kota ini gimana? Apa tidak ada tempat penampungan sampah? Ada Pak ya?
1: Ada apa?
0: Ada ya?
1: di kantor PT kita Pak. Ada kita tempatkan kontainer Pak. Jadi masyarakat mengantar ke situ Pak.
0: Oh, masyarakat mengantar ke kontainer itu?
1: Iya, betul.
0: Jadi mungkin karena sampah yang berserakan itu sampah yang dibuang kembali begitu, atau sampah yang ada setelah diangkut oleh truk gitu ya?
1: Iya, betul, Pak.
0: Baik. Iya. Karena ini Pak Zul lagi dalam perjalanan, jadi saya juga tidak bisa berlama-lama Pak. Terima kasih atas penjelasan singkatnya Pak Zul.
1: Ya,
0: hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan Pak. Amin.
1: Amin ya Pak. Terima kasih atas video sama yang baik Pak.
0: Baik Pak Zul. Ya, Pak Zulkifli Kabid Kebersihan Dinas DLHK Kabupaten Aceh Timur yang cukup responsif, baru kami telepon langsung diangkat. Ya, ini model-model pejabat publik yang modern gitu ya, berpikir modern. Jadi siapapun akan dilayani quick respon, sekalipun itu mungkin nomor handphone yang belum tersave atau bagaimana. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa untuk tumpukan sampah di kota ini, di Kabupaten Aceh Timur itu, jadi DLHK setiap pagi itu tetap mengangkut sampah yang ada di kontainer-kontainer atau di bak kontainer yang sudah disediakan. Nah, bisa jadi sampah yang berserakan itu sampah yang datangnya atau dibuang oleh masyarakat itu setelah siang hari sampai dengan sore hari. Jadi dibuang kembali, sementara jadwal angkutnya itu pagi dan siang. Nah, jadi seperti itu ya Bang Andika Yuda, pendengar kami sampaikan ke masyarakat di sana seperti itu. Jadi sampah sebenarnya tetap diangkut, tetapi memang terkadang jadwalnya itu pagi dan juga siang hari. Jadi begitu dijelaskan oleh DLHK.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: di kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Tadi juga Pak Zulkifli ya, hati-hati di jalan Pak, kami ucapkan karena tadi sedang dalam perjalanan tapi juga tetap melayani begitu ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini ada yang mengirimkan video pendek ke kami tentang kondisi jalan. Jadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau melapor jalan rusak di daerah Waterboom, Lhokseumawe. Sudah banyak makan korban jiwa juga. Oke, jalan rusaknya seperti apa? Dan ini dikirim dalam bentuk video pendek berdurasi 1 menit. Ya. Berikut kami akan putarkan. Juga Anda mungkin yang menyaksikan di aplikasi RRI Digital, live visual kami bisa melihat bagaimana kondisinya. Dan juga yang menyaksikan di YouTube, ini juga bisa menyaksikan sama-sama bagaimana kerusakan jalan lain pipa ini ya. Jalan ke arah Waterboom, sementara di situ juga sering diakses oleh masyarakat lalu lalang. Jalannya sudah berlubang-lubang, bahkan aspal jalan itu sudah pada terkelupas hampir seluruhnya. Di kawasan tersebut juga terdapat pemukiman warga, ada komplek Genali, komplek Korpri, komplek perumahan Bataku, dan juga termasuk Dayah Mataku ada di situ juga ya, Dayah Pondok Pesantren. Dan juga ada lokasi wisata Waterboom. Tapi untuk saat ini tampaknya ini dari rekaman video amatir ya, kamera handphone yang direkam berdurasi 1 menit lebih ini memang tampaknya sudah sangat hancur. Aspal sudah terkelupas begitu ya. Dan bahkan juga diinformasikan banyak memakan korban jiwa, tapi tidak dijelaskan detail seperti apa korban jiwanya, apakah laka tunggal atau mungkin kemungkinan laka tunggal ya. Maka Anda yang melewati ruas jalan ini dimohon ekstra hati-hati, bukan saja hati-hati tapi ekstra ya, ekstra hati-hati. Karena berlubang, juga aspal terkelupas, jadi sebenarnya sudah tidak nyaman untuk dilalui. Tapi apa boleh buat, warga masyarakat yang mengakses ke wilayah tersebut juga masih ada. Karena masih ada beberapa penduduk yang menghuni beberapa komplek perumahan di kawasan tersebut. Saya ambil nafas dan kerongkongan agak sedikit gatal hari. Yang di TikTok jangan ketawa ya. Oke, jadi di Jalan Lin Pipa ini banyak keluhan-keluhan sekarang ini. Dan jalan itu sudah lama terbiarkan rusak, tidak diaspal, dan tidak jelas bagaimana ininya peruntukan perbaikan jalannya. Tapi ini masuk ke kawasan Kecamatan Blang Mangat ya, masuk ke daerah kawasan Kecamatan Blang Mangat kalau memang di seputaran Waterboom ya, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Ini harapan ini sudah ada juga pernah disampaikan ke akun TikTok, dan ini juga dikirimkan video pendek ke kami lewat nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp kami 08 11 6715 893. Semoga bisa segera disikapi ini jalan menuju ke Waterboom ataupun jalan lain ya. Masyarakat di sini menyebutnya jalan lain, dan ini sudah lama sekali jalan ini rusak dan hancur.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, mengenai jalan lain pipa, ini kami juga memiliki sedikit literasi soal jalan ini. Jadi yang kami ketahui memang kondisi kerusakan di jalan lain pipa atau jalur pipa gas yang melintasi wilayah Loksmawe dan Aceh Utara kembali menjadi sorotan dan juga keluhan warga karena kondisinya yang kerap rusak parah, berlubang, berlumpur saat hujan, serta membahayakan pengguna jalan. Jadi penanganan terakhirnya terhadap jalan ini, soal status kepemilikan dan tanggung jawab misalnya, jadi jalan ini bukan sepenuhnya jalan umum atau jalan milik Pemda, melainkan jalur infrastruktur atau aset yang berkaitan dengan perusahaan migas seperti Mobil Oil atau Exxon Mobil, PGE, Pertamina Gas Negara, atau dikelola di beberapa titik oleh pihak industri terkait. Jadi ini ya status kepemilikan jalan, dan agak bagaimana ini ya bagi warga masyarakat yang tinggal di dan kerap tergantung dengan jalan tersebut. Jadi status jalan ini adalah bukan milik Pemda, melainkan jalur beberapa perusahaan yang dikelola di beberapa titik ya, begitu. Kemudian ada juga pernah dilakukan perbaikan parsial yang sebelumnya, contohnya di tahun 2025 di bulan Februari, pihak PT PLN Nusantara Power, unit pembangkitan atau NPUP Arun, ini sempat melakukan pengaspalan darurat sepanjang 90 meter lebih di kawasan Simpang Len Pipa, Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara 1. Setelah dikeluhkan rusak bertahun-tahun. Namun, kerusakan serupa kerap muncul kembali di berbagai titik lain. Titik lain yang sering dikeluhkan itu kerusakannya terpantau meluas ke jalur-jalur alternatif dan penghubung seperti kawasan Gampung Alu Awe hingga jalur Elak dan wilayah perbatasan Aceh Utara Loksmawe yang sering disorot mahasiswa serta masyarakat akibat minimnya perbaikan permanen. Nah, dampak bagi warga sekitar dari kondisi jalan yang berlubang dan sisa pengerukan yang dibiarkan terbuka sering menyebabkan pengendara, terutama pengendara motor, ibu-ibu dan anak-anak sekolah terjatuh, khususnya saat diguyur hujan atau minim penerangan di malam hari. Warga dan berbagai elemen seperti organisasi mahasiswa terus mendesak pemerintah daerah, pemerintah provinsi Aceh, serta pihak perusahaan pemilik pengelola aset pipa untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh. Jadi status status kepemilikan dari jalan ini bukan sepenuhnya sedih saya, sepenuhnya jalan umum atau Pemda, melainkan jalur infrastruktur atau aset yang berkaitan dengan perusahaan migas. Jadi jalan ini sehingga terkatung-katung. Kalau begitu siapa ini yang menangani jalan ini? Sementara di kawasan tersebut banyak beberapa perumahan juga, dan jalan tersebut sering diakses untuk para orang tua mengantar jemput, antar jemput anak-anak sekolah. Ya, ada komplek Genali, ada komplek Korpri, ada komplek perumahan Bataku di situ. Banyak juga warga yang berdomisili di sekitar, terutama di seputaran Waterboom, arah ke Waterboom. Jadi seperti itu, mudah-mudahan nanti memang ada segera tindak lanjutnya seperti apa. Karena memang sudah lama rusak bertahun-tahun, sudah menahun ini kerusakan yang terjadi di jalan Len Pipa.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Baik pendengar, terima kasih juga atas partisipasi dan juga informasi yang Anda bagikan ke kami di hari ini. Tadi ada yang membagikan soal kondisi kerusakan jalan di line pipa. Ini memang status untuk kepemilikan jalan ini tidak bertuan, bagaikan tidak bertuan, bahkan rusak sudah berlangsung lama. Kenapa kami menyimpulkan ataupun berasumsi ini sebagai tidak bertuan? Karena jalan ini bukan sepenuhnya jalan umum atau Pemda, dan melainkan jalur infrastruktur atau aset yang berkaitan dengan perusahaan migas. Jadi sementara perusahaan migas sudah banyak tidak beroperasi lagi di Luxmawi Aceh Utara, ya, dan sekarang sudah dialihkan ke PGE atau dikelola di beberapa titik oleh pihak industri yang terkait. Jadi kondisi jalannya pun line pipa ini yaitu jalur pipa gas yang melintasi wilayah Luxmawi dan Aceh Utara. Jadi kondisinya rusak parah, berlubang, berlumpur ketika hujan, serta membahayakan pengguna jalan. Terutama warga yang sangat kesusahan saat ini untuk mengakses ruas jalan tersebut adalah yang pulang pergi atau PP antar jemput anak sekolah, yang tinggal di seputaran komplek Batako, komplek Genali, komplek Korpri, dan juga yang menuju ke arah Waterboom. Ya, Waterboom itu juga ini sangat mengeluhkan kondisi jalan ini. Warga yang menempati ataupun berdomisili di komplek perumahan sekitar ini yang tentu saja pulang pergi mengantar anak sekolah, ibu-ibu ini kesusahan karena jalannya sudah hancur dan kondisi kerusakannya bukan sehari dua hari tapi sudah bertahun-tahun terbiarkan rusak parah seperti itu. Baik, terima kasih semuanya dan kami akhiri, kami sudahi edisi Halo RRI, edisi hari ini ya, Halo RRI edisi hari ini di tanggal 9 Oktober 2026. Kami kerabat kerja yang bertugas, saya Denny Misteri sekaligus pamit dari ruang dengar Anda, dan nanti Anda akan ditemani rekan saya Robby Handoko yang akan melanjutkan estafet siaran ini. Kemudian juga rekan operator Teku Saiful Iqbal dan juga gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto. Rekan media sosial hari ini ada Bondan Dwi Cahyo dan juga produser Ridawati serta penanggung jawab Weni Zulianti.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, setelah Halo RRI bersama Mr. D dan juga Sofianto untuk hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026, mendengar jam 10 kita akan memasuki program Indonesia Sehat. Ya, setiap hari Jumat dilaksanakan di Pro 1 RRI Leksemawi, dan untuk 9 Oktober 2026 ini kita berbicara tentang ODA, ya, orang dengan HIV/AIDS. Untuk hari ini mengedukasi tanpa stigma, stop diskriminasi ODA, yang menjadi judul kita pada hari ini. Dan narasumber kita yang hadir di perusahaan untuk program Indonesia Sehat hari ini adalah Dr. Galih Habil Pramudia. Beliau adalah dokter umum di UPTD Puskesmas Banda Sakti. Assalamualaikum, dokter.
1: Waalaikumsalam, Pak Robi. Gimana?
0: Sehat.
1: Sehat,
0: Pak dokter, sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat, ya. Bicara tentang ODA nih, orang dengan HIV/AIDS. Mungkin ya, dokter bisa menjelaskan dulu bagaimana sih orang dengan ODA ini, apa aja yang menjadi ciri-ciri ataupun memang ada istilahnya untuk ODA ini di masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Robi. Ya. Oke. Okay. Mungkin kita karena sudah kenal sebelumnya nih.
0: Iya, jadi ngobrol-ngobrol santai gitu ya.
1: Ngobrol santai aja ya.
0: Ya, silakan dokter.
1: Oke, mungkin saya akan menjelaskan secara runut berurutan ya. Jadi mulai dari HIV-nya terlebih dahulu sampai nanti terapi dan komplikasi yang terjadi pada
0: HIV. Silakan dokter.
1: Ya, baik. Untuk pengertian yang pertama itu adalah HIV ya. Atau HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu merupakan virus ya, yang merusak atau menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ya. Yakni yang diserang itu merupakan sel darah putih dari tubuh manusia. Spesifiknya lagi yaitu pada CD4. CD4 manusia. Nah, si sel darah putih ini tujuannya adalah untuk melawan infeksi-infeksi yang masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Jadi dia itu bertugas sebagai tentaranya manusia, tentara di tubuh manusia jika terjadi infeksi di dalam tubuh manusia, ya. Nah, HIV ini jika masuk ataupun menginvasi ke tubuh manusia, nanti dia jika tidak diobati maka akan menjadi AIDS. Ataupun kumpulan gejala dari penyakit-penyakit tadi, ya. Yang AIDS itu di mana artinya adalah acquired immunodeficiency syndrome, yang merupakan tahap akhir dari infeksi dari virus HIV itu sendiri, ya. Sehingga tubuh manusia sendiri tidak mampu melawan infeksi itu, ya. Saya cerita sedikit tentang awal mula dari perkembangan virus HIV ini, ya. Virus HIV ini awal mulanya itu muncul gejala pada manusia itu di tahun 1920, yaitu bertepatan di daerah Afrika. Tepatnya lagi sekarang kita kenal ada namanya Kongo, ya. Dah, di situ menyebarlah virus ataupun penyakit yang awalnya tidak dikenali, tanpa dikenali itu penyakit apa, sehingga berjalan sampai tahun 1970 terjadilah berbagai macam kematian dan juga penyakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya. Di tahun 1981 kasus AIDS ini mulai terlihat, ya, terlihat sebagai gejala yang memang sudah sangat mematikan pada 5 orang. Biasanya itu pada waktu itu terjadi pada orang-orang di daerah tersebut juga yang menginfeksi pada paru-parunya, yaitu terjadi pneumonia. Dan pada tahun 1983 dan 1984 barulah ditemukan oleh orang Perancis HIV itu. Tapi namanya awalnya dulu bukan HIV, tapi LAV. Okay. Ya, itu terjadi pada manusia. Dan di Amerika juga peneliti juga meneliti tentang HIV ini, namanya HTLV, ya. Nah, pada tahun 1986 barulah diresmikan nama HIV ini, ya. terjadi gelombang kematian masif, yaitu global, secara global itu dari 1986 sampai 1996. Itu gelombang kematian besar terjadi pada populasi manusia di seluruh dunia. Dan puncak kematian global itu puncaknya di tahun 1995. Dan mulai ditemukan ARV itu pada tahun 1996. Antiretroviral ya, untuk terapi HIV itu sendiri. Nah, saya bilang kenapa awal mulanya terjadi gejala di Afrika, khususnya Afrika Tengah, karena dulu terjadi perburuan liar terhadap simpanse dan juga monyet. Makanya awalnya dulu virus ini namanya simians immunodeficiency virus, bukan human ya. Jadi dia bukan menginfeksi manusia terlebih dahulu. Terjadi atau terinfeksi terlebih dahulu pada simpanse dan juga monyet. Karena di Afrika dulu terjadi pemburuan liar, jadi mereka seperti membunuh tapi tidak memakai alat pelindung diri. Jadi bisa terinfeksi pada manusia, dari situlah munculnya awal pertama kali. Ya. Nah, cara penularan atau penularan HIV itu sendiri yaitu dari cairan tubuh, baik itu sperma, darah, cairan vagina, dan juga ASI. HIV ini mungkin agak sensitif kalau dibicarakan ya Bang ya.
0: Iya.
1: Jadi kita langsung to the point, nggak apa-apa ya?
0: Iya, nggak apa-apa. Ini kan judul kita juga edukasi.
1: Edukasi,
0: ya?
1: Okay. Benar-benar. Dan HIV ini tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, ya, dan juga sentuhan fisik.
0: Itu yang tidak?
1: Yang tidak menular HIV itu. Jadi kalau berjabat tangan, berpelukan, ya, sentuhan fisik lain itu tidak menular. Ya, kecuali ada sayatan, kedua-duanya ada sayatan, saling bersentuhan, itu baru bisa menular. Ya. Untuk prevalensi sendiri, data-data yang terjadi di dunia, beberapa tahun terakhir dari 2023 itu tercatat ada 39,9 juta kasus di seluruh dunia. Menurut UNAIDS ataupun dari PBB WHO, ya. Dan di tahun 2024-2025 itu melonjak menjadi 40,8 juta jiwa yang menjangkit HIV, virus HIV ini. Dan di 2026 ini terakhir berita kemarin yaitu sampai 41 juta jiwa. Jadi meningkat sejuta gitu ya.
0: Setiap tahun.
1: Hampir setiap tahun, rata-rata seperti itu. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita berharap untuk zero. Seperti yang dikatakan pemerintah dulu, mencanangkan triple zero elimination. Jadi tiga yang harus dieliminasi gitu ya. Dan untuk data BPS sendiri di Indonesia, terbanyak itu untuk tahun 2026 ada di Jawa Timur ternyata. Kasusnya itu bisa sampai 10 ribuan kasus. Ya. Lalu ada di Jawa Barat, menyusul Jawa Tengah, Sumatera, DKI Jakarta, dan juga Sumatera Utara. Nah, kalau Aceh sendiri gimana?
0: Gimana?
1: Ini pada penasaran, Aceh sendiri gimana? Aceh sendiri peringkatnya itu peringkat ke-12 dari seluruh provinsi di Indonesia.
0: Dari 38.
1: Benar sekali.
0: Insya Allah.
1: Ya. Jadi ya kita juga harus waspada, jangan semakin naik, semakin bertambah gitu. Jadi peringkatnya semakin, peringkat satu bukan yang selalu terbaik
0: karena,
1: ya.
0: Apa karena tetangga dengan Sumatera Utara gitu ya, yang dediki peringkat
1: karena,
0: 10 besar.
1: Karena sering bolak-balik Medan gitu ya, Sumatera Utara ya. Oke. Dan juga di Lok Semawe sendiri, menurut Dinkes Lok Semawe, Dinas Kesehatan Lok Semawe, dari tahun 2016-2026 itu tercatat ada sekitar 163 orang yang sudah terjangkit HIV. Dan beberapanya sudah ada yang meninggal dunia. Total yang meninggal dunia itu sekitar 23 orang. Dan kota-kota dengan kasus HIV tertinggi sendiri di tahun 2026 ini tercatat ada Surabaya, ya, Semarang, di Kupang ternyata juga ada, di Palembang, dan juga Sorong. Gitu. Jadi HIV ini dan kesehatan ini biasa diatur di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 yang sekarang udah diganti jadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Untuk penanggulangan HIV ini sudah tersebut di Permenkes nomor 23 tahun 2022. Jadi bagi yang pengen melihat lebih detail lagi tentang pengobatan dan penanggulangan HIV boleh dilihat dari situ. Ya. Nah, penyebab HIV itu sendiri apa? Coba. Tadi sudah saya sebutkan bahwa HIV itu sendiri kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus. Itu dia nama virusnya. Jadi HIV ini merupakan retrovirus, ya. Dia berupa RNA. RNA itu kawannya DNA, ya. Jadi DNA, RNA itu sama. Dia menyerang sel darah putih seperti yang saya sampaikan tadi, lalu masuk dan bersembunyi di dalam sel darah putih. Itu hebatnya si virus HIV itu karena dia bentuknya RNA. Jadi dia bisa bersembunyi di dalam sel darah putih, ya. Dari sel darah putih dia memperbanyak diri, menginfeksi sel darah putih lainnya. Lalu semakin sedikit sel darah putih yang sehat, jadi membuat sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh manusia itu semakin menurun. Jadi tertekan untuk melawan sakit pun kita sudah hampir tidak bisa itu kalau sudah masuk ke dalam tahap AIDS, ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, bisa terinfeksi dari mana? Dari hubungan seksual, dari melalui anus, baik melalui anus melalui vagina ataupun melalui anus, dari mulut juga bisa, yang dilakukan oleh orang-orang ODIF yang tanpa pengaman. Lalu penggunaan jarum suntik yang bergantian, yaitu biasanya pada orang-orang yang menyuntikkan obat-obat
0: menggunakan obat terlarang
1: ya, secara bergantian. Transfusi darah yang terkontaminasi HIV, tapi itu angkanya sekarang sudah sangat minim dan hampir 0%. Ya, karena semua transfusi darah sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu pastinya, ya. Lalu kehamilan, persalinan dan juga pada tahap menyusui pada ibu yang terjangkit HIV. Ya. Lalu faktor risiko apa saja yang bisa terjadi pada orang HIV? Ya, yang pertama adalah memiliki pasangan lebih dari satu, itu bisa terjangkit HIV. Faktor risiko yang bisa terjangkit HIV. Lalu berhubungan intim melalui vagina, anus ataupun mulut dengan orang yang terdeteksi HIV atau ODIF. Lalu menderita infeksi menular lainnya seperti sifilis dan gonore, ya. Lalu juga bisa berbagi jarum suntik, menerima transfusi atau transplantasi organ, ya. Lalu menjalani prosedur-prosedur medis dengan alat yang tidak steril, biasanya yang black market gitu ya, pernah kita dengar yang daerah ataupun negara-negara tetangga itu, ya. Lalu pada tenaga kesehatan pun bisa terjadi karena sering berkontak langsung dengan pasien, cairan tubuh pasien kita tidak tahu, ya. Lalu gejala-gejala yang bisa muncul, ya. Gejala yang bisa muncul ini terjadi pada 3 fase biasanya. Fase pertama itu yaitu fase awal, serokonversi, di mana gejala ini tidak terlihat khas, jadi gejalanya itu mirip seperti flu biasa, ya, sakit pada tulang-tulang, sakit pada sendi-sendi, ya, bisa batuk, pilek, demam, ya, seperti itu, tidak khas sama sekali dia. Lalu juga bisa diare, mual, muntah, itu terjadi di 2-4 minggu awal-awal terinfeksinya atau masuknya si virus HIV tersebut. Lalu masuk dalam fase laten kronis atau di situ sudah tanpa gejala. Tanpa gejala itu bisa sampai 8-10 tahun tahannya si kuman, saking si virusnya ini saking bisa bersembunyi. Jadi dia bersembunyi di dalam sel darah putih tadi itu bisa bertahan sampai 8-10 tahun. Jadi setelah itu barulah dia menampakkan gejala yang hebat, namanya fase AIDS itu sendiri, ya. Fase AIDS itu sendiri bisa nanti muncul gejala-gejala seperti diare kronis atau diare yang terus menerus, demam yang terus menerus, ya, demam yang tidak terlalu tinggi tapi terus menerus setiap harinya. Lalu juga bisa jamur pada daerah lidah, mulut, ya, warna keputihan, ya, di dalam mulut. Lalu juga bisa penurunan berat badan yang drastis, infeksi pada paru-paru, biasa sudah kontrol ke dokter. Kita tahu itu bahwa pasiennya terjadi infeksi pada paru-paru, baik itu TBC, pneumonia, itu harus diperiksa.

ya. Diagnosisnya itu bisa melalui tes antibody HIV, yaitu tes rapid test bisa, ELISA bisa, nanti akan dilakukan dari pihak rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Dan jika positif, dia biasa akan dilakukan pemeriksaan viral load ataupun pemeriksaan RNA dari HIV tersebut. Nah, untuk terapi HIV ini sendiri sekarang kita sudah mudah, dari 1996 itu kita sudah memiliki terapi HIV itu bernama antiretrovirus terapi, antiretroviral terapi atau ARV yang kita bilang, ya. Nah, untuk komplikasi dari HIV ini tersendiri biasanya ada infeksi jamur pada paru yang sering disebut dengan pneumocystis pneumonia, lalu ada kandidiasis yaitu jamur pada mulut, yaitu sering pada orang-orang AIDS, ya. Lalu ada cytomegalovirus, ada TBC seperti saya bilang tadi, ada meningitis, dan juga kanker-kanker tertentu, misalnya pada kelenjar getah bening, dan juga kanker pada anus. Lalu ada namanya wasting syndrome. Wasting syndrome itu terjadi kelihatan pada sosok ataupun gejalanya. Dia bisa kurus, diare terus-menerus, dan lemas, dan juga demam. Dan juga ada gangguan-gangguan pada saraf, neurologis, dan juga penyakit pada ginjal dan juga hati, gitu. Nah, untuk pencegahannya sendiri, pencegahannya ini otomatis yang dari faktor risiko tadi, ya, kita lihat jangan berganti-ganti pasangan seksual, ya. Lalu harus tetap memakai kondom, melakukan sunat juga, ya. Dan juga memastikan pasangan kita sendiri itu tidak HIV dan juga tidak berbagi jarum suntik bagi yang memakai obat-obatan terlarang. Lalu memeriksakan HIV secara rutin, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bukannya mendukung orang orangnya, ya, melakukan kejahatan itu, kejahatan dalam tanda kutip, ya. Bukan mendukung orang-orang yang dianggap aneh seperti itu, tidak. Tapi kita mengedukasi supaya orang-orang tersebut jauh dari perilaku seperti itu, karena yang kena HIV ini bukan hanya orang-orang yang seperti itu, ya, tapi juga bisa terjadi pada ibu yang di rumah aja gitu kerjanya, pada anak yang baru lahir, ya, pada orang-orang yang tidak kita sangka-sangka gitu, ya. Dia memang misalnya suami yang selalu ke masjid, taunya kenanya dari istrinya, ya. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasinya dari situ. Kenapa saya bilang seperti itu, ya. Jadi stigma-stigma itu yang harus dihindarkan, ya. Pencegahan satu lagi yaitu ada namanya PrEP atau pre-exposure prophylaxis. Itu nanti tahap lanjutnya, ya. Lalu stigma ini sendiri terjadi pada masyarakat, ya, biasa stigma yang berupa komunikasi yang negatif ataupun informasi yang negatif terhadap HIV itu harus kita luruskan, ya. Bahwa HIV itu ya tidak pada orang yang seperti itu, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Orang yang baik-baik aja di rumah, ya, ataupun anak yang baru lahir itu juga bisa terkena HIV sampai dia dewasa, ya. Jadi stigma-stigma masyarakat, juga stigma pada diri sendiri, tidak boleh ada ketakutan ataupun menutup diri terhadap hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya pada petugas kesehatan dan masyarakat juga imbasnya kepada mereka. Jadi kita harus men-screening terlebih dahulu orang-orang seperti ini supaya dampak dari penyebaran HIV ini tidak meluas, ya. Lalu ada korelasi stigma dengan loss to follow up, ya, stigma yang misalnya sudah datang sekali nih, oh sudah divonis nih, vonis HIV. Tapi untuk selanjutnya kita kehilangan kontak dia nih, jadi loss to follow up. Jadi dia tidak datang kembali untuk kontrol ulang. Mungkin ada takut, ketakutan dari diri sendiri, ya. Stigma-stigma seperti itu yang harus dihindarkan, ya. Lalu stigma dari masyarakat dan lingkungan masyarakat, di lingkungan masyarakat terhadap HIV tersebut dan terhadap ODA, ya, orang dengan HIV AIDS. Kadang orang menganggap bahwasannya HIV itu, oh ini pasti mati.

0: gitu, kan? Pasti ujung-ujungnya mati. Padahal tidak tahu awalnya kejadiannya seperti apa. Dan sekarang pun sudah ada pengobatannya, ya. Memang tidak bisa menyembuhkan, tapi bisa menekan angka kesakitan dan angka kejadian, termasuk pada ibu hamil yang sedang mengandung, ya, bisa menekan angka kejadian yang terjadi pada anak yang dilahirkannya nanti, ya. Nah, penyebab-penyebab stigma dan diskriminasi ini terjadi karena apa? Karena ketakutan dan miskonsepsi tadi, ya, ketakutan dari diri pribadi dan ketakutan dari masyarakat itu sendiri. Miskonsepsinya bahwasannya HIV ini bisa menular dari mana aja. Jadi orang takut gitu. Misalnya ada udah terdiagnosis nih satu orang, sudah divonis satu orang. Ketahuan sama orang lain gitu kan. Gak mau dekat-dekat lagi, gak boleh dia berada di lingkungan kita. Itu di istilahnya penyakit yang penyakit kutukan. Nah, orang sering bilang seperti itu, penyakit kutukan. Tidak boleh seperti itu. Karena sebenarnya HIV itu ya bisa ditekan angka kesakitannya, ya, bukan disembuhkan, tapi bukan disembuhkan atau dihilangkan, tapi bisa ditekan. Bahkan sekarang banyak orang-orang yang survival rate-nya itu bisa sampai seumur manusia normal, ya. Jadi setelah dia diketahui HIV dengan makan atau minum obat ARV, dia bisa bertahan hidup seperti orang normal biasa, ya. Nah, kenapa harus menghentikan stigma-stigma tersebut? Karena seperti yang saya bilang tadi, terapi ARV sekarang sudah sangat efektif. Efektifnya bisa menekan viral load dan bisa menekan virus-virus yang ada yang menyebar di tubuh pasien-pasien, ya. Dan undetectable itu untransmittable, artinya tidak terdeteksi dan tidak menularkan, ya. Pada pengobatan-pengobatan ARV dan ARV ini juga dan HIV ini juga termasuk dalam kalau dijelaskan di UU tadi, Permenkes tadi, itu juga merupakan hak asasi manusia. Jadi kita tidak boleh melanggar hak asasi manusia juga, ya, karena ODIF ini berhak hidup berdampingan dengan masyarakat-masyarakat lain seperti itu. Oke. Oke, Bang Robi. Ya, sepertinya sudah panjang lebar saya.
1: Panjang lebar, benar-benar sampai ini ya. Lupa nih mau nanya apa.
0: Boleh, saya
1: tentang
0: kembalikan.
1: Tadi Dr. Galih juga sudah menjelaskan ya lebar tentang sejarah HIV/AIDS, terus juga apa aja penyebab yang menjadi ini. Dok, virus HIV/AIDS ini menular misal dengan berganti jarum ataupun dengan hubungan seksual itu dengan sekali aja udah langsung tertular atau memang berkali-kali ini baru tertular?
0: Iya, otomatis karena dia bersembunyinya itu di dalam sel darah putih, kan? Sel darah putih dan juga terdapat di cairan tubuh, beberapa cairan tubuh manusia termasuk sperma. Jika penetrasi pada saat berhubungan seksual itu mengeluarkan sperma, otomatis bisa. Atau terjadi luka pada daerah kelamin, ya, bisa. Dan bergantian jarum suntik itu otomatis langsung, kan? Bergantian jarum suntik dari pembuluh darah satu
1: darah gitu ya.
0: Ke temannya atau ke orang-orang lain, itu otomatis bisa langsung, ya. Walaupun pada saat itu viral load-nya tidak tinggi, gejala bisa muncul 2-4 minggu. Tapi pemeriksaan untuk HIV itu bisa dilakukan 4-6 minggu setelah terkontaminasi. Ya.
1: Bagaimana dengan si bayi, dok? Kalau dari ASI misalnya kita bilang, ibu dengan pengidap HIV/AIDS, hamil gitu, apakah di dalam kandungan si bayi sudah positif dengan HIV/AIDS juga?
0: Nah, itu tadi dia pentingnya pengobatan ataupun profilaksis terlebih dahulu. Jadi ibu yang sudah terjangkit atau terinfeksi HIV sebelumnya itu memang akan membawa ke bayinya. Tapi kita sekarang kan sudah ada namanya obat ARV. Jadi dia bisa sudah sudah bisa menekan angka kejadian HIV terhadap si bayi. Jadi persentasenya itu sekitar 15-45% untuk bisa menginfeksi bayi. Si jadi bayi. Masih ada kemungkinan si bayi hidup normal tanpa HIV waktu persalinan. Dan persalinannya itu juga harus seksio sesaria, SC. Ya, tidak boleh persalinan normal karena bisa melewati jalur
1: tadi. Iya. Dan dengan air susu gimana?
0: Kalau air susu, karena di air susu ibu itu sudah terdapat sel darah putihnya, jadi tidak boleh langsung air susu ibunya diberikan langsung kepada si bayi.
1: Jadi dengan kata lain si bayi tidak mendapatkan ASI.
0: Air susu ibunya, ya. Ya.
1: Oke, untuk menghindari.
0: Iya, untuk menghindari. Walaupun sudah diberikan ARV, tapi kita untuk menghindari sebaiknya jangan diberikan air susu dari langsung dari ibu.
1: Oke.
0: Boleh nanti dari ibu sambungnya atau dari susu formula sekarang udah ada.
1: Oke. Dokter, kalau tadi dokter sudah menjelaskan juga menghindar, ya menghindar untuk terjangkit HIV, virus ini masuk ke dalam tubuh. Ini dari masyarakat, bagaimana dengan dari pemerintah?
0: Ya.
1: Apa yang pemerintah lakukan untuk menekan yang tadi zero
0: ya.
1: Itu?
0: Benar sekali, pemerintah? Dari pemerintah langsung sudah dijelaskan melalui Permenkes nomor 23 tahun 2022 tentang penanggulangan HIV dan IMS itu sendiri. Kalau kita sekarang dari 2023 sudah ditekankan tri zero tadi. Jadi tri zero itu nol infeksi baru, nol kematian akibat AIDS, dan juga nol diskriminasi terhadap pasien ODA, ODIF. Ya. Jadi dari situ pemerintah sudah menjelaskan langsung ke kader-kader termasuk di puskesmas dan juga rumah sakit bahwasannya triple eliminasi ataupun triple zero elimination itu sudah harus bergerak. Itu sudah dari 2023, Bang. Jadi nanti di dari WHO juga 95 itu tahun 2030 atau 2029 nanti kalau enggak salah saya. Ya. 95% itu sudah harus bebas dari HIV.
1: Ya. Iya, Dok. Tadi kalau ada data yang mungkin awal tadi sudah dokter jelaskan, kalau di Indonesia daerah-daerah mana aja yang terjangkit gitu ya, kalau di Aceh juga peringkat ke-12.
0: Ya, dari seluruh provinsi.
1: Iya, dari seluruh provinsi. Kalau di Aceh sendiri ada nggak data top 3, top 5 gitu?
0: Daerah.
1: Yang daerah dari 23 kabupaten kota di Aceh.
0: Iya, setiap.
1: Mana aja yang tertinggi tuh?
0: Tertinggi
1: datanya,
0: ya. Kalau data di Aceh itu setiap tahunnya memang berubah-berubah. Tapi untuk data yang paling tinggi sekarang masih diduduki Banda Aceh, ya, menyusul Biren dan Lok Semawe juga ada, ya. Tapi tidak sampai jutaan atau ribuan, ya, masih.
1: Tapi up terus ya, setiap tahun ya, naik terus.
0: Iya, setiap tahun up terus, naik terus. Lok Semawe saja sekarang tercatat sudah 10 tahun terakhir, itu ada 163 kasus. Memang kasusnya nggak banyak, tapi angka kesakitannya.
1: Itu yang itu yang terdata diketahui atau masih ada yang tersembunyi ini, Dok?
0: Ya, itu kalau kalau dari screening, kita kan selalu melakukan screening untuk seluruh masyarakat, ya, bukan hanya orang-orang yang terkena ataupun yang berhubungan langsung dengan orang ODIF ataupun ODA, ya. Kalau sudah kita screening, walaupun bisa jadi ada yang terlewatkan ataupun orang-orang yang memang tidak mau memeriksakan dirinya secara langsung, ya itu tadi karena stigma dan diskriminasi terhadap penyakit ini yang membuat orang jadi takut untuk memeriksakan. Padahal kalau sudah diperiksa, misalnya pun positif HIV, sebelum masuk ke tahap ODA ataupun AIDS, itu masih bisa kita berikan obat-obatan, ya, ARV tersebut. Jadi jangan takut untuk berobat atau memeriksakan diri langsung. Ya, jadi kita bisa menekan, dengan itu kita bisa menekan angka kejadian HIV itu sendiri.
1: Benar-benar.
0: Ya,
1: tidak masyarakat kita menyebar. Sekarang, Dok, banyak yang ketakutan gitu ya. Memeriksa apa aja tuh, nanti kalau check up nanti takut ketahuan penyakit.
0: Benar sekali.
1: Padahal itu bukan untuk itu tujuannya, tapi untuk menekan, menghindari.
0: Menghindari gitu ya. Angka penyebarannya juga, ya. Supaya tidak tidak semakin meningkat angka kesakitan ini, ya, kesakitan HIV ini.
1: Oke. Dok, terus terkait dengan pemeriksaan. Tadi dokter bilang silakan diperiksa-periksa gitu ya. Pemeriksaan rajin memeriksa. Siapa aja, Dok, yang harus periksa HIV ini? Yang walaupun tidak terkena, tapi siapa saja orang-orang yang harus memeriksa?
0: Baik, sebenarnya semua orang boleh memeriksakan, tapi ada beberapa screening yang kita lakukan kepada beberapa orang, misalnya orang-orang yang berdekatan dengan hal-hal seperti itu, yang kita bilang tadi sebenarnya dia bukan orang jahat, tapi bisa kita lakukan pada mereka. Yang saya bilang itu misalnya kayak calon pengantin juga sudah mulai harus kita lakukan pemeriksaan. Orang-orang di populasi masyarakat umum juga harus kita lakukan. Ibu hamil juga kita lakukan pemeriksaan. Nah, untuk yang saya bilang selain orang-orang yang bukan orang jahat itu juga ada, juga kita harus lakukan, seperti wanita pekerja seks bebas, pengguna jarum ataupun narkoba suntik, orang dengan TB, TBC juga bisa kita periksa, dengan IMS, dengan infeksi menular seksual, dengan hepatitis juga kita bisa periksa, pelanggan pekerja seks juga kita periksa, pasangan risti, pasangan yang ODIF juga kita lakukan pemeriksaan berkala. Termasuk waria dan juga LSL, laki suka laki, itu juga kita periksakan,
1: Oh, jadi itulah orang-orang yang harus pemeriksaan, Dok.
0: Iya.
1: Di saat pemeriksaan, Dok, ini mungkin orang-orang yang dokter sebutkan tadi, yang pertama di mana ini pemeriksaan? Kalau di Aceh ini di mana? Puskesmas kah, di dokter kah, di rumah sakit kah, atau di mana?
0: Kalau sekarang pemeriksaan bisa dilakukan di puskesmas, seluruh puskesmas yang ada di Lok Semawe bisa, karena sudah mencakup program pemerintah juga, ya, di beberapa rumah sakit juga ada, seperti rumah sakit Kesrem, Cut Mutia, RSUD Cut Mutia juga bisa. Di Puskesmas Banda Sakti tentunya bisa untuk cakupan wilayah masyarakat Banda Sakti, langsung ke bagian IMS ataupun PDP HIV di situ.
1: Bagaimana prosedurnya, Dok?
0: Untuk prosedur sendiri berobat seperti biasa, sama seperti pasien-pasien pada umumnya, ya, berobat melalui resepsionis, registrasi terlebih dahulu di resepsionis dan pendaftaran, lalu bisa masuk langsung ke bagian IMS ataupun HIV. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada stigma apapun.
1: Iya, ya, ini kan seperti yang kita ketahui kan, stigma ini luar biasa.
0: Benar
1: apalagi
0: sekali.
1: Kita di Aceh gitu ya. Malu nanti ketahuan, resiko
0: itu.
1: Apalagi di saat pendaftaran udah mau periksa apa, periksa HIV gitu kan, pasti sudah ini
0: pasti
1: ya,
0: sudah dicecar-cecar
1: ini kenapa gitu ya. Ini gimana, Dok?
0: Nah, kalau seperti itu, kembali lagi sebenarnya wawasan masyarakatnya yang kita harus perluas, ya, mungkin dengan dengan kita istilahnya hampir kayak podcast ya ini ya. Telekomunikasi seperti ini, komunikasi seperti ini, ya, kepada masyarakat juga bisa menonton melalui YouTube-nya RRI Pro 1 dan juga dari radio RRI Pro 1 bisa langsung mendengarkan yang saya katakan pada hari ini bahwa HIV itu menularnya melalui apa, seperti yang jelaskan tadi, ya, kita harus perluas jangkauan informasi dan juga pengetahuan dari masyarakat itu sendiri supaya tidak awam lagi terhadap HIV. Yang seperti saya bilang tadi, HIV itu awalnya menular bukan melalui manusia ke manusia, tapi dari simpanse,
1: hewan
0: yang dulunya dilakukan perburuan liar terhadap simpanse dan juga monyet di Afrika Tengah. Jadi bukan dari manusia ke manusia. Itu yang perlu diketahui dan tidak perlu ditakuti sebenarnya.
1: Dan pemeriksa inilah, katakanlah orang ini nanti di puskesmas, di rumah sakit itu, kerahasiaannya gimana, Dok?
0: Nah, Itu kembali lagi kepada hak asasi manusia.
1: Iya kan tadi ya. Berbicara tentang hak asasi ya.
0: Tetap untuk orang-orang seperti ini kerahasiaannya tetap kita jaga. Ya, tidak kita sebarluaskan.
1: Iya.
0: Paling kita cuman memberikan data kepada dinas kesehatan supaya mereka bisa menjangkau pasien-pasien tersebut supaya nggak lari gitu kan. Jadi kita tetap merangkul mereka, tetap berada dalam kawasan dan pengawasan kita ya supaya tidak terjadi penyebaran yang lebih luas lagi keluar.
1: Iya. Tadi sebelum virus ini menjadi AIDS gitu ya, masih HIV, katanya ada obat-obat yang bisa menekan angka kesakitan gitu ya. Ini bagaimana dok? Apakah bayar, berbayar atau seperti apanya? Obatnya didapatin seperti apa bagi si HIV ini?
0: Untuk HIV sendiri ini, karena sekarang kan sudah ada program pemerintah langsung, jadi obat-obatan ini tidak bayar, langsung dari program pemerintah kita berikan kepada pasien-pasien yang mengalami ataupun menjangkit virus ini.
1: Oh iya, yang ingin saya tanyakan itu obat apa dok?
0: ARV yaitu antiretroviral, nanti ada beberapa jenis obatnya.
1: Oh gitu, ya. Apakah HIV ini bisa sembuh, bisa mati virusnya?
0: Seperti yang saya bilang tadi, HIV ini memang tidak bisa sembuh karena virusnya tetap ada di dalam sel darah putih. Namun sekarang kita tidak tahu nanti ya kalau perkembangan teknologi. Jadi saya ini cerita sedikit ya. Maksudnya ilmu pengetahuan kan selalu berkembang, berkembang dan berkembang terus ya. Jadi beberapa penemuan hanya sebatas laboratorium saja di Amerika itu sudah ada yang bisa menekan ataupun mengambil RNA si virus HIV itu dari sel darah putih. Ya, mungkin nanti ya mungkin bisa jadi saya ya, yang jadi peneliti atau penemunya ya. Mudah-mudahan ke depan virus HIV ini bisa hilang ya. Jadi penekanan apa itu masih sebatas laboratorium saja.
1: Dok, jadi virus HIV ini hanya kalaupun minum obat yang dokter katakan itu dia hanya bertahan saja ya.
0: Iya.
1: Dia tidak mati dan tidak berkembang.
0: Dia tidak bisa berkembang ataupun mereplikasi dirinya, tidak bisa memperbanyak dirinya ke sel-sel yang lain. Tapi ini beda ya sama COVID dulu ya. HIV ini beda sama COVID karena kalau COVID itu bukan menyerang langsung ke sel darah putih, dia menyerang ke paru-paru. Ya, jadinya kenapa COVID lebih cepat sembuhnya? Lebih cepat ada obatnya, yaitu karena tadi dia menyerangnya si paru-paru. Oh, jadi obatnya langsung antivirus ya, ataupun ditambah dengan antibiotik-antibiotik lain untuk gejala-gejala ya tambahannya. Ya, tapi kalau si HIV ini berbeda ya, karena dia suka bersembunyi
1: ya.
0: laten tadi saya bilang, dia suka bersembunyi di sel darah putih itu. Kadang dia tidak diketahui sama sel darah putih lain, jadi tidak diserang. Jadi kan seperti saya bilang tadi bahwasannya sel darah putih itu bertugas sebagai tentara.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ternyata ada tentara yang istilahnya bukan berkhianat tapi dia jadi murung sendiri gitu kan, nggak bisa bekerja lagi.
1: Ternyata di dalamnya ada si HIV.
0: Si HIV itu.
1: Oke. Dan kenapa HIV itu bisa berkembang menjadi AIDS dalam tubuh?
0: Nah itu dia tadi. Dia memang kuman ataupun virus yang rentan di luar tubuh. Tapi ketika dia sudah mendapatkan inangnya, dia itu tempatnya, kan RNA seperti yang saya bilang tadi, RNA bukan DNA. RNA itu bisa mereplikasi ataupun menginvasi sel darah putih lainnya. Jadi dia cepat memperbanyak dirinya, bisa memperbanyak diri. Apalagi dengan dia yang suka sembunyi itu, ya. Jadi tidak diketahui gerilianya itu apa? Gerilianya itu menyerangnya itu secara secara diam-diam dan tiba-tiba bergerilya gitu kan.
1: Baik dok, terus yang terakhir mungkin ini stigma, bagaimana dengan keluarga menghadapi anggota keluarganya yang terinfeksi HIV ini dok?
0: Keluarga menghadapi anggota keluarga yang terjangkit HIV. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasannya HIV ini bukan vonis mati. Ya, bukan vonis, bukan penyakit yang beberapa abad lalu sudah lewat tidak ada obatnya. Sekarang HIV ini sudah ada obatnya, walaupun tidak menyembuhkan, tapi bisa menekan angka kesakitan dan kejadian dari HIV ini. Ya, kalaupun ada keluarga yang menjangkit ataupun terinfeksi HIV, tidak perlu ditakuti, tidak perlu dijauhi. Dampingi dia, temani dia, ya. Selalu ada dalam pengawasan kita, ya, bahwasannya dia tidak berlaku yang menyimpang ataupun berlaku buruk di luar sana, agar tidak terjadi penyebaran yang lebih hebat lagi, ya. Sebaiknya sebagai keluarga memang tetap memberikan perhatian, walaupun perhatian khusus, ya, perhatiannya lebih kepada orang-orang yang seperti ini, agar dia tidak merasa berkecil hati, ya, tidak perlu dijauhi, tidak perlu memisahkan piring, ya, ataupun makanan, gitu, ya kan?
1: Karena kalau itu keluarga, tidak menjadi penyebab penularan.
0: Tidak menjadi penyebab penularan, ya. Penularan cuma ingat itu tadi, dari darah, cairan tubuh berupa vagina, di vagina ataupun alat kelamin lain, lalu juga ASI dari situ, ya. Selagi tidak terpapar darah ataupun tidak ada darah dari tubuhnya keluar, itu tidak apa-apa.
1: Oke.
0: Ya. Selimut misalnya kan, tidak,
1: ya.
0: Bantal tidak, bersalaman tidak, ya. Jangan ditakuti.
1: Baik, baik, baik, dokter. Ya, terakhir pesan-pesan dari dokter apa nih untuk kita semualah agar terhindar dan juga si penderita ini.
0: Iya, seperti judul kita pada hari ini, edukasi tanpa stigma dan juga stop diskriminasi ODA, ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, ya, untuk masyarakat yang ada di luar sana, bapak-bapak, ibu-ibu semua, jangan menganggap penyakit ini adalah penyakit kutukan, karena penyakit HIV ini sudah ada obatnya. Dan tidak boleh mendiskriminasi orang-orang yang dengan HIV ini, sehingga mereka takut untuk keluar, takut untuk menampakkan diri. Dan kita pun jadi tidak bisa membuat apa-apa. Di tim kesehatan ini kita perlu data dan juga perlu untuk screening pasien-pasien ataupun orang-orang dengan HIV, orang-orang dengan AIDS, ya, supaya angka kejadian dan angka penyebaran ini tidak meluas, ya, kita bisa menekan. Kalaupun sudah terjadi, kita bisa memberikan obat-obatan yang ada di kita, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 000, ya, yang harus dihindari, kita bisa menghindari infeksi baru, kita harus menghindari kematian karena AIDS itu tadi, dan stop untuk diskriminasi. Oke.
1: Duh, dokter ini sebenarnya banyak sekali yang
0: banyak,
1: ingin
0: ya?
1: yang ingin ditanyakan gitu ya, tapi berhubung juga waktu yang harus membuat kita selesai untuk hari ini terkait dengan ODA ini, ya. Semoga nanti di lain waktu dokter bisa menjelaskan apa lagi yang secara detail, ya, tentang ODA, AIDS gitu, ya, dan bagaimana mengatasi AIDS ini dan juga anggota-anggota keluarga yang lebih jelas lagi, dokter. Terima kasih.
0: Baik,
1: dokter Gali Habil Pramudia, dokter umum di UPTD Puskesmas Madasakti, ya.
0: Sama-sama,
1: ya, Bang. Sehat terus dan lancar terus jobnya, dok, ya.
0: Amin.
1: Dan pendengar Pro 1 Lagi Semawai, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawai.

0: Diskon lagi, beli semuanya aja deh.
1: Eits, butuh atau cuma mau?
0: Ya juga ya.
1: Belanja bijak itu bagian dari paham rupiah loh. Gunakan sesuai dengan kebutuhan.
0: Utamakan produk dalam negeri.
1: Dan jangan lupa kelola uang dengan baik.
0: Siap, belanja lebih bijak nih.
1: Karena setiap rupiah yang kita gunakan punya makna untuk Indonesia.
2: Cinta, bangga, paham rupiah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andri Pamela juga semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
3: Saya
1: merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Sip ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Pica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,126 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar ada di mana pun Anda berada. saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama, yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok, memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti itu kita akan nanti lagi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Akan kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan. Dua hari tidak ada, karena dari sisi informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang tadi dalam. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita

0: penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
1: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, dinamika olahraga yang sudah kita dengarkan. Ya, untuk hari ini, hari Jumat, kita nanti akan mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Loksemawe. Ya, pendengar, untuk hari ini kita akan masih mendengarkan lagu-lagu Aceh dalam program Bungong Jaro yang akan menemani untuk menghibur Anda di hari Jumat ini, tepatnya di 9 Oktober 2026. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Kuti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

ngen ayah, anu nyan adalah amanah Allah. Ta pelihara ngen kasih sayang, be ta pelihara ngen kekerasan. Uke anu nyan keh yang jid ke pemimpin bangsa. Karena setiap anak adalah anak kita. Mereka berhak tumbuh aman, bahagia, dan terlindungi. Jangan biarkan kekerasan menghancurkan masa depan mereka. Kekerasan terhadap anak adalah kejahatan. Kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun pengabaian. Jika melihat atau mengetahui kekerasan terhadap anak, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Anak butuh pelukan, bukan pukulan. Mari putus mata rantai kekerasan mulai dari rumah. Stop kekerasan terhadap anak. Anak terlindungi, Kota Loksmawe aman menuju kota layak anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kampung pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

kita akan bergabung dengan Masjid Islamic Center Kota Lubuk untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat hari ini. Dengar dan selamat siang. Terus selamat beraktivitas dengan dengar terus Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Segenap puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat memenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan solat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Kemudian rahmat dan sejahtera mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Abu Munshi Masjid, seluruh panitia pembangunan masjid, seluruh gurai-gurai ulun tuan, syedera-syedera ulun tuan yang ulun tuan muliakan. Baiklah, sebelum khatib membaca rukun dua al-khutubah, marilah kita berbicara sepatah dua sambil kita berniat i'tikaf. Kita ulang kaji pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada khatib sendiri dan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada dengku-dengku sekalian. Adapun yang menjadi judul syarahan kita pada hari yang berbahagia ini adalah memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Dengku-dengku sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak sikap yang terbaik bagi seorang hamba yang beriman. Tidak sikap yang terbaik bagi seorang hamba yang bertauhid. Yang pasti dalam perjalanan waktu kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ketakwaan menyertai kita dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Artinya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita selalu memohon kepada Allah, kita selalu meminta kepada Allah, semoga Allah yang maha tahu, semoga Allah yang maha tepu kapan kehidupan kita berakhir, pajan kehidupan kita nyawa berakhir, memberikan hati kita yang selalu waspada, memberikan hati kita yang selalu terpaut kepada kebaikan-kebaikan sebelum ajal menjemput kita. Tengku-tengku sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang ajal, berbicara tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian seseorang hamba dalam tiga hal. Allah merahasiakan kematian getanyo siro hamba dalam lebo hal. Yang pertama, Allah merahasiakan tentang waktu. Kapan kematian tersebut akan mendatangi kita? Pajan kematian tersebut akan terus dekat ba getanyo? Wallahu alam. Yang jelas, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila teruh ajal siro hamba, nyan hanapa tapu takhi musaboh sa'ahbi, dan hanapa tapu awai musaboh sa'ahbi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah merahasiakan kematian seseorang hamba tentang sebab. Dan sebab apa yang akan mengalami kematian?
apakah dengan sebab sakit, apakah dengan sebab kecelakaan, apakah dengan sebab-sebab bermacam-macam sebab yang ajal tetap sabuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang merasakan hidup pasti akan merasakan mati. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian kepada seseorang hamba tentang tempat. Di tempat tuh kita yang akan mengalami kematian. Apakah di darat atau di laut? Apakah di kota atau di dusun? Yang pasti aynama takunu yudrikumul maut walakun tum fi burjin musyayyadah. Siapapun dirimu, kemanapun engkau pergi, apapun jabatan yang engkau sandang, yang namun kematian tetap akan menjumpai dirimu. Walakun tum fi burjin musyayyadah, walaupun gata tapluung, walaupun gata tamusom, yang namanya bertobusau, yang namun kematian tetap roh bagata. Hadirin tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun hikmah, adapun hikmah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian kepada diri kita nyu hamba. Yang pertama, agar supaya kita selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal sesudahnya mati. Karena orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang askia adalah orang-orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal sesudahnya mati. Yang kencan urung cereng. Hikmah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian kepada diri kita nyu hamba sering dengku. Sering disampaikan le gure-gure kita nyu. Sering nepi ingat le urung si kita nyu bak kita nyu. Hainya lam hudip lam dunya nyu le gata be saga-saga kada ingat. Sering nepi ingat le gure-gure kita nyu. Sering nepi ingat le urung si kita nyu. Hainya lam hudip lam dunya nyu le gata be saga-saga kada ingat. Artinya kehidupan di dunia hanya sementara. Ibadah yang kita nyok kerjakan, ketaatan yang kita nyok kerjakan, ujungnya juga kematian. Kemaksiatan yang kita nyok kerjakan, kemungkaran yang kita nyok pubut, ujungnya juga kematian. Begitu juga yang kita alami, kebahagiaan yang kita alami, kesenangan yang kita nyok raih, begitu juga sebaliknya, kesengsaraan yang kita nyok dapatkan, ujungnya juga kematian. Maka sering diingat oleh urung si kita nyok. Sering nepi ingat le gure-gure kita nyo, hainya lam hudip lam dunya nyo, le gata be saga-saga kada ingat. Artinya masih ada kehidupan yang abadi, masih ada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Hadirin kunungku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya berbicara tentang ajal, berbicara tentang kematian. Yang namanya kita orang mukmin, yang namanya kita orang yang beriman, yang meyakini adanya alam barzah, yang meyakini adanya alam kubur. Innal qabra awwalu manzili min manazil akhirah. Sesungguhnya alam kubur tersebutlah merupakan satu tempat awal di akhirat. Fa inna ja minhu. Maka barang siapa yang lepas daripada siksaan kubur, maka lehnya lebih gampang, lehnya lebih mangat, tak kala bangkit lebih gampang, tak kala tajak baksirat lebih gampang. Wa illam yanju minhu. Dan barang siapa yang tidak lepas daripada siksaan kubur, tidak lepas daripada pertanyaan mungkar wa nangkir, lehnya dengku lebih dahsyat, lehnya lebih berat, tak kala bangkit lebih berat, tak kala tajak baksirat lebih berat. Maka alam barzah merupakan hak. Alam barzah pasti, kesengsaraan alam barzah pasti, dan juga kenikmatan alam barzah juga hak pasti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, kepada kita nyo babandum, letak-tak banyak sekali tentang amalan-amalan khusus yang dengan amalan-amalan tersebut dapat membebaskan kita daripada siksaan kubur. Maka kita sering berdoa kepada Allah. Kadang-kadang imam yang berdoa kita nyo yang mengaminkannya. Allahumma nawwir kuburana. Ya Allah,
dan puterang ya Allah kuburan kamu. Sering kita sudah berdoa kepada Allah. Hadirin dan kudungku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salah sidro, ulama Allah yang bernama Abulis As-Samarkandi. Beliau mengatakan, barang siapa di antara kamu yang ingin terlepas daripada siksaan kubur, maka lazimkanlah empat perkara. Abulis Nembegah bagitanyo, si berangkaso di antara gata yang ingin terlepas daripada siksaan kubur, artinya kubur gitanyo Allah jadikan sebuah kebun daripada kebun syurga, lazim bagata put boh perkara. Mudah-mudahan empat perkara tersebut nampak diri gitanyo masing-masing. Yang pertama kata Abulis As-Samarkandi, untuk terlepas dan terbebas daripada siksaan kubur, muhafizatus salah. Peliharalah salat. Jaga sembahyang. Makna memeliharakan salat, makna gedanyo jaga sembahyang, dapat kita artikan dalam dua pengertian. Yang pertama, sesuai dengan hakikat salat tersebut, aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusah. Salat adalah merupakan beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam bi syara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang kamu tentu. Artinya, salat yang kita kerjakan, tunggu-tunggu sekalian, mempunyai rukun. Sembahyang yang kita nyopubut mempunyai syarat, mempunyai sunat ab'ad, sunat hay'ah, makruh yang dapat membatalkannya. Jadi makna memeliharakan salat, makna baru kira katanya orang yang jaga sembahyang, salat yang kita kerjakan bersesuai dengan tuntunan-tuntunan ilmu agama. Itu makna memeliharakan salat. Yang kedua, makna muhafizatus salah. Makna kita orang yang menjaga salat. Salat yang kita kerjakan, terutama salat lima waktu, minimal begitanya pubut di dalam wate. Tak kala kata sembahyang begitanya minimal di dalam wate, yang kita nyoka termasuk kepada orang yang jaga sembahyang. Tak kala kait tak jaga salat minimal di dalam wate, kita tingkatkan ubudiah kita kepada Allah. Salatlah di awal waktu. Karena sebaik-baik salat adalah yaitu salat di awal waktu. Kaik tak jaga sembahyang di awal waktu, kita tingkatkan lom ubudiah kita nyawa kepada Allah. Salatlah secara berjamaah. Fadilah berjamaah luar biasa. Keutamaan berjamaah luar biasa. Eh tak sembahyang tak jaga salat yaitu di awal waktu, alian tak pelazim bak diri draw iaitu dengan cara berjamaah. Alian tak salat iaitu berjamaah di masjid luar biasa. Tiga kelebihan. Yang pertama salat di awal waktu. Yang kedua iaitu salat secara berjamaah. Dan yang ketiga salat berjamaah tersebut kita laksanakan di masjid. Bukan artinya tidak boleh salat berjamaah di rumah. Salat berjamaah di rumah bagus. Salat berjamaah di musalla dan di tempat-tempat lain jeroh. Cuma ini berbicara tentang kelebihan tempat. Berbicara tentang fadilah tempat. Karena salah satu tempat yang mulia di atas permukaan bumi adalah Al-Masjid. Dalam sebuah riwayat diceritakan dengan sekalian, tak kala uruh kiamat, ubina masjid dalam dunianya, kelak Allah akan menjadikan berupa kendaraan. Yang jina ubina masjid dalam dunia, yang temali Allah akan menjadikan berupa kendaraan. Menyegetanya hubuh tamsilan yang menjadi supir bahasanya adalah merupakan imam-imam rawatib. Yang menjadi kenet menyegetanya hubuh tamsilan bahasanya adalah merupakan muazin-muazin. Dan penumpangnya adalah kita-kita yang selalu memakmurkan masjid. Kita-kita yang selalu yang terpaut hati dalam masjid. Kita-kita yang selalu hadir tak kala ada kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Maka oleh karena demikian kita selalu memohon kepada Allah. Kita selalu meminta kepada Allah
Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita istiqamah dalam hal kita memakmurkan masjid sebelum ajal menjemput kita. Hadirin kuno-kuno sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama adalah memelihara kaum salat. Makna memelihara kaum salat dengan cara bersesuai dengan tuntunan-tuntunan ilmu agama. Tunggu-tunggu yang ulun tuan muliakan. Tak kala terus waktu sembahyang. Tak kala terus waktu sembahyang, kita belum melaksanakan salat tersebut. Apakah ada keudzuran ataupun tidakkah ada keudzuran? Merasa gelisah tu. Merasa gundah tu. Pat yang tadu hanamangan. Nyan hidayah yang Allah beri kepada diri kita mahai datangku. Hanapat abu hium. Belum tuan ulangi. Menyekeng ketanya orang Aceh. Tanda-tanda lagi ketanya kaidang sembahyang. Tanda-tanda lagi ketanya karindu kepada sembahyang. Wate truh wate sembahyang. Apakah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, insya. Kita belum melaksanakan salat tersebut. Merasa gundah. Menyeumpama tawa jula-jula malam. Han merasa tak ihileh. Han merasa tak istirahat ileh. Karena galam tak laksanakan salat insya. Galam tak laksanakan kewajiban kepada Allah. Nyan hidayah yang Allah beri kepada dari kitanya dan kumbahai datang. Han apa tabuh yuman. Kejit tak pegah menan nengku-nengku sekalian. Rame nengku. Rame sebahagian saudara kitanya. Rame sebahagian daripada saudara kitanya yang begitu gampangnya mereka meninggalkan salat. Mudah-mudah mentang ikubah semayang. Teruh watai subuh, kaget teruh watai subuh, teruh watai lihu, kaget teruh watai lihu. Kita mong watai asa, kaget kita mong watai asa. Maghrib insya, tanpa merasa berdosa kepada Allah. Tanpa merasa satu kewajiban kepada Allah. Padahal tengku-tengku sekalian. Sabuh watai mentang. Sabuh watai mentang tak kebah semayang. Yang tak kebahnya dengan sengaja. Dalam sebuah riwayat kepegah 70 tahun. 70 tahun akan ditanya langu laut neraka. 70 tahun ditanya akan disiksa oleh Allah dalam neraka. Yang laut neraka tersebut Allah ciptakan daripada timah yang jiwun. Yang sebuah watai mendadak kebah semayang. Apalagi sebahagian daripada surah ditanya yang begitu banyak meninggalkan salat. Maka oleh karena demikian tak melakai bahawa Allah. Bernebi istiqamah hati ditanya oleh Allah. Dalam hal kitanya menjaga waktunya solat. Dan bagi kitanya yang pernah tertinggalkan solat, jalan keluarnya dua. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua, semayang yang pernah kitanya tinggalkan adalah dengan cara kita mengkabarnya. Tunggu-tunggu sekalian, sidang jamaah Jumat yang Tuhan muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abu Lis Asamakandi untuk terlepas dan terbebas daripada siksaan kubur, wa qira'atul Qur'an. Latimkanlah membaca Al-Quran. Al-Quran lah kalamullah al-munazzilu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafdil arabi. Al-maqdu'u bi suratil Fatihah wa muhtamu bi suratin Nas. Al-Quran lah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Membacanya lah merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan disudahi dengan surat An-Nas. Itulah Al-Quran. Jadi tak kala kita baca surat-surat tertentu bermakna kita membaca Al-Quran. Tak kala kita membaca ayat-ayat tertentu bermakna kita membaca Al-Quran. Makna lazim. Makna lazim berutin. Bersabe-sabe. Umpamanya subuh buno, subuh Jumat. Kata pelazim bak diri roh lagi tengok surat Kahfi. Sehingga huruf Sabtu, surat Al-Muluk, hari Minggu, surat Ar-Rahman dan sebagainya. Tak kala terus lambat urah Jumaat, kita baca lagi iaitu surat Kahfi. Itu maknanya kita lazim membaca Al-Quran. Walaupun yang tak bacanya ayat set-set. Walaupun yang tak bacanya iaitu surat set-set. Lih tak laksanakan kewajiban ketanya kepada Allah 20 rakaat. Tak basahi lidah ketanya dengan baca Al-Quran walaupun satu ayat. Alihnya baru tak aktivitas. Alihnya baru tak minta rezeki. Mudah-mudahan aktivitas ketanya berkah Nabi Allah. Mudah-mudahan tak minta rezeki ketanya berkah Nabi Allah. Itu maknanya lazim, itu maknanya sering dalam hal kita membaca Al-Quran. Tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang Tuhan muliakan. Tema walaupun si demikian, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, menghatam Al-Quran bukanlah hukumnya wajib.
tetapi sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Walaupun demikian, apa yang pernah terucap dari lidah Rasulullah yang mulia, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lidah kita segala tawab Allah juga pernah terucap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Artinya kita pernah yaitu mengkhatam Al-Quran. Metode mengkhatam Al-Quran terserah pada diri kita. Mampu 3 minggu 3, han mampu 3 minggu, ya si bulan 3, han mampu si bulan 3, ya si tahun 3, han mampu si tahun 3, si umur hidup segala tawab Allah. Lidah kita pernah terucap apa yang pernah diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka melalui mimbarnya khatib mengajak, terutama kepada khatib sendiri dan kepada tengku-tengku sekalian, sering-seringlah kita membaca Al-Quran, sering-seringlah kita terbasahi lidah kita dengan baca Al-Quran. Bagi kita yang belum mampu baca Al-Quran, belajar ilmu-ilmu tajwid bagi gurai-gurai kita, belajar dalam hal kita membaguskan ataupun membetulkan tak kala kita membaca Al-Quran. Karena malay tak kala kita berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak tak kala berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita tidak bisa membaca Al-Quran, malay, maka kesempatan mantan Nabi li Allah, kesihatan mantan Nabi li Allah, belajarlah. Karena dalam sabuh riwayat diceritakan di para ulama, apabila dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam kehidupan kita yang si uro-uro, hantu pernah dah baca Al-Quran. Jauh kita dengan Al-Quran. Hana cinta dengan Al-Quran, hana sayang dengan Al-Quran. Yang alam bardah kita akan gurmon, alam bardah kita akan gelap. Dan tak kalah kita yang limungkar wanangkir, ma imam muka. Imam kata, lidah kita akan keluar. Lidah kita akan kaku tak kala terjawab pertanyaan mungkar dan nangkir tersebut. Tetapi apabila sebaliknya, dalam kehidupan kita yang siura-ura, kita sering membasahi lidah kita dengan baca Al-Quran walaupun satu ayat. Kita cinta kepada Al-Quran. Kita sayang kepada Al-Quran. InsyaAllah, alam bardah kita akan menjadi kebun daripada kebun syurga. Dan Al-Quran tersebut akan memberi syafaat, akan memberi bantuan kepada diri kita. Dan tak kala tanya yang mungkar dan nangkir, ma imamuka, tah imam kata, insyaAllah dengan lidah yang fasih akan kita jawab Al-Quran imami, Al-Quran imumlun, insyaAllah. Hadirin kudungku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga kata Abulis As-Samarkandi untuk terlepas dan terbebas daripada siksaan kubur adalah waqasidatu bisadaqah, perbanyakkanlah bersedekah. Dan yang terakhir adalah waqasidatu bitasbih wazikir, dan perbanyakkanlah bertasbih dan perbanyakkanlah berzikir. Hadirlah yaitu majlis-majlis zikir, zikir-zikir yang kamu tabar, zikir-zikir yang ajarkan oleh gurai-gurai kita. Mudah-mudahan dengan zikir tersebut dapat melunakkan hati kita. Tunggu-tunggu sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagai kesimpulan daripada mu'idah singkatnya, Allah subhanahu wa ta'ala mantang Nabi umur panjang kepada diri kita, mantang Nabi sehat badan kepada diri kita. Hana tatujan dayo tengku pajan ngecok pulang le Allah. Hana tatujan le ditanyo pajan iaitu tawo ba Allah. Mudah-mudahan tamlake ba Allah. Takkala ditanyo wo ba Allah. Takkala ngecok pulang le Allah. Berdalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik, dan kita selalu memohon kepada Allah. Kita selalu meminta kepada Allah sebagaimana le Allah. Di bauro yang sangat mulianyo. Karena bersapat ditanyo bandung ba tempat yang mulianyo. Kelak juga le ditanyo tamlake ba Allah. Benda bersapat kita tanya bandum-bandum bat tempat yang mulia, bat tempat yang jauh, bat tempat yang tinggi, yaitu syurga jannatun na'im. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

استووا وأقيموا صفوفكم واعتدلوا. صلي الله

بسم الله الرحمن

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

Baik pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi, baru saja kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lok Semawi. Dan saat ini kita akan mendengarkan berita bahasa Aceh. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kebetulan ini Haba Uronyo di Antaraji. Pemerintah kota Lok Semawe akan gebayi gaji 2 ribe skun retuh lepluh dro P3K. Dina lingkungan hidup dengan kebersihan LHK Lok Semawe rutin ga angkut abruh dari membaga kawasan. Haba selengkap juga pesampu oleh luntuan Robi. Pemerintah kota Lok Semawe gepubaga akan gebayi gaji 2 ribe skurung retuh lepluh put P3K yang golom getrimong selama bulan getamah gaji leblah. Juru bicara Pemko Lok Semawe, Taruna Putra Satya, kepega total pembayaran sejumlah 55.4 miliar rupiah untuk periode Juli sampai Oktober 2026 dengan gaji leblah. Sampoatnya na 20 OPD kali geserahkan SPM Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pembayaran selanjutnya akan gesalurkan melalui rekening bendahara OPD u rekening masing-masing P3K. Dina lingkungan hidup dan kebersihan dela kalux merutin ga angkut bro dari membaga kawasan ge boh u TPA Alulim Kecamatan Blangmangat Tipuro. Salah sidro warga Lok Semawe Muhajir tat ga apresiasi kesiapan petugas dela ka yang konsisten dalam ge kerja selamanya. Piagomnya ga harapkan masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan geboh bro di tempat yang tersedia serta bak bek geboh sembarangan. Sinergi petugas dengan kesadaran masyarakat nilai penting sebab persoalan bro di Lok Semawe jid ketangani secara berkelanjutan.

Universitas garapkan kan manteng ge pasi lulusan yang orientasi babet tapi sit ge pasi generasi yang na kemampuan mempikir ilmiah dan mandiri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Lux Semawi DPR Kajailani Usman kepegah bahwa mahasiswa perlu dipelengkap dengan keterampilan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan awaknya merumpok selama mereno supaya jid diterapkan dan pemanfaatkan oleh masyarakat hanya gepesampo lekopnya wate dialog ngan RRI. Menurut Jailani, urung yang tamat universitas hana sabe-sabe harus menggantung ba but yang dijuk oleh pemerintah atau perusahaan. Awaknya jid dikembangkan potensi peluang yang kana untuk gepegat lapangan kerja kero. Gomnyan gepatih bahwa tujuan pendidikan tinggi kan hanya untuk kepasih lulusan dan diminta but di awaknya. Sebalik je lulusan wajib jid ge pekemang pemikiran ilmu dengan pengalaman dari merno jid ke ide-ide bisnis yang jid ge pegot lapangan kerja ke gopnya. Syedara ono dileha ba uronyo produksi tim RRI Lok Semawe.

Baik, selamat siang Pro 1 RRI Leksamawi, dan berita bahasa Aceh pun sudah kita dengarkan untuk siang hari ini jam 1:30 waktu Indonesia Barat di hari Jumat 9 Oktober 2026. Apa kabar siang hari ini setelah salat Jumat yang kaum-kaum Adamnya harus kembali lagi dengan tugas-tugas untuk hari ini. Pekerjaan hari ini semoga membawakan keberkahan, cuacanya juga alhamdulillah baik. Ya, diuntungkan untuk ibu-ibu yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, semoga cuaca juga baik sampai sore dan malam nanti. Ya, mendengar lagu-lagu dangdut gimana siang hari ini? Semoga dengan lagu dangdut ini bisa menyemangati Anda lah ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya. Bersama kami lagu-lagu dangdut sampai jam 3 sore nanti. Inilah Pro 1 RRI Leksamawi.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi. Muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak. Tahu nggak, baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Rud. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Papa, berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
3: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
2: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
3: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama enggak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
2: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
3: Hah? Tidak!
2: Pak, bangun, Pak, bangun.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali kita berjumpa bersama Nanda yang akan menemani Anda pendengar dari sekarang hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi siar kita hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan selamat siang paling baik untuk Anda semuanya, terutama bagi Anda yang mungkin baru pulang dari pelaksanaan ibadah salat Jumat. Tentunya sudah semakin berseri-seri mungkin ya. Sama seperti cuaca di siang hari ini yang cukup cerah sekali ya, cukup membuat kita jadi bersemangat kembali. Dan tentunya biasanya kalau memang sinar matahari itu bisa menghadirkan kebahagiaan ya. Kalau karena itu erat kaitannya dengan hormon ya. Jadi kalau hujan itu biasanya kadang-kadang kita makin melo. Nah itu karena dia kondisi gelap, dingin itu membuat kita menjadi seperti mengantuk atau ada hormon, kalau nggak salah ada hormon tersendiri itu ya, Nanda lupa namanya. Tapi ketika ada sinar matahari, hormon itu jadi tidak bekerja di tubuh kita sehingga kita jadi lebih bahagia. Itu ada kaitannya menurut pakar-pakar kesehatan ya. Nah, kalau nggak salah Nanda pernah baca tuh. Nah, jadi memang sinar matahari itu entah waktu pagi, terutama pagi hari dan apalagi siang hari seperti ini, selama itu belum yang panas-panas menyengat sekali ya, itu bisa menambah semangat pendengar ya. Dan secara psikologis itu akan mendukung kita untuk bisa bersemangat untuk menjalani aktivitas. Baik, kita masih di Prodangdut untuk siang hari ini. Nanda akan terus temani Anda di Prodangdut hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan masih kita dengarkan lagu-lagu dangdut terbaik yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan berikutnya kita akan dengerin nih dari abang, gak abang sih ya, dari legend dangdut juga, Roma Irama dengan Senyum. Mari kita tersenyum.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

bukan untuk disakiti. Perempuan berhak hidup aman, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Jangan biarkan kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang dianggap biasa. Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan. Jika Anda mengalami, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Berani melapor bukan berarti membuka aib. Berani melapor adalah langkah untuk melindungi diri dan menghentikan kekerasan. Jaga, lindungi, dan hormati. Jangan biarkan kekerasan terjadi. Lindungi perempuan, hentikan kekerasan. Perempuan aman, keluarga nyaman, Loksmawe bebas kekerasan. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

Love Semawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda yang mungkin sempat tadi menghilang. Mohon maaf ya karena ada satu dan lain hal sehingga tidak bisa membersamai tadi di program Prodangdut, tapi untuk seterusnya kita usahakan nanti untuk selalu bisa menemani ya, menemani secara langsung, bisa bersapa-sapa ya, tidak hanya memutar lagu mungkin ya. Namun dikarenakan ada kendala sedikit ya, jadi tadi belum bisa membuka request ya waktu di Prodangdut, tapi masih ada hari-hari selanjutnya, hari-hari berikutnya, dan nanti kita akan bertemu kembali pastinya ya. Baik, pendengar di sore hari ini ya, ini sudah pukul 15 lewat 20 menit. Cuaca di Kota Semawe masih cukup bersahabat ya, terutama bagi Anda yang mungkin di sore hari punya agenda untuk berolahraga. Nah, ini bikin semangat ya. Semangatnya karena mungkin kalorinya akan terbakar lebih banyak karena cuacanya cukup panas. Tapi enggak yang menyengat sekali ya. Dan tentunya semangatnya juga karena cahaya itu tadi ya, seperti yang Anda sampaikan tadi. Cahaya itu bikin kita jadi kayak apa ya, kayak mungkin secara psikologis tuh kayak punya motivasi tersendiri ya, kalau kita udah lihat cahaya yang terang gitu ya, daripada mendung syahdu. Tapi kadang-kadang suasana mendung syahdu itu juga membawa banyak kenangan ya. Selain membawa kenangan juga teringat dengan Indomie biasanya ya. Tapi kalau cuaca kayak gini, ini teringatnya apa gitu? Ini teringatnya biasa hal-hal yang produktif, hal-hal yang menyenangkan. Pokoknya keluar rumah deh gitu ya, kalau udah cuacanya secerah ini ya. Tapi kalau cuacanya tidak bersahabat, sama mendung-mendung syahdu gitu ya, teringatnya pasti makanan ya. Apalagi Indomie, apalagi sambil nonton mungkin di rumah ya. Dan mungkin bagi Anda yang masih bekerja ya, walaupun ada yang WFH, juga masih WFH beberapa ya, selamat melanjutkan pekerjaan Anda. Dan sore hari Jumat itu biasanya bikin bahagia ya bagi pekerja, bukan hanya yang WFH. WFH ini hampir terasa juga seperti libur ya, walaupun kerja juga dari rumah ya. Namun hari Jumat itu biasanya membahagiakan ya, terutama yang libur Sabtu Minggu. Dan ketika udah Jumat sore itu biasanya udah senang banget gitu ya. Dan kalau udah Minggu sore, karena mendekati malam Seninnya, itu udah mulai gelisah ya. Tapi itu sangat manusiawi sekali, dan semoga apapun yang kita jalani hari ini, kita selalu mensyukuri ya. Karena bisa jadi apa yang kita miliki hari ini, orang lain masih memimpikannya. Dan kita harus bersyukur bahwa apapun yang kita dapatkan hari ini yang belum tentu orang lain miliki. Jadi selalu bersyukur, selalu tidak hanya apa ya, bersyukur dengan segala nikmat, tapi bersyukur juga dengan semua hal yang sudah kita lalui ya. Baik itu kesedihan, kesenangan, semua harus kita syukuri. Karena kadang-kadang kesedihan juga membuat kita menjadi lebih baik, atau ada hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan dalam hidup ini, tapi itu menjadi sesuatu yang membuat kita akhirnya menjadi lebih baik. Nah, ibarat cuaca, kalau tiba-tiba mendung nih, ternyata keesokan harinya udah cerah, udah ya, kita harus lewati mendung dulu mungkin nih, baru bisa dapat yang cuaca yang lebih cerah. Mungkin gitu ya. Ini analogi-analogi yang dicocok logi aja sih sebenarnya. Oke, baik pendengar, sudah pukul 15.24. Selamat sore paling baik untuk Anda semuanya. Dan untuk informasi kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya akan kita dengarkan sebentar lagi ya, pada pukul 15 lewat 36 menit. Dan Anda masih terus hadirkan lagu-lagu populer Indonesia dan juga mungkin sesekali mancanegara juga ya, untuk menemani Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.

0: cuaca.
1: Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, di kesempatan sore hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh. Ada Hesti Fauzia. Assalamualaikum Hesti.
2: Selamat sore Kak.
1: Selamat sore. Hesti, bagaimana cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari nanti? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga dini hari nanti. Untuk di Bandara Maliku Saleh sendiri cuaca terpantau berawan, begitupun dengan beberapa wilayah pelayanan seperti Loksomawe dan sebagian Aceh Utara. Namun untuk wilayah Biren, kemudian Benar Meriah, dan Aceh Timur saat ini sudah terpantau berawan tebal, sehingga potensi hujan dari menjelang malam hari hingga malam di tiga wilayah ini masih ada dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk suhu di sore hari ini masih tercatat di 28,6 derajat Celcius dan nanti akan turun hingga di kisaran 25 derajat Celcius dengan angin permukaan mencapai 10 km per jam.
1: Iya, baik. Untuk keadaan di perairan seperti apa, Hesti? Tinggi gelombangnya seperti apa hari ini?
2: Oh iya, Kak. Untuk tinggi gelombang di wilayah perairan lumayan kondusif. Karena tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 1 meter. Namun yang menjadi perhatian adalah angin. Angin di perairan lumayan masuk dalam kategori sedang, yang mana di pesisir memang hanya sampai maksimal 16 km per jam, tetapi di 20 km lepas pantai maksimalnya di 26 km per jam.
1: Ya, artinya kondisi ini dianggap cukup kondusif atau bagaimana, Hesti?
2: Untuk perahu-perahu kecil menjadi perhatian, Kak. Namun untuk perahu sedang ataupun kapal-kapal nelayan yang dalam sedang hingga besar masih aman.
1: Ya, baik. Untuk kelembaban udara, berapa persen hari ini?
2: Untuk kelembaban udara hingga nanti malam mencapai 93%, Kak.
1: Ya, baik. Artinya potensi hujan hari ini diperkirakan akan terjadi di Benar Meriah, Biren, dan juga Aceh Timur berarti ya, menjelang malam hari nanti berarti ya?
2: Iya, Kak. Potensi hujan masih ada.
1: Oke, baik. Ada himbauan, Hesti, untuk masyarakat?
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan, harap selalu berhati-hati dan waspada. Aktivitas di luar ruangan ketika cuaca mulai memburuk dan jangan hindari daerah sumber air apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau durasi lama, dan para nelayan yang akan melaut harap berhati-hati juga dan jangan melaut jika cuaca terlihat memburuk.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Hesti yang sudah melaporkan informasi cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari nanti. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Ya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh Hesti Fauziah, perakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Dan seperti yang disebutkan tadi, harap untuk lebih waspada bagi Anda, warga Benar Meriah, warga Biren, dan juga warga Aceh Timur ya, karena ada awan tebal tadi ya disampaikan, dan cuacanya juga berpotensi hujan untuk malam hari nanti. Baik pendengar, kita akan terus lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.
0: Demikian info cuaca.

101 RRI Loksemawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di sore hari ini. Dan kita masih dengerin ya sebuah tembang dari Tulus 17 ya. Dan lagu 17 ini sendiri menceritakan tentang kenangan indah masa remaja ya. Kebebasan usia 17 tahun serta pesan-pesan bahwa semangat dan jiwa muda itu harus selalu ada di dalam diri seseorang terlepas dari berapapun usianya. Nah, walaupun usianya sudah menyentuh kepala 5 misalnya, tapi harus semangatnya semangat 20-an, harus semangatnya bahkan semangat anak 17 tahun ya. Jadi lagu ini bisa apa ya, menjadi semacam penyemangat juga untuk kita ya, bahwa persoalan usia itu hanya angka ya, tapi semangatnya yang harus selalu muda ya. Walaupun banyak beban hidup harus kita hadapi, jangan sampai mempengaruhi kerutan di wajah ya. Walaupun banyak beban, dirilekskan aja. Biasanya kalau gak mau terbeban dengan hal-hal tertentu ya, itu bisa di pijat-pijat di area pelipis ya, atau di area dahi, itu yang biasanya menimbulkan kerutan. Nah, di situ biasa ketegangan sering berasal dari situ ya, area dahi, area pelipis, area tulang hidung ke atas itu. Nah, itu bisa diurut-urut. Nah, itu bisa lebih rileks biasanya ya. Dan kalau nggak mau terlalu cepat tua mungkin. Jadi harus lebih rileks. Kalau misalnya lagi banyak pikiran atau banyak sekali yang harus dipikirkan, nah urutlah bagian-bagian itu supaya lebih rileks sejenak dan gak menimbulkan kerutan di wajah ya. Bisa selalu merasa 17 tahun. Dan memang kalau udah 17 tahun itu memang apa ya, memasuki usia yang memang lagi semangat-semangatnya ya. Dan tidak apa walaupun kita gak bisa kembali lagi ke usia 17 tahun, tapi kita masih membawa semangat di usia 17 tahun. Walaupun di usia saat ini ya, usia senja, senja seperti hari ini nih. Ini melewati senja dengan ngapain biasanya ya. Bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan semoga pulang ke rumah dengan membawa banyak semangat, membawa banyak pekerjaan, enggak juga ya, enggak mau ya bawa pekerjaan ya, bawa mungkin jajanan ya, lebih tepatnya jajanan. Kalau sore orang kan cenderung untuk jajan ya, jadi pulang bawa jajanan itu pasti dinantikan sama keluarga ya. Entah itu suami yang pulang bawa jajanan untuk istri, atau istri pulang bawa jajanan untuk anak-anaknya, itu pasti ditunggu dan dinanti-nanti ya. Semoga kita selalu bisa menghadirkan kebahagiaan untuk keluarga kita. Dan pendengar, kalau ngomong lagu Tulus, memang lagu Tulus itu memang dahsyat sekali sih. Banyak teman-teman dari Tulus itu maknanya sangat mendalam ya. Ada tembang seperti Gajah, yang terbaru sekarang Teh Hijau, ada Pamit, ada beberapa teman-teman Tulus itu memang apa ya, sangat monokrom, ada apa lagi, sangat ini ya, sangat menginspirasi ya, dan kebanyakan relate sekali dengan kisah-kisah hidup kita ya. Dan semoga Tulus bisa selalu menghadirkan lagu-lagu terbaik ya, untuk kita putarin di Pro 1 RRI Loksemawe. Baik pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, seperti biasa nanti kami akan hadirkan untuk Anda berita daerah berjaringan Relay Korwil 17 ya, dalam program Lintas 17 RRI Banda Aceh yang nanti akan kita dengarkan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga pada pukul 18 jangan lupa juga untuk menyimak nasihat menjelang maghrib lewat program Tausiah Sore. Dan sebuah tembang berikutnya untuk Anda, ini dari siapa ya, kita puterin ya. Dari Dewa 19 featuring Firza dengan Cinta Gila.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kota Banda Aceh miliki 5 lokasi early warning system. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loks Bawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kota Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System atau EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik sebagai upaya mitigasi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik. Salah satunya yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Gampong atau Desa Pande, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan peralatan saja tidak cukup karena mitigasi bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk dalam menjaga sungai, laut, dan lingkungan.
2: Terus kita tambah lagi nih untuk penutup segala macam karena rawan propos dekat pantai ya. Jadi memang kita udah punya EWS ini ada 5 titik untuk memantau banjir. Dan ini langsung terkoneksi ya Pak Ardi.
1: Adapun EWS berfungsi untuk memantau kenaikan permukaan air secara real time, memberikan peringatan dini kepada warga guna meminimalisir resiko korban jiwa akibat banjir. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor pemantau ketinggian air, sistem telemetri, data logger, serta sirine peringatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: BMKG resmikan High Frequency atau HF Radar Array di kawasan pantai Ujung Bate, Aceh Besar, yang diharapkan akan mampu mendeteksi dini tsunami dan memperkuat pemantauan kondisi terkini perairan laut di pesisir pantai Aceh. Berikut laporan kontributor RRI, Aisyah Nalvita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meresmikan High Frequency Radar Array di kawasan pantai Ujung Bate, Aceh Besar, Kamis 8 Oktober 2026. Teknologi ini dihadirkan untuk memperkuat pemantauan kondisi laut sekaligus mendukung sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di wilayah pesisir Aceh. HF Radar bekerja dengan memanfaatkan gelombang berfrekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut. Menurut Kepala BMKG Pusat, Teuku Faisal Fatani, teknologi ini dapat memantau arus permukaan, gelombang, hingga arah angin. Data yang dihasilkan juga dapat mendukung pemantauan potensi tsunami.
4: Tujuannya radar ini akan memancarkan high frekuensi gelombang, nanti akan ditangkap oleh alat yang ada di belakang kita ini sehingga dapat memantau arus permukaan, gelombang, arah angin, dan juga potensi terhadap terjadinya tsunami.
3: Data dari HF Radar nantinya dapat dimanfaatkan oleh nelayan, sektor pelayaran, hingga masyarakat umum untuk mengetahui kondisi perairan. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui layanan informasi maritim BMKG. Sementara itu, pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teku Robbi Irza, mengapresiasi langkah BMKG menghadirkan teknologi HF Radar di Aceh. Menurutnya, keberadaan HF Radar tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pemantauan, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan masyarakat.
4: Ini bukan hanya sebuah alat teknologi, tapi sebuah pesan yang harus menjadi informasi kepada publik terkait dengan mitigasi bencana.
3: Sedangkan Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang juga hadir dalam peresmian High Frequency Radar Array tersebut menyambut baik kehadiran HF Radar di wilayah tersebut. Ia berharap teknologi ini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi lebih awal ketika terjadi potensi bencana. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan perangkat seluler guna mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut.
5: Dengan adanya High Frequency Radar ini, kita berharap ini bisa mendeteksi awal ya, supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk mempersiapkan diri seandainya ada bencana. Ya, kita berharap kepada masyarakat untuk lebih pandai-pandai menggunakan aplikasi ya, yang melalui handphone ya, untuk bisa melihat isu semasa, tiap hari itu isu-isu tentang cuaca ya, bagi para nelayan juga, kemudian bagi masyarakat umum ya.
3: Dengan hadirnya HF Radar Ujung Bate, pemantauan kondisi perairan Aceh diharapkan semakin optimal. Teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di wilayah pesisir. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan kontributor RRI, Annajwa Maharani.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
7: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini, terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
6: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
7: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
6: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Bagi masyarakat yang gemar menjaga kebugaran, lapangan Belang Padang Kota Banda Aceh menjadi tujuan utama. Kawasan ini dilengkapi jalur khusus bagi pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selengkapnya dilaporkan Natasha Sahira.
8: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital, serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
9: Kita motret, terus kita upload ke server posoyunya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detek wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
8: Daya tarik lapangan Belang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
10: Gak ada, nyaman aja karena ada pohon-pohon juga. Terus kan sekarang udah bisa di luar jalur kayak ini kan, itu lebih nyaman aja. Dikit-dikit dulu pas kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini ya, kita perlukan.
8: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Melabuh.

0: Dalam upaya memperkuat mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar Melabu. Berikut laporan Tama Maulizar.
1: Dalam upaya mengantisipasi dampak curah hujan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar, Melabuh, Aceh Barat, Kamis pagi. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan diikuti oleh seluruh SKPK terkait di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan juga diikuti oleh personel TNI, Polri, Basarnas, Pos Melabuh, BPBD Kabupaten Aceh Barat, Satgas Pagi Gampung, Gerakan Pramuka, dan sejumlah stakeholder lainnya. Usai apel, Bupati Kabupaten Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa apel tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan mitigasi bencana menyusul adanya informasi prediksi curah hujan tinggi dari BMKG hingga awal tahun depan. Tarmizi menyebut bahwa langkah mitigasi bencana ini dilaksanakan untuk meminimalisir dampak dan menghindari adanya korban jiwa.
2: Dan kita juga melihat baru-baru ini di beberapa kabupaten kota, termasuk terutama Barat Selatan di Sulu Salam, itu sudah banjir, jembatan putus, sekolah juga rusak. Oleh karena itu, kita ingin Aceh Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada korban jiwa.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa apel siaga tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan sejumlah kemungkinan yang terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Komandan Korem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri mendukung penuh upaya mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3: Kita sebagai aparat TNI dan juga saya juga bersama-sama dengan Polri, kita mendukung, mensupport penuh pada pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan di awal inilah mitigasi, tentunya untuk mengurangi dampak bencana yang nantinya tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau dari segi personil sendiri, dari pihak Korem di wilayah Melabuh ini, Aceh Barat, kita paling tidak bisa mensiagakan 500 orang personil.
1: Ia menyebut pihaknya akan menyiagakan sebanyak 500 personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Ia menyebut personil yang disiapkan tersebut juga disiagakan untuk penanganan pada saat terjadi bencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Windarto juga mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Peralatan tersebut meliputi kendaraan pengangkut logistik dan berbagai kebutuhan lainnya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Puskesmas Peremu, Kecamatan Kawai, Kawai 16, Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makanan tambahan lokal sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Puskesmas Peremu, Kecamatan Kawai 16, Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makan tambahan, program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Kepala Puskesmas Peremu, Cut Misran, mengatakan program yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat tersebut menyasar balita dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Menurutnya, pelaksanaan pemberian makanan tambahan saat ini telah memasuki pekan ketiga dan masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Dampak pemberian makanan tambahan mulai terlihat dari perkembangan berat badan anak saat dilakukan pemantauan di posyandu.
5: Kalau sudah ada pendampingan pemberian makanan tambahan, nampak lebih baik. Yang saya takutkan kalau ibu hamil nggak terpantau kan nanti jadi anemia.
6: Jadi kek ya.
5: Jadi kek ya. Mudah-mudahan bisa teratasi lah semua ini.
4: Puskesmas Perumu berharap pemberian makanan tambahan lokal dan pendampingan secara berkelanjutan dapat membantu memperbaiki status gizi balita serta menjaga kesehatan ibu hamil sehingga risiko stunting dapat ditekan sejak masa kehamilan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dikenal memiliki aroma khas dan nilai ekonomi. Namun, para petani kini menghadapi kendala pemasaran akibat belum adanya pembeli tetap yang menampung hasil panen mereka. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Petani tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah masih menggantungkan harapan pada komoditas andalan mereka. Namun, pemasaran yang belum pasti membuat hasil panen sulit terserap secara optimal. Tembakau Gayo dari Bintang memiliki ciri khas tersendiri, terutama varian tembakau hijau dan putih yang dikenal dengan aroma alami yang wangi. Proses pengolahannya juga masih mempertahankan cara tradisional, mulai dari fermentasi, perajangan menggunakan alat khusus bernama jangka, hingga penjemuran di atas anyaman bambu yang disebut cili. Sabirin, salah seorang pengepul tembakau, mengatakan pemasaran menjadi kendala utama. Penjualan selama ini masih mengandalkan perdagangan melalui e-commerce dengan jumlah permintaan yang terbatas.
2: Kalau pemasaran bang, kalau sekarang ini bang pasaran cuman tenaga online. Nah, jadi kami berharap juga lah yang mau menampung tembakau Gayo ini, baik itu di Jawa mungkin di mana yang mau, biar kita bisa pasarkan lebih jelas bang. Tuh, kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di onlinean lah, seperti itu udah bang.
1: Sabirin dan para petani tembakau lainnya berharap pemerintah dapat membantu membuka akses pasar yang lebih luas, terutama dalam menghadirkan pembeli tetap yang mampu menampung setiap hasil produksi petani. Kapasitas pasar menurutnya sangat penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan secara komoditas legendaris, tetapi juga terus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Kondisi jembatan Skep di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang sempat hanyut diterjang banjir saat bencana hidrometeorologi lalu, kini mulai dibangun kembali dengan progres pengerjaan telah mencapai 40%. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Skep atau Totor Skep yang menghubungkan Kecamatan Silihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
4: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Skep di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
5: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan rawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja, Pak. Ya.
3: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Geliat ekonomi kreatif UMKM Cokbang Sabang sulap kakao lokal jadi produk olahan dan agrowisata. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Cokbang atau dikenal sebutan Coklat Sabang terus berinovasi mengubah kakao lokal dari sekedar komoditas mentah menjadi produk olahan unggulan dan destinasi agrowisata berbasis industri. Inisiatif yang lahir dari koperasi produsen kakao Jaya Mandiri ini terbukti berhasil mendongkrak kesejahteraan petani kakao setempat. Kepala Produksi Cokbang Melandeta Diansyah saat diwawancarai RRI mengatakan Cokbang dibentuk dari keprihatinan terhadap rendahnya harga kakao petani Sabang yang pada awalnya hanya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Padahal kakao memiliki nilai jual tinggi jika diolah menjadi produk coklat. Ia menambahkan kondisi tersebut tidak mampu mendongkrak pendapatan petani. Tanaman kakao sendiri sudah ada di Sabang sejak tahun 1990-an namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
2: Nah, di Sabang sendiri itu sudah ada pohon kakao dari tahun 90-an tapi belum ada produksi yang memang benar-benar dari buah kakao. Nah, itu awal mula kita ingin membangun Cokbang. Nah, baru setelah itu ya tentu koperasi ingin mensejahterakan seluruh anggota.
1: Dan dirinya menambahkan seiring berkembangnya usaha, Cokbang mulai fokus pada peningkatan kualitas biji kakao. Saat ini Cokbang bekerjasama dengan sekitar 30 petani binaan. Para petani didampingi untuk memperbaiki kebun dan kualitas biji kakao termasuk proses fermentasi. Hasilnya harga kakao petani meningkat signifikan. Upaya tersebut berdampak signifikan pada harga jual kakao. Jika sebelumnya petani hanya menerima Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram, saat ini harga kakao mencapai Rp70.000 per kilogram, sementara kakao fermentasi bisa menembus angka Rp150.000 per kilogram. Melan mengakui kapasitas produksi Cokbang saat ini hanya 10 kg per hari, sementara permintaan pasar terus meningkat. Sebagai inovasi, Cokbang mulai mengembangkan agrowisata coklat. Wisatawan diajak ke kebun kakao untuk melihat langsung proses pemetikan hingga fermentasi. Setelah itu, pengunjung bisa mencetak coklat sendiri di tempat produksi Cokbang.
2: Dan sampai bulan 12, kita akan melakukan proses itu, memperkenalkan supaya teman-teman tahu buah coklat itu bentuknya seperti ini, di dalamnya warnanya putih loh, bukan coklat, bagaimana mengeringkannya. Nah, edukasi seperti itu. Dan kita ingin mengatakan juga coklat Sabang itu berbeda, kakao Sabang itu rasanya berbeda, dan itu sudah ada uji laboratoriumnya dan memang rasanya berbeda dari pameran-pameran yang sudah pernah kita ikuti.
1: Melalui pengembangan usaha dan agrowisata ini, Cokbang berharap dapat mengatasi keterbatasan kapasitas produksinya saat ini. Upaya ini juga diharapkan membuat kakao Sabang semakin dikenal luas sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan lebih besar bagi petani kakao serta masyarakat setempat.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Mahkamah Syariah Sebelum Salam vonis 17 tahun dan 210 cambuk pemerkosa anak. Eksekusi terhenti setelah 85 cambukan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: 1, 2.
2: Mahkamah Syariah Kota Sebelum Salam menjatuhkan hukuman berat kepada ER, 18 tahun pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Majelis Hakim memvonis 210 bulan atau 17 tahun 6 bulan penjara dan 210 kali cambukan. Putusan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Mahkamah Syariah Kota Sebelum Salam. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Perbuatan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Majelis menjatuhkan dua hukuman takjir utama sekaligus, yakni hukuman cambuk sebanyak 210 kali dan hukuman penjara 210 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari hukuman penjara dan terdakwa tetap ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri Sebelum Salam melalui Kasih Intel Reja Badia Sirait menjelaskan hukuman dalam perkara tersebut bersifat kumulatif. Artinya hukuman cambuk dapat menghapus pidana penjara. Eksekusi cambuk terhadap terdakwa telah dilaksanakan di halaman Masjid Agung Komplek Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daerah Kota Sebelum Salam pada Rabu kemarin. Namun pelaksana hukuman cambuk itu tidak tuntas, terpidana dinyatakan tidak sanggup melanjutkan hukuman setelah Algojo melayangkan sebanyak 85 kali cambukan. Penghentian tersebut dilakukan atas rekomendasi tim medis yang memantau kondisi fisik terpidana selama prosesi berlangsung. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Sebanyak 3 unit jembatan di Singkil roboh pasca banjir, warga kesulitan beraktivitas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah menuju Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, ambruk dan putus total. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh atau putus. Akibatnya, warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain, saat ingin beraktivitas menuju pasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah atau masjid. Kemudian, Junaidi menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil ini, sebelumnya diketahui disebabkan karena tingginya debit air sungai karena banjir, serta tertimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai.
4: Analoginya karena terlalu tingginya air kan, dan derasnya aliran air ditambah lagi.

0: ya, seperti bantuan inilah kan, ada macam perahu itu aja, misalnya ekonomi juga kan, susahnya lewat untuk ke sini.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil kepada wartawan mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tercatat pada 5 desa yang terkecamatan, meliputi Desa Ratno Gedang, Pea Bungbung, dan Kuta Simboling masing-masing di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Desa Samar II, Kecamatan Kota Baru, serta di Desa Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru juga mengalami banjir yang sama. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al-Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, sehingga kondisi tersebut membuat air sungai meningkat hingga meluap ke badan jalan dan ke pemukiman penduduk. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wa qala aydan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah para pendengar dan pemirsa Persatu RRI, dimanapun Anda berada, kita dapat bertemu kembali dalam sesi tausiah sore kali ini dalam keadaan sehat walafiat, serta kita telah melalui hari-hari dan detik-detik di hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keselamatan, kesehatan, selamat iman dan Islam kita sampai kita datang menemui Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan diridhai dan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara sifat mahmudah yang dianjurkan dalam Islam itu adalah berlapang dada, hati yang bersih, jauh dari dengki dan suudzon terhadap sesama mukmin dan muslim. Dan kita telah mengambil beberapa tema terkait ini. Dan hari ini kita telah sampai pada fawaid atau samarah, buah atau hasil dari setiap orang yang membiasakan, yang berusaha, mengupayakan agar dirinya itu dihiasi dengan sifat salamatus sadr ini, atau hati yang bersih, hati yang lapang ini. Setidaknya ada 6 daripada fawaid daripada salamatus sadr ini yang dapat kita petik ya, berdasarkan beberapa petunjuk dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang pertama adalah bahwa seseorang yang menghiasi diri dengan salamatus sadr ini berarti dia sedang berada di atas jalur yang benar, jalur yang lurus yang dapat mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merupakan sabilun ya lidukhulil jannah, merupakan jalan yang akan menyampaikannya, yang membuat dirinya itu dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan sifat daripada penduduk surga. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, bagaimana penduduk dalam surga itu, penduduk surga itu telah dibebaskan, dibersihkan hati mereka dari sikap-sikap tercela ya, seperti hasad, dengki dan amarah. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, wa qadul hamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah qad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu allati uristumuha. Ila akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mensifatkan tentang penduduk surga nantinya, yaitu adalah orang-orang yang telah dicabut dari hati mereka sikap ghil. Ghil ini hiq. Ghil ini adalah amarah, kebencian, iri dengki terhadap sesama. Jadi penduduk surga itu telah dinetralisir. Hati mereka itu tidak lagi punya sifat buruk. Dalam diri mereka itu tidak lagi muncul sikap dan motivasi yang negatif. Jadi mereka tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang kotor, karena tidak ada lagi motif dan motivasi untuk melakukannya. Mereka mendapatkan kenyamanan. Mereka dalam surga itu banyak sekali menyebut-nyebut, syukur mereka ungkapkan terhadap keselamatan yang telah diberikan dan kesuksesan. Mereka masuk surga, dihindarkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka duduk berhadap-hadapan, saling mengobrol dalam surga itu. Yang mereka bicarakan adalah bagaimana perjuangan mereka selama di dunia ini, menghiasi diri dengan ketakwaan kepada Allah, dan hari ini kita telah mendapatkan balasan yang baik dari Tuhannya. Mereka menyatakan bahwa inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kita dulunya di dalam kehidupan dunia, ketika berada dalam keluarga kita yang bermacam cara corak orangnya, kita ini adalah termasuk orang-orang yang takut, musyfiqin, kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Karena rasa takut itu, mereka kemudian diselamatkan oleh Allah dari azab, azab al-jahim, dari azab hamim, azab yang pedih, azab yang menyala-nyala, api neraka yang menyala-nyala. Inna kunna min qablu nad'u. Mereka sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, kemudian sikap hati-hati, takwa, rasa takut terhadap kemarahan dan murka Allah, ini hal-hal yang dapat membuat orang itu masuk surga. Dan di sini termasuklah hati yang lapang itu. Jadi hati yang lapang itu ketika kita hidup apa adanya, jujur, iman kita benar. Jadi tidak ada lagi beban. Itu akan membuat orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan di sana juga mereka akan merasa lapang hidupnya karena tidak ada beban yang dibawa. Jadi ketika seseorang itu meninggalkan dunia ini, tidak ada beban dosa, kebencian, permusuhan, gitu ya. Itu dia akan masuk surga Allah dengan lapang dan mudah. Maka di sini sifat sikap berlapang dada itu merupakan salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap orang yang berlapang dada itu juga berarti dia telah menghiasi dirinya dengan sikap afdaliyah, dengan perhiasan yang membuat dirinya itu nampak indah, membuat dirinya itu seperti seolah-olah orang yang memakai pakaian kebesaran, yang punya kelebihan dan keutamaan daripada orang lain. Ketika dia mampu berlapang dada kepada sesama, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri terhadap keberhasilan orang. Ya. Ini membuat dia tanpa beban. Dia membuat dia ini adalah orang-orang terpilih. Karena dia mampu melewati, menjalani ya, dinamika hidup ini dengan tanpa ada tantangan yang ia ciptakan. Bila ada tantangan, dia mampu melewatinya. Karena sikap berlapang dada tadi. Ia tidak memulai setiap komunikasi dengan orang lain ya, dibangun atas dasar curiga, tidak. Dia apa ada, dan ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan ya, yang artinya aku tidak mau mendengar dari salah seorang kalian membicarakan orang lain di depanku. Biarkan aku keluar menemui kalian itu dalam keadaan ya, bebas, pikiranku itu kosong, tidak ada beban-beban. Bayangkan Rasulullah dalam kehidupan beliau di Madinah itu tidak saja sebagai pemimpin agama, tapi politik gitu. Dan beliau menghadapi banyak sekali kelompok dan pimpinan-pimpinan dari berbagai lapisan dan segmen ya. Pemuka agama. Kemudian juga yang beliau hadapi adalah pemimpin-pemimpin suku yang masing-masing mereka tentu punya kepentingan. Ketika berhadapan dengan Rasulullah itu, mereka punya suatu gaya komunikasi mereka. Tapi Rasulullah SAW menghadapinya dengan benar, dengan baik, dengan bijak. Penuh strategi, tapi tidak dibangun atas kebencian. Bagaimana dakwah beliau terhadap kaum Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa di sana, Aus ya, dan Khazraj. Ini kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah suku yang besar sekali yang ada di Madinah waktu itu. Tapi beliau mampu menetralisir kekejaman, kejahatan mereka, dibimbing oleh wahyu, tidak didasarkan kepada kebencian beliau. Beliau membawa assalam, kedamaian, pesan-pesan keselamatan. Ya. Aslim taslam, masuklah Islam, engkau akan selamat. Bukan selamat dari kekejaman kaum muslimin, tapi selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, selamat dari ancaman Allah dan murkanya. Karena beliau membawa misi perdamaian. Nah, ini adalah sikap yang sangat elegan yang membuat seseorang itu dikatakan sebagai sedang memakai libas al-afdaliyah, pakaian keutamaan. Yang ini tentu sangat susah untuk dicapai kecuali hanya orang-orang pilihan. Jadi keutamaan itu hadir karena seseorang itu mampu mencapainya dibandingkan dengan orang lain yang susah sekali untuk mencapai sikap ini. Susah untuk menerapkan ya, sikap berlapang dada ya, dalam negosiasi, dalam berkoordinasi, dalam menjalani kehidupan bertetangga misal. Harus lapang dada. Ada lebih kurangnya. Saling ya, tolong menolong. Tidak boleh dibangun atas dasar mengambil keuntungan dari tetangganya. Begitu juga kepada para kerabatnya, ya, kaum kerabat, ahli keluarga, dekatnya. Ini juga harus dibangun atas dasar belas kasih. Saling mendukung, memperkuat. tidak boleh dibangun atas dasar saling curiga, berlapang dada. Ini akan membuat seseorang itu menjadi orang yang memiliki keutamaan. Nah, lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan, orang yang memiliki keutamaan itu bagaimana ya Rasulullah? Sifat mereka itu bagaimana? Lalu beliau menyatakan, kullu makhmumil qalb saduqil lisan. Dua sifat utama mereka. Kamu mau menjadi orang yang memiliki keutamaan, ya, memiliki derajat, ya, yang dipandang, yang disegani. Dua. Yang pertama makhmum al-qalb, yang kedua saduq al-lisan. Lalu sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kalau saduq al-lisan kami sudah tahu, orang selalu berbicara benar apa adanya, tidak berbohong, tidak berdusta. Tapi apa pula yang disebut dengan makhmum al-qalb ya Rasulullah? Lalu beliau menyatakan, huwa an-naqiyut taqi, yaitu orang yang hatinya itu bersih, kosong dari segala buruk sangka dan sikap iri dengki terhadap yang lain. Tidak ada dosa, tidak dibangun atas mengikuti hawa nafsu dan kemudian mencari celah untuk berbuat dosa. La ithma fihi wala baghi. Tidak ada dosa, pelanggaran. Karena kalau pelanggaran itu dibangun atas melanggar aturan dan batas yang telah ditetapkan. Baik dia karena memang fasik sengaja menabrak batas-batas yang ada, ataupun karena kelemahan imannya, lemah, kelemahan dirinya, tidak mampu mengontrol hati dan menunjukkan kadar iman yang sangat lemah.
1: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

tolonglah orang yang terzalimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah.

niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya." Tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.

Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.

Pro 1 RRI Loksemawe. Dan ini sudah malam pendengar ya, yang sudah menemani Anda sejak siang tadi, dan rupanya di luar sudah gelap. Saking banyaknya yang dikerjakan sampai tiba-tiba udah gelap aja gitu. Semangat selalu untuk kita semua, para pencari nafkah, para pembelajar yang mungkin sedang menuntut ilmu, dan juga semua yang berjuang lah ya. Semangat dan selalu berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Baik pendengar, Nanda harus pamit undur diri ya di malam hari ini, usai sudah perjumpaan kita. Dan sampai ketemu esok hari di Day Part 1 ya. Dan setelah ini ada rekan Yuna Ari yang akan menemani Anda. Namun sebelumnya Nanda akan hadirkan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Nanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Pelakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itu ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau kayak gitu. Kalau
6: satu tidak
7: kapas dan
6: tutup. Terpaksa kita menghapus buku di kita. Kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
4: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang langsung mau berangkat ditemukan oleh beliau, punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jamaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah, sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak?
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
18: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
5: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
18: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Voice of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
22: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
15: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
23: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJ Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
15: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Telah kita simak bersama berita dari Pro 3 Jakarta yang dibacakan oleh Fajar Nugroho. Dan saat ini tepat pukul 19.32 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas, ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih Anda masih bersama kami pendengar untuk malam hari ini di edisi 9 Oktober 2026. Yuna yang menyapa dan menemani Anda sepanjang malam hari ini sampai dengan tutup siaran nanti pukul 12 malam. Dan juga Yuna ingin ucapkan selamat malam untuk yang sudah mulai mengambil masa libur di hari Jumat, selesai aktivitas Sabtu Minggu, ingin berlibur bersama keluarga atau pulang kampung ke rumah nenek, atau juga yang tidak bisa menikmati libur Sabtu Minggu karena hari Sabtu anak-anak masih sekolah. Jadi harus dipending dulu sampai dengan besok jam anak pulang sekolah. Ada juga yang mengambil izin untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga. Dan hari ini juga ternyata banyak hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang senang, ada yang sedih. Itulah namanya hidup ya. Pasti semua berjalan begitu cepat dan dinamis. Tinggal bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk berlapang dada menerima takdir yang sudah menjadi takdir hidup kita. Dan untuk masa lalu mungkin tidak bisa diubah, tetapi masa lalu itu selalu akan bisa menjadi alasan kita untuk berjalan lebih baik lagi, lebih bijak lagi menuju hari esok. Terima kasih untuk quotes of the night malam hari ini. Selamat malam Mbak Rere. Mbak Rere ya, banyak kata-kata dan kalimat-kalimat penyemangat yang sering dikirimkan untuk kami. Menjadi manusia yang never ending process. Kita tidak pernah benar-benar selesai, selalu ada yang perlu untuk kita pelajari, kita perbaiki, kita sadari, bahkan harus kita lepaskan dan harus kita terima. Hari ini kita merasa sudah memahami sesuatu, lalu kehidupan datang membawa fase baru dan berkata, yuk belajar lagi dari sisi yang berbeda. Jadi gak ada istilah, udah tua ah gak mau belajar, gak ada. Bukan belajar matematika atau belajar bahasa Inggris, tapi ya belajar dalam kehidupan untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang manis. Semuanya itu ada tahap belajarnya. Untuk takdir yang harus diterima, tapi kita terus berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Betul ya Kak Yuna? Betul Pak Jalal. Selamat malam Pak Jalal. Masya Allah Pak Jalal ya. Tetap monitor siaran kami dengan beragam aktivitasnya hari ini. Sudah memberi arahan juga kepada siswa-siswi yang nakal-nakal ya Pak ya. Banyak ya siswa-siswi bandel ya Pak. Di era zaman now menghadapi anak-anak dengan segudang kenakalannya, jadi kebijakan yang harus diutamakan ya Pak Jalal ya. Semangat untuk kepala sekolah SMA Negeri 1 Dewantara yang sudah selalu menyimak siaran kami, yang sudah ikut bergabung dalam setiap program-program acara kami. Dan juga untuk buah potong. Ah, ini buah potong makin banyak makin rame aja nih yang dengerin ya. Bukan cuma buah potong yang ada di Taman Riyadah, tapi juga buah potong yang ada di Mon Gedong, Kota Lok Semawe. Tidak hanya 1 jam tapi 19 jam RRI mengudara terus mendengarkan. Tidak pernah berganti frekuensi. Secinta itu sama RRI katanya ya. Terima kasih untuk kakak-kakak, ibu-ibu yang ada di sana yang lagi potong-potong buahnya, tambah semangat terus. Sekarang kita dengarkan dulu mini drama radio produksi Radio Republik Indonesia. Malam hari ini produksi RRI Cirebon. Durasinya cukup panjang ya, 12 menit dengan judul Lampu Merah Terakhir. Langsung saja dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam Pak.
1: Malam Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan Pak?
1: Ya betul-betul Mas, betul. Silakan masuk Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya Mas. Kasian kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya Pak, makasih Pak.
1: Ya sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja Mas?
0: Iya Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya Mas. Kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah Pak lah. Assalamualaikum. Halo Ma.
2: Halo Nak, kamu udah sampai kos?
0: Belum Ma, ini Arya lagi di taksi online Ma. Lagi mau pulang ke kos Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu Ma, Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga Ma. Jadi Arya naik taksi online Ma.
2: Ya udah, mama cuma ngingetin doang kok. Oh iya Arya, Jumat ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya Nak.
0: Iya Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja Mas.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak.
1: Oh iya Mas, ini lampu merahnya agak lama nih Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok Mas.
0: Oh, iya dong Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti Pak.
1: Nah, betul Mas. Seperti kehidupan kita Mas, pasti setelah lampu merah akan ada lampu hijaunya, iya kan Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya Pak.
1: Iya, sama-sama Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
4: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
4: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak.
1: Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino, saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
3: Jadi, saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Noah di belakangku. Ini sebenarnya lagunya Peter Pan ya, tapi vokalisnya tetap si Ariel. Yang Yuno putar ini versinya Noah di tahun 2022 dan sudah membawa kita pada malam hari yang luar biasa. Ini kenapa luar biasa? Karena bagi Yuna hari ini hari yang cukup melelahkan, tapi cukup mengobati rasa rindu Yuna kepada almarhum ayahanda tercinta. Hari ini Yuna pulang pergi dari rumah ke kuburan, walaupun nyetir sendiri dalam jarak waktu dan juga jarak tempuh yang lumayan menurut Yuna. Biasanya disetirin soalnya. Kalau hari ini Yuna harus ekstra energi dan terobati ketika bisa langsung berdoa di kuburannya papa. Walaupun doa itu setiap hari ya, 5 waktu dalam kegiatan sehari-hari juga doa terus Yuna lantunkan. Tapi kalau sudah di kuburan tuh vibesnya beda. Berasa ke rumah barunya, berasa ketemu langsung, berasa bertamu gitu ke rumahnya. Dan rasa rindu juga sedikit terobati, sedikit sekali. Semoga hal yang sama juga Anda rasakan ya hari ini, walaupun penuh dengan kelelahan dan kekecewaan, tapi ada hal-hal baik yang datang menghampiri Anda. Tadi malam Yuna dapat postingan juga nih pendengar mengenai uang yang sedang banyak. Ketika kita banyak uang, semua orang mendekat. Ketika kita banyak masalah, semua orang menjauh. Apa Anda setuju dengan kalimat ini? Apakah ini sebuah fakta dan ini nyata? Iya, karena banyak yang sedang ada di posisi ini. Semua orang akan menjauh di saat kita banyak masalah. Ya, justru yang tetap dekat dengan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini hal yang menyebalkan, tapi ini valid 1000%, ya. Emangnya banyak masalah itu identik dengan gak punya uang ya? Ya iyalah. Kenapa gitu ya? Ada yang tahu alasannya gak? Ada yang bisa menjelaskan gak? Apa sih alasannya kenapa ketika kita banyak uang orang mendekat, ketika kita banyak masalah orang menjauh? Sudah umum ya, sudah umum terjadi ini. Benar dan relate. Siapa yang setuju dan siapa yang tahu alasannya kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya kita perlu peduli terhadap orang di sekeliling kita selagi kita punya kesempatan, karena roda kehidupan itu berputar. Hari ini kita yang banyak uang, orang yang banyak masalah. Suatu hari kita yang banyak masalah, orang yang banyak uang. Dan orang itu akan datang, orang-orang yang pernah Anda bantu, yang pernah Anda pedulikan, mereka akan datang untuk membantu Anda. Tanpa Anda sadari, tanpa ada sangka-sangka, bantuan datang bisa dalam wujud yang berbeda, bisa dalam hal yang berbeda. Yang jelas bantuan itu datang karena kebaikan Anda sendiri.

Sehitam-hitamnya tangan pasti telapaknya putih. Ya begitu juga seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baiknya. Jadilah baik meski tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju dengan quotes ini. Karena ketika kita sudah menjadi pribadi baik walaupun tidak dihargai, tetaplah menjadi baik itu tidak mudah. Betul memang kita semua setuju, tapi pertanyaannya kenapa hitam dianggap buruk dan putih dianggap suci? Wah, kalau itu susah jawabnya ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Yuna Ari. Waalaikumsalam Papa Andika. Pukuh di Lok Semawena Ujun Kak Yuna. Kalau di Sampoinit lagi hujan.

Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Ini lagu terbaru ya di tahun 2025, dan selain ini juga ada lagu yang rilis di tahun 2025, hampir sama juga ya, penyanyi berbeda. Kalau tadi Samuel, kalau ini Nadif Basalamah. Kota ini tak sama tanpamu. Ini juga salah satu lagu yang menurut Yuna bisa membawa kita pada satu momen dengan seseorang atau juga punya kenangan tersendiri di satu tempat tertentu. Selamat malam untuk yang sedang kehujanan di daerahnya ya. Bukan pakai payung Kak Yuna, pakai daun pisang aja. Aduh, Papa Andika di Sampoinit ternyata masih dengan pekatin awa-awa ya. Sedia daun pisang sebelum hujan. Karena memang dulu ya, dulu begitu, untuk melindungi kepala dari hujan cukup dengan daun pisang saja. 5 menit lagi kita akan beralih ke program acara selanjutnya di program Ruang Rindu. Pendengar, kita coba mengangkat satu tema, gak usah lah ya. Pengen ada tema juga sebenarnya, tapi kita ke lagu-lagu dulu. Lagu malam hari ini kita akan bagi sesi. Yang pertama sesi lagu-lagu Indonesia era 80-an atau 90-an, tapi lagu yang bisa membuat kita bahagia. Setelah hari Jumat ini banyak sekali drama-drama kehidupan yang terjadi. Kita ingin berbahagia dengan lagu-lagu seperti misalnya lagu era 80-an tuh, misalnya Hetikus Endang, Berdiri Bulu Remaku, boleh. Atau Semua Bisa Bilang dari Charles Hotagalung. Atau mungkin dari Titiek Puspa, Apa-apanya Dong. Atau dari Farid Harja juga boleh. Atau bisa jadi juga lagunya Gombloh, boleh. Yang penting vibes-nya membuat keceriaan tersendiri. Dan untuk Anda yang sedang terdiam melihat tipikal berbagai macam jenis manusia yang ada di sekitar Anda, Anda memang terlihat diam dan sengaja terlihat bodoh agar tahu ya seberapa jujur orang-orang yang Anda anggap baik dan seberapa fake orang-orang yang ternyata toksik yang ada di sekitar Anda. Cukup menjadi pura-pura bodoh dan diam saja. Makanya sekarang banyak yang nanya gitu ya, loh kenapa udah gak ngobrol lagi dengan mereka? Kan dulu dekat, kan dulu bestie. Kenapa? Jawabannya karena mereka saling membicarakan keburukan satu sama lain, dan setelah itu bisa-bisanya duduk lagi bareng di meja yang sama. Dan aku melihat, menyaksikan, mendengar langsung hal itu terjadi. Apakah ini juga terjadi di tempat tinggal Anda? Atau juga di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat kerja, di lingkungan sekolah mungkin? Waduh, udah banyak berarti kejadian seperti itu.

untuk Ananda tercinta, anak-anak yang lahir di zaman Gen Z ini mungkin masih perlu banyak belajar kisah kehidupan ya. Masih belum mengerti tentang kehidupan yang jahat ini. Yuna akan putarkan sebuah lagu yang ditulis dari sudut pandang seorang ayah yang menyadari bahwa anak-anaknya mungkin pernah merasa bahwa dia bukanlah sosok yang baik. Dia sosok yang menyebalkan, yang tidak paham dengan mereka, yang keras dalam mendidik. Sang ayah juga menjelaskan bahwa segala bentuk didikan, teguran, atau sikap keras yang ia tunjukkan itu adalah untuk membentuk mental sang anak agar kuat menghadapi kerasnya dunia di masa depan. Ini lagunya, Fear Gone.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagu keren yang di request Mbak Rere menjadi lagu pembuka kita di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu yang menggambarkan sepasang kekasih yang, oh bukan, belum menjadi kekasih ya, masih saling berkenalan menggunakan nama samaran. Woi, Papa Alfa Charlie Alfa Romeo, asik. Aduh, bercinta melalui gelombang radio. Zaman dulu ini adalah aksi gombal atau bercanda mesra lewat udara. Walaupun tidak pernah bertatap muka langsung, tapi gombalan di udara tuh kayaknya buat kesemsem gitu ya. Apalagi di era tahun 1980-an, penggunaan perangkat radio komunikasi sempat menjadi tren populer di kalangan masyarakat tertentu. Dan Farid Harja mengangkat kebiasaan unik ini menjadi sebuah lagu pop yang ringan, lucu, jenaka, tapi akrab untuk telinga pendengarnya. Ini salah satu lagu yang ternyata masuk ke dalam list lagu favorit Yuna nih. Waduh. Ada lagi gak lagu-lagu seperti ini yang mau direquestkan? Lagu-lagu lama tapi jenaka, yang ceria, gak boleh yang sedih-sedih. Pak Jalal lagi on the way ke Lok Sukun, Pak Jalal. Boleh gak lagu Jangan Salah Menilai dari Tagor Pangaribuan? Gak boleh. Karena itu lagunya terlalu melo, Pak. Nanti Yuna nangis di sini. Jangan lagu-lagu sedih ya, lagu-lagu yang ceria boleh direquestkan. Gunakan line telepon di 08 11 67 15 893. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu hits era 80-an dan 90-an. Papa Andika, request lagu apa silakan. Pak Jalal, diganti lagunya. Yuna sebutkan lagi nomornya di 08 11 67 15 893. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dunia.
1: Selamat malam juga. Nyanyi dong, Kak, nyanyi ya.
0: Kayak mana? Kita buka.
1: Papa Alfa Charlie Alfa Romeo.
0: Iya, iya, iya, iya. Papa Alfa Charlie Alfa Romeo.
1: Belum lahir gue lagu itu, Kak.
0: Ya Allah, kok bisa sih? Kelahiran tahun berapa? Imut-imut sekali Anda.
1: Sebelum waktu Jepang masuk sini ya.
0: Tapi ini memang ada radio apa sih dulu kok bisa setren gitu ya lagunya ya, keren ya.
1: Panggilan ya, RRI aja dong.
0: Panggilan kode-kode radio gitu ya.
1: Iya. Dulu kan pakai Papa Alfa ya kan.
0: Emang Bang Denny pernah coba pakai gitu-gitu dulu.
1: Coba-coba, gue dapat istri kan dari radio.
0: Oh iya. Ya tapi kan dia penyiar, bukan sesama pendengar kan?
1: Oh bukan, tapi kan tetap aja radio.
0: Oh gitu, tapi ini kayaknya kode-kode ini emang dari pendengar mengkode penyiarnya dari, atau mengkode
1: Dari dulu memang kayak gitu, penyiar zaman dulu seperti itu.
0: Bukan, maksudnya pendengar mengkode pendengar lain atau dia memang mau kode penyiarnya?
1: Kode untuk sesama pendengar.
0: Oh, untuk sesama pendengar. Jadi iya, kayak ada call sign gitu ya.
1: Jodoh.
0: Asik. akhirnya jodohnya sama penyiarnya ya.
1: Iya, malah kebalik.
0: Waduh.
1: Mau cari pendengarnya malah dapat penyiarnya.
0: Asik. cari lagi Bang Denny, kali aja dapat lagi.
1: Udah ada.
0: Tapi kan bukan penyiar radio.
1: Untung dia pulang ke Banda Aceh, gak denger nih.
0: Oh yaudah, kita gosipin dia yuk.
1: Gak boleh. Kak, gimana Bang Arya sama Tiara, ada sembuh?
0: Udah, alhamdulillah. Tiaranya udah, Bang Arinya tinggal batuk aja sih. Radang aja tenggorokannya.
1: Makanya tadi ke kuburan Papa sendiri ya, berani ya Anda ya?
0: Enggak, sampai sana ditemenin sama ini, jemput lagi di rumah ibu. Tapi perjalanan rumah Yuna ke kuburannya tuh sendiri. Terus sampai sana udah ditungguin sama ponakan.
1: Ada 20 kilo kan?
0: Nah, lebih kurang 20.
1: Oh iya,
0: hebat, 20. Ya. Hebat okay. Kan? Applause okay, dong untuk saya, tepuk tangan dong untuk Yuna.
1: Kalau di Medan udah dibegal gitu kan.
0: Astagfirullahalazim. Ini Aceh, Bung. Aceh aman, okay, Bung. Oke.
1: Okay. Udah nyiapin lagu ini.
0: Apa tuh? Silakan.
1: Dunia Belum Kiamat.
0: Lagu siapa itu?
1: Mungkin Alantas Titik Kandora.
0: Asik. Eh, nyanyikan dong dikit.
1: Dipikir-pikir sampai tua.
0: Titik Sandora dipikir-pikir. Eh, kayaknya aku tahu deh lagu itu.
1: Kak Rere juga, itu pasti tahu Mbak Rere itu.
0: Sok tahu. Coba kita cek. Mbak Rere, halo Mbak, halo Mbak. Mbak tahu nggak lagu Titik Sandora, Mbak? Katanya Mbak
1: tahu
0: suka.
1: Dong.
0: Tapi Mbak ngasih rekomendasi lagu-lagu lain nih. Dari Imania, Ruth Sahanaya, dari Gito Rolis. Keren-keren, ya. Keren-keren rekomendasinya. Nanti kita dengerin lagi ya.
1: Ya boleh dong, aku kan sampai tutup siaran sampai kus gitu suara radionya.
0: Oke, salam-salamnya boleh untuk tiga orang aja.
1: Salam-salamnya tiga orang ya?
0: Iya dong. Apa tuh? Pelit.
1: Buat Kak Wahyuni ya, aduh.
0: Oke.
1: Buat, aduh bingung kalau cuma tiga. Buat buat Kak Fatma ya, yang tadi di radio sebelah ya.
0: Oke.
1: Masuk dong, jangan di radio sebelah aja dong.
0: Sini dong.
1: Terus yang terakhir buat Mbak Rere deh. Sorry yang gak disapa ya, tiga doang.
0: Cuma tiga, cuma tiga. Lebih dari itu you not close langsung. Karena rame nih, udah antri.
1: Oke, udah antri ya. Oke, thank you.
0: Yuh, waalaikumsalam. Walau di angkasa. Berikutnya siapa lagi? Oh ternyata Papa Alfa Charlie Alfa Romeo itu ada artinya. Itu artinya pacar. Jadi itu singkatan ya, PACAR. Papa Alfa Charlie Alfa Romeo. Kalau 5 Oscar Victor Eco itu apa? Love. Wow. Itu dapat ilmu baru. Kita terima telepon lagi yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa nih? Kalau udah suara Yuna di belakang udah gak ada lain. Bu Sal pasti. Betul ya Bu Sal, apa kabarnya?
2: Iya. Kabarnya baik-baik aja Yuna.
0: Baik.
2: Yuna apa kabarnya?
0: Yuna alhamdulillah perut aja yang sakit nih. Biasa. Wanita. Wanita ingin dimengerti. Bu Sal, kecilin lah suara radio di belakang. Kenapa Yuna ngomong sama diri Yuna sendiri? Ya Allah, Bu Sal suka ya dengerin suara Bu Sal sendiri membal.
2: Yun, udah lama kali gak masuk ya Yun.
0: Kemana sih Bu? Ibu pergi.
2: Tadi malam si Nanda kan.
0: Ya udah, dua malam berturut-turut nih. Yuna lagi, Yuna lagi. Besok malam Yuna lagi, Yuna lagi.
2: Kali rasa.
0: Mantap. Malam ini mau request lagu apa Bu Sal?
2: Lagu apa ya Yun?
0: Lagu yang enak. Rindu aku, rindu kamu. Dari Dol Sumbang enak tuh.
2: Oh, boleh juga Yuna.
0: Boleh ya. Keren nih.
2: Ada hujan di sana Yuna?
0: Belum Bu, mudah-mudahan jangan dulu ya Bu. Udah kemarin hujannya deras.
2: Iya sama, di sini pun hujan juga kemarin.
0: Sekarang? Belum ya?
2: Enggak hujan aman.
0: Masih gerimis-gerimis mengandung, mengundang.
2: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa Bu Sal? Tiga orang aja paling spesial di hati Bu Sal.
2: Tiga aja. Untuk Oma di Langsa ya.
0: Siap.
2: Udah itu untuk Bang apa yang di Pekanbaru itu siapa? Bang Rizky ya?
0: Siapa yang di Pekanbaru? Siapa?
2: Yang kemarin mati Yuna.
0: Abang tuh.
2: Siapa untuk lagi? Ini siapa lagi yang di gua Jepang itu Grandma ya?
0: Grandma. Sudah tiga.
2: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sal di Kota Langsa. Ada yang request juga kebetulan lagu Rindu Aku, Rindu Kamu dari Dol Sumbang. Wah ini nih keren, Gen Z tapi tahu semua lagu-lagu yang sedang hits di zaman 80-an. Kita belum lahir ya dek ya, tapi lagu-lagu ini sudah sering terdengar oleh indera dengar kita. Ada Nur Liansyah, selamat malam, selamat bertugas. Kayaknya lagi gak bertugas deh malam hari ini tapi tetap mendengarkan RRI Pro 1. Terima kasih Lian. Selamat datang di Ruang Rindu Pro 1 RRI Lok Semawing. 5 Oscar Victor. Pak Jalaluddin, request lagi dong Madu dan Racun dari Ari Wibowo. Salam untuk semua pendengar Pro 1 Loksemawe. Bereh memang lagu Farid Harja, pilihan Mbak Rere, lagu pembuka kita malam hari ini. Jadi punya kenangan tersendiri. Siapa lagi? Yuna terima telepon nih. 08 11 67 15 893. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam dunia.
2: Yuna, apa kabar malam ini?
0: Iya jelas dong. Sehat walafiat, tinggal perut mentang sakit wacut.
2: Sakit perutnya, ibu lape.
0: Ibu lape. Kan kak nyodu.
2: Ajak kena yang ibu sate.
0: Lenggo lo payo bu, kok beradu.
2: Ya kena, ibu sate.
0: Lo ngantem lagi nya.
2: Hah?
0: Ngantem.
2: Senyan singa nanti abak angal lo meninggai berasa senaja.
0: Hai.
2: Kali lo manggun bunang support. Nyanjak pesta dalam kampung Yoshi singa. Dua-dua macam.
0: Ya udah, Rona semangat bah.
2: Ay, semangat lo, mai tu zaman yang hanya ni ayah. Ani uji turun lima lah, yang punya.
0: Hai kak, pu lagu ne request malamnya.
2: Edit Tiade.
0: Pu judul ji.
2: Perjalanan.
0: Pu perjalanan.
2: Alah, ya ya. Lumpuk tak bergoyang.
0: Yeah. Hai kak, lagu era 80-an tapi yang bersemangat.
2: Bersemangat. Bawa Yuna, satu.
0: Di radio aku dengar. Tuh boleh?
2: Suara Kak Yuna.
0: Boleh. Gana? Boleh. Judulnya?
2: Boleh kalau Yuna bilang.
0: Judulnya?
2: Salam untuk Pak Jalaluddin.
0: Kugadaikan cintaku, ya?
2: Dengan ke Bang Denny Meja.
0: Kasip, tiga aja, tiga. Bek Batat.
2: Bek Batat. Jaina.
0: Memang Ronu paling
2: malam, Om Jaina.
0: Pendengar paling batat Ronu.
2: Yuna. Berkah umur, berkah rezeki, cepat pulih perutnya.
0: Oke, Bah.
2: Oke, Ju, malamnya. Ya, ini, Belena, Bebek.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Kita dengar dulu lagu-lagu yang sudah masuk ke dalam request ya. Nanti Yuna akan kembali lagi. Bersabar untuk yang belum sempat telpon, belum sempat masuk, Yuna segera kembali. Karena di sini sudah cukup banyak lagunya. Detik Sandora, terus ada Gombloh, Kugadaikan Cintaku, terus juga ada untuk Nurliansyah, untuk Pak Jalal juga, semuanya akan Yuna putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Empat lagu dari empat penelpon yang sudah ikut bergabung di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ini untuk Kak Wahyuni lagunya, Kugadaikan Cintaku di radio, aku dengar asik. Untuk Busal, untuk siapa lagi yang udah ikut tadi ya, rame. Pokoknya malam ini khusus untuk lagu-lagu era 80-an yang bisa membangkitkan semangat luar biasa. Yuna, terima lagi penelpon atau juga Anda yang ingin bergabung tapi boleh kirim WA aja, gak usah telpon. Ya, kirim pesan WhatsApp, sebut nama, judul lagu, dan salam-salam 3 orang. Ya, di 0811-67-15-893. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Grandma.
1: Ya.
0: Yo.

0: Grandma gimana? Gimana kabarnya Grandma?
1: Alhamdulillah juga.
0: Sehat
1: ya.
0: Ada yang kirim salam buat Grandma, warga Padang.
1: Oh Padang, iya. Iya.
0: Cut Atia Andalia.
1: Oh iya. Salam kembali ya.
0: Salam rindu dari ibu angkatnya katanya.
1: Ya, tuh ini apa, Padang gak bisa masuk ya?
0: Maksudnya dari Padang ke sini?
1: Iya.
0: Boleh dong.
1: Oh bisa, Grandma, kita kirim juga salam nanti.
0: Grandma kirim nomor kita ke Kak Tia, biar Kak Tia telepon kita malam ini.
1: Oh insya Allah.
0: Iya, mana tahu belum tidur, karena Kak Tia kayaknya lagi banyak acara ya sekarang ya, Grandma.
1: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu siapa ya? Kalau Titik Puspa, kalau itu Kereta Malam tuh Titik Puspa atau siapa ya?
0: Kayak mana lagunya?
1: Gijagijum.
0: Itu bukan lagu dangdut ya?
1: Oh, itu lagu dangdut ya? Iya.
0: Itu Juwita Bahar.
1: Kalau ini boleh, ini.
0: Kalau Titik Puspa?
1: Titik Puspa. Titik Puspa apa ya, Ngemira? Mari.
0: Apanya dong?
1: Oh iya, boleh juga.
0: Ada sih, kalo Marilah Kemari juga boleh. Sama ini Grandma, Gang Kelinci juga enak.
1: Oh Gang Kelinci, Lili Suryani kan.
0: Oh jadi kalau Titik Puspa nyanyiinnya itu udah cover, udah bukan penyanyi aslinya ya?
1: Iya, Gang Kelinci Lili Suryani.
0: Oh, kalau Kupu-Kupu Malam?
1: Kupu-Kupu Malam ya.
0: Tapi dia enggak ngebeat ya.
1: Tapi kan
0: lembut ya.
1: Apa, slow ya.
0: Slow. Kita kan cari yang
1: gembira-gembira ya.
0: Kita mau gembira malam ini. Oh, jadi gembira. Pilih yang mana? Apanya dong atau apa tadi? Marilah Kemari.
1: Marilah Kemari bolehlah. Marilah Kemari
0: ya.
1: Nggak boleh dua-duaan kan, harus di dalam lingkaran.
0: Aduh, itu untuk siapa ya?
1: Jamun.
0: Gino Bopane lo.
1: Pandung lah lingkaran.
0: Oke. Gimana salam-salamnya untuk tiga orang, Grandma?
1: Untuk tiga orang, terutama tadi mungkin yang kirim salam untuk Grandma ya.
0: Yes.
1: Salam kembali, Bukal ya. Satu, dua si Joli itu jangan tinggal.
0: Biasanya masuk, mungkin bentar lagi ya.
1: Ada ya, Kak Ani sama Bang Riki ya. Mana tuh yang di Bangka Belitung ya?
0: Pak Tarmizi. Betul.
1: Mbak Rere.
0: Udah cukup.
1: Kak Una juga.
0: Udah, tiga aja. Kok?
1: Ataupun untuk banyak semua pendengar RRI.
0: Ya, gitu aja kali ya.
1: Oke
0: deh, ditunggu ya lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grandma di Goa Jepang. Yang ingin bergabung gak berani telpon, cuma berani kirim pesan WA aja. Boleh di 08 11 67 15 89 3. Seperti frekuensi kami 89,3 MHz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silahkan mampir di Ruang Rindu RRI Lok Sumawi.
2: Orang Bangka bertemu Lok Sumawi.
0: Ada yang kirim salam barusan dari Grandma di Goa Jepang, Lok Sumawi.
2: Salam kembali buat Grandma. Salam persahabatan dari Bangka Belitung.
0: Oke, Pak Tarmizi. Kabarnya sehat hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Udah turun hujan belum di sana?
2: Kalau di Bangka Belitung, khususnya di Bangka, belum.
0: Belum. Kita doakan hujan segera turun agar tidak terlalu kering ya.
2: Amin. Cepat turun.
0: Amin. Lagunya apa malam ini?
2: Lagunya yang ceria apa yang setia?
0: Yang ceria.
2: Kalau yang ceria, mintanya Joget India dari Iis Sugiyarti.
0: Kayaknya udah pernah ya request lagu Joget India juga.
2: Iya. Kan kalau yang ceria itu kan ceria sambil joget-joget.
0: Ganti dong, kan ada Gito Rolis ada.
2: Kalau gitu yang setia aja, istri yang setia.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Endang Ostorina.
0: Ceria juga lagunya, ceria?
2: Agak ceria lah.
0: Agak ceria ya, Yuna belum pernah dengar soalnya lagunya.
2: Tapi kalau minta yang aneh-aneh dari Rizky Fauzi.
0: Yang aneh-aneh gimana?
2: Ya sepatu dari kulit unsa, kan barangnya udah langka kan.
0: Oh iya gak ada lagi, sekarang dari kulit buaya semuanya.
2: Ria. Itu pernah Mbak Yuna aja mau yang sepatu dari kulit unsa ataupun istri yang setia.
0: Aduh pilihan yang sulit karena dua-duanya Yuna belum pernah. Boleh direkom, nanti Yuna minta pendapat dari Pak Jalal atau dari Mbak Rere ya, karena mereka banyak tahu lagu-lagu jadul. Nanti Yuna pilih antara dua ya. Salam-salamnya Pak Tarmizi untuk siapa? Silakan.
2: Salamnya buat Grandma, salam kenal. Pak Fatma. Apa kabar? Dan terakhir buat Zainal, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
2: Semua pendengar dimanapun berada.
0: Iya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dan setia mendengarkan Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Loksemawe. Boleh satu lagi ya, soalnya di sini baru satu, dua, baru dua ya? Baru dua, berarti boleh dua lagi. Yuna terima lagi, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya? Suara di radio ada, suara di telepon nggak ada. Halo? Masih malu-malu mungkin, nggak apa-apa, coba lagi. Jangan malu-malu. 08 11 67 15 89 3. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Yuna.
0: Kok gak ada Kak Ani malam ini, kembar lima?
3: Kak Ani maulid.
0: Sabe-sabe maulid.
3: Maulid dia, gak bisa masuk Kak Yuna. Salam Kak Yuna dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada juga yang kirim salam untuk Bang Riki kembar lima dari Grandma di Goa Jepang.
3: Oh Grandma.
0: Jadi Bang Riki malam ini mau request lagu apa kita? Lagu-lagu ceria malam ini era 80-an Bang Riki, silakan.
3: Kepingin sesengah dewa Kak Yuna.
0: Apa tuh?
3: Setengah dewa.
0: Dari siapa?
3: Dari Gomblo.
0: Setengah dewa?
3: Iya.
0: Bukan manusia setengah dewa kan? Dari Iwan Fals.
3: Oh iya, dari Iwan Fals.
0: Manusia setengah dewa?
3: Iya.
0: Oh, itu lagunya kayak mana? Slow ya? Gak boleh slow-slow. Iya.
3: Cerah lah tuh, gembira.
0: Gembira lagunya?
3: Gembira lah, banyak. Nanti Kak Yuna bisa joget.
0: Banyak Kak Yuna gak tahu lagu. Kak Yuna taunya rindu setengah mati, bukan manusia setengah dewa.
3: Itu, coba nanti nengok, nanti Kak Yuna boleh joget di situ.
0: Asik, oke.
3: Sama Grandma nanti joget di situ.
0: Grandma udah pasti dia, langsung Zumba, Zumba di rumah, Zumba. Oke, salam-salamnya Bang Riki untuk siapa aja nih?
3: Untuk Kaisal Durangsa tadi ya. Untuk itu untuk Grandma jangan lupa. Orang Bekap Bitung siapa tuh?
0: Pak Tarmizi namanya.
3: Oh, Bang Tarmizi ya. Yes. Salam kenal sama Pak Riki, anak kembar lima.
0: Oke, tiga orang aja ya, Bang Riki salam-salamnya. Cukup.
3: Cukup gak?
0: Cukup.
3: Spesialnya belum nih, untuk Kak Yuna spesial malam ini.
0: Gak usah, Kak Yuna nasi goreng aja spesial, gak usah salam ya.
3: Oh, boleh. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam Bang Riki di Pekanbaru. Sudah ikut bergabung bersama kami malam hari ini. Ternyata lagu yang di request tadi ada dari Pak Tarmizi ya. Kan ada dua ya, istri apa tadi? Ternyata rekomendasi dari Mbak Rere adalah lagu Sepatu dari Kulit Rusa aja Kak Yuna. Sama ya. Pak Jalal juga request dan rekom yang sama dari Ria Resti Fauzi, rilis tahun 1987 oleh JK Record. Lengkap ya. Papa Andika tadi request lagu ST12, tapi karena gak boleh, Papa Andika milih lagu dari Hetikus Endang aja, Berdiri Bulu Romaku Kak Yuna. Entah kenapa nih, Papa Andika gak tahu kenapa ya bulu romaku berdiri, entah karena hujan rintik-rintik. Maksudnya apa Papa Andika tiba-tiba, ya Allah, Hansanggo. Berarti lengkap ya, sudah ada 4 lagu dengan 4 penelpon kita. Lagu Berdiri Bulu Romaku, lagu Manusia Setengah Dewa dari Iwan Fals, Ria Resti Fauzi Sepatu dari Kulit Rusa, dan untuk Grandma di Goa Jepang, lagu Titip Puspa Marilah Kemari. Akan Yuna putarkan untuk Anda, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksema.

Waktu Indonesia Barat, lagu lama sekali ini ya, ternyata era 87-88, booming lagunya sepanjang jalan dari Lok Sumawe ke Biren. Naik bus BE waktu itu ya Pak Jalal ya. Hampir semua lagu diputar sampai era 90-an juga, pokoknya bereh lah masa itu. Salah satu lagunya adalah Sepatu dari Kulit Rusa. Karena Pak Jalal sekolahnya di Biren ya Pak ya. Jadi orang bilang betul juga, generasi kelahiran 70 sampai 90-an itu happy dengan segala perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Yang paling merasakan dan melihat perubahan-perubahan dinamikanya ya Pak ya. Selamat kalau begitu. Anda masih sehat di era sekarang yang serba digital di tahun 2026 ini. Lagu malam ini ya, sayangnya gak ada recordnya, gak ada di ini, gak tersimpan di media apapun. Jadi bisa rekam sendiri sebenarnya. Kalau Anda mendengarkan RRI Digital, itu ada fitur rekam ya. Coba download aplikasi RRI Digital, selain suaranya lebih jernih, ada fitur recordnya juga, jadi bisa direkam suara penyiarnya, informasinya, juga lagu-lagunya. Selamat malam kembali untuknya Lian Syah yang malam hari ini kembali ingin request lagu. Sebenarnya pengen Betaria Sonata tapi gak boleh, diganti Ratu Sejagat. Mau kirim salam untuk saudara-saudara di Aceh Tamiang, utamanya untuk yang ada di Simpang Kapal. Mendebeno itu apa? Mendebeno itu bahasa Aceh Tamiang atau nama suatu daerah atau apa nih Lian? Oke, lagu Ratu Sejagat dari Foni nanti Kak Yuna puterin. Soalnya ada dua lagu lagi yang belum Kak Yuna putarkan. Dari Hetikus Endang, Berdiri Bulu Romaku, itu belum. Terus juga lagunya Manusia Setengah Dewa juga belum. Jadi kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah direquestkan. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Lok Sumawe dalam Ruang Rindu.

0: Ratu Sejagat dari Foni Sumlang. Ini requestnya Lian Syah malam hari ini yang ingin mengirimkan lagu untuk saudara-saudara tercinta di Aceh, Tamiang ya. Semoga rasa rindunya terobati dengan lagu-lagu yang sudah menemani kita semua di malam hari ini sampai dengan jam 10 sekarang. Udah lebih 17 menit waktu Indonesia Barat.
1: Rasa jejekan.
0: Yuna masih punya waktu berapa ya? Berarti
1: paras wajahku.
0: Waktunya tinggal 40 menit lagi.
1: Bibirku.
0: Tapi untuk list lagu-lagunya Yuna sudah banyak di sini sebenarnya punya ya. Tapi Yuna masih terima telepon untuk lagu-lagu nostalgia kita, tapi enggak boleh lagu slow, harus lagu yang ngebeat-ngebeat, lagu yang buat semangat. Dan salam-salam hanya boleh untuk 3 orang saja. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hello, sayangku.
0: Hello, Tante. Tante Mona kemana aja sih?
2: Ini lagi ada kegiatan di toko, ada masuk perang ya kan?
0: Tapi sekarang udah aman ya?
2: Udah aman, daftar lagi ya.
0: Jadi dengerin RRI dari jam berapa malam ini? Dari tadi seru-seru loh lagunya.
2: Ini malam belum bisa tidur.
0: Belum bisa tidur kalau belum telpon RRI ya?
2: Ya, belum telpon Kak Yuna.
0: Oke.
2: Satu di
0: RRI. Oke, Tante, malam hari ini kita enggak lagu-lagu sedih. Kita lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu yang ceria. Tapi era-era 80-an zaman Tante Mona masih muda.
2: Oh ya?
0: Lagu apa ya?
2: Boleh, Rano Karno kan bisa, masih muda Tante Mona.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya yang slow lah carinya. Enggak. Kainan minta tolong.
0: Enggak boleh yang slow, harus yang ceria yang dong.
2: Yang apa? Ceria pun boleh.
0: Ya? Yang kemarin aja Tante Mon.
2: Yang mana?
0: Yang Charles. Bunga mawar ya?
2: Iya, iya.
0: Boleh. Betul. Atau semua bisa bilang.
2: Oh, jangan.
0: Jangan. Nah,
2: kemarin Bunga. Kemarin dulu ada pendapat dengan nostalgia Tante Mona dulu.
0: Bunga mawar tuh, siapa kasih bunga mawar untuk Tante Mon?
2: Banyak loh tahun 7 berapa ya itu?
0: Iya.
2: 76.
0: Iya.
2: Banyak ya peminatnya sama Tante Mona.
0: Bunga di desa.
2: Iya. Di Biren, di Loksmawe. Mana-mana aja lah Tante Mona dulu kayak bola pingpong.
0: Jadi siapa laki-laki beruntung itu yang mendapatkan Tante Mon?
2: Itu orang Biren ada, Loksmawe ada.
0: Akhirnya jatuh kepada siapa?
2: Akhirnya kepada ini yang putihnya. Yang pedagang di Cina jatuhnya.
0: Oh, jatuh kepada lelaki kaya raya itu ya?
2: Enggak juga ya.
0: Enggak juga ya.
2: Oke. Cuman orangnya baik. Marah-marah almarhumnya kan. Nurut yang kita ngomong.
0: Semoga.
2: Ya, dapat bini dua.
0: Semoga aso syurga Bapak ya.
2: Ya aso syurga suami Tante Mona.
0: Amin. Kalau rindu.
2: Kubur.
0: Amin. Ya, kan? Amin ya Allah.
2: Nanti ketemu dengan Tante Mona juga dengan dia nanti ya.
0: Ketemulah, Tante kan sering sedekah.
2: Iya, Kak Ina.
0: Apa tuh?
2: Betul, Kak Ina.
0: Apa sih?
2: Apa sih?
0: Udah habis waktunya nih, tetot.
2: Iya, tanggal 25 nanti sama Tante Mona ya.
0: Aduh masih lama tuh Tante, jangan sekarang dong. Nanti Yuna padat kali nih jadwalnya.
2: Makanya dikasih kamu sekarang, jangan jadwalnya tuh Tante Mona gak ada.
0: Insya Allah. Enggak, maksudnya kan kalau tanggal 25 tuh masih lama kali, takutnya kan tua tanya-tanya. Tanggal
2: ya, nanti
0: ingatin lagi ya.
2: Kembali ya.
0: Oke deh. Kirim salam untuk 3 orang Tante, silakan.
2: Salam-salamnya untuk mama apa tuh mas? Grandma. Untuk Jaya. Untuk siapa lagi ya? Nggak tahu. Nggak pernah dengar apa jam 10 malam ya. Satu lagi ya.
0: Udah, 3 orang aja.
2: Untuk Kak Wahyuni, untuk Cik Dar, untuk apa? Di mana lah? Aceh Jaya, dengan Bang apa namanya? Bang Jena, Bang Deni di Medan. Nanti kita ketemu Bang Deni. Ya.
0: Udah cukup. 3 aja, Mbak.
2: Terima kasih ya Mbak.
0: Oke Mbak.
2: Terima kasih ya Mbak ya
0: aku. Oke Tante.
2: Lagi-lagi dibukarin ya. Biar dengar ini Tante Mona lagi
0: berdur ya. Jud Ibu Jud.
2: Ini semangat kali kalau ada Kak Ina. Makanya orang semua berebut sama Kak Ina kalau penyiar ya.
0: Iya dong. Biar tambah semangat.
2: Bisa dikasih hadiah nih. Penyiar yang paling direbutkan cuman Kak Ina.
0: Hadiahnya apa? Hadiahnya apa, Mbak?
2: Hadiahnya adalah akhir tahun nanti hadiahnya ya.
0: Oh, cukup lama trip tat lah, Go.
2: Ini udah bulan 10.
0: Iya, kenapa enggak akhir bulan aja? Kenapa akhir tahun?
2: Itu kan kejutan tahun akhir tahun kan itu apa?
0: Cuci gudang.
2: Terima kasih
0: Kak Ina. Sama-sama Tante Ma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Kak Ina.
0: Kok good morning, good night. Ya Allah, Allahu Akbar. Kenapa tiba-tiba good morning sih Tante? Please deh. Oke, terima kasih untuk Tante Mona di malam hari ini yang sudah bergabung. Juga ada Mbak Rere yang minta dikirimin list lagu-lagu yang sudah diputarkan malam hari ini karena luar biasa. Mau bikin playlist sendiri ya Mbak? Memang luar biasa ya, lagu-lagu malam ini tuh bisa membuat pendengar menjadi happy. Siapa lagi yang ingin bergabung? Catat dulu nomor kami di 08 11 67 15 89 3. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam cantik. Ada Dek Ina di Matang Gelumpang 2. Ada hujan kah malam ini di sana, Dek?
3: Enggak
0: ya, aman ya?
3: Iya.
0: Oke, Dek Ina mau request lagu apa malam ini?
3: Ini lagu apa, Kak?
0: Lagu-lagu di era 80-an, era 90-an yang ceria.
3: Jangan salah memilih, itu lagu apa, Kak?
0: Itu lagu sedih. Boleh nanti Kak Ina putar jam 11 ya. Tunggu abis ya, jangan salah menilai ya.
3: Iya.
0: Oke, kalau sekarang mau request apa dulu nih? Kak Ina sebut.
3: Kak Ina aja.
0: Kak Ina sebut, kamu pilih ya. Perawan dan Bujang atau Kalau Bulan Bisa Ngomong?
3: Itu aja.
0: Apa tuh?
3: Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Oke deh. Nanti Yuna putar ya. Salam-salam ya, untuk 3 orang paling spesial di hati Dek Ina. Untuk siapa?
3: Salamnya buat Kak Yuna. Semoga sehat selalu.
0: Nomor 1 Kak Yuna. Nomor 2?
3: Buat Kak Nanda.
0: Kak Nanda nomor 2. Nomor 3?
3: Salam spesial buat seorang aja ya.
0: Sebut dong nama. Sebut namanya dong.
3: Enggak boleh.
0: Gak boleh ya. Ya udah loh. Pilit loh. Dina udah dengerin dari jam berapa? Dina enggak tahu ya lagu-lagu yang udah Kak Yuna putar tadi itu lagunya enak enggak sih? Menurut Dina? Tahu kan? Tahu tapi enggak tahu judulnya ya. Belum lahir ya. Belum lahir kita ya, Dek ya. Kita kan masih kecil. Tapi bagi Pak Jalal, bagi Mbak Rere, bagi Oma, Grandma, ini lagu-lagu yang menurut mereka tuh keren-keren gitu, Dek. Tapi bagi kita biasa aja. Jadi kita semua punya selera masing-masing. Kalau Dek Ina suka lagu-lagu Melayu, lagu Ipang, lagu Papinka gitu ya, Dek ya. Tapi untuk lagu malam ini keren-keren juga lah ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih Dek Ina. Salam-salamnya ditunggu kalau bulan bisa ngomong. Halo, assalamualaikum. Bye-bye.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Yuda yang Bali.
0: Suara bindeng siapa ini? Bang Samir, Bang Sam.
1: Iya.
0: Kenapa nggak pulih-pulih pileknya?
1: Nggak pulih-pulih nih, gimana nih, Yud?
0: Obatnya adalah.
1: Ada obatnya, Yud.
0: Sakitnya di mana?
1: Di hidung, di tenggorokan, di hidung, di kepala.
0: Buang. Buang.
1: Kau ketawa.
0: Buang, yang sakit tuh dibuang. Hidung, hidung sakit, hidung buang. Tenggorok sakit, tenggorok buang. Kepala sakit, kepala buang, kepala-kepala terus biar gak sakit lagi. Jel.
1: Di buangnya kayak pakai duit, eh?
0: Dia gini, Bang. Napeng naubat. Hanapeng hanaubat. Angkelah lagenyan. Sabi, pakan hanajib ubat, Abang.
1: Sabi, Abang, di ubat. Tapi ada yang kurang, loh.
0: Kadang ubat hana paten.
1: Makaji, kaya ubat aja dah, aja udah ini.
0: Minta yang to.
1: Mungkin. Lu ada ngeru di ubat aja.
0: Nyankat.
1: Kaki menyusui. Kaya pegang paspor. Kaya pegang paspor di Malaysia baru.
0: Kapalo. Nyan payah minta yang dekat-dekat aja, Bang. Yang jauh-jauh ya, buang aja sana, buang aja.
1: Itulah, karena yang jauh inilah kayak gini jadinya.
0: Oh, sakit-sakit terus? Karena banyak begadang? Yeah. Jangan nangis-nangis lah, yeah. Makanya ceria-ceria terus ya?
1: Ya, ceria terus kita.
0: Apalagi dengerin RRI kan?
1: Ya, apalagi dengerin RRI, Yuda yang berbicara ya kan?
0: Hihi. Jadi udah dengerin dari jam berapa, Abang? Dengar gak lagu-lagu malam ini keren-keren kita?
1: Keren-keren, tapi gak ada kesempatan juga.
0: Ya udah, sekarang kesempatan Abang, mau request lagu apa?
1: Lagu kenangan kan?
0: Lagu era 80-an, tapi yang ngebeat, yang semangat gitu. Kayak lagu Perawan dan Bujang, Semua Bisa Bilang, atau lagu Bujangan dari Kus Plus, atau lagu Titik Puspa, apa-apa-apanya dong, kayak gitu. Abang lagu apa?
1: Ini aja. Perawan dan bujang aja.
0: Asik, asik, asik, asik. Tapi kan abang udah gak bujang, ya. Bang.
1: Gak apa-apa.
0: Hah? Gak cocok lagu ini?
1: Teringat masa lalu.
0: Oh, teringat masa lalu.
1: Teringat masa lalu, selagi bujang ya kan.
0: Oh, abang sempat bujang ya, Bang ya?
1: Iya, sempat lah.
0: Sempat lah. Masa pas lahir langsung tua, langsung berkumis, langsung berjenggot ya kan, Bang? Oke, Bang. Salam-salam untuk tiga orang paling spesial di hati Bang Sam.
1: Oh ya. Untuk pertama sekali untuk Yuna.
0: Yuna nomor satu. Amin.
1: Nomor satu lah, Yuna.
0: Ya jelas lah.
1: Harus nomor satu, Yuna.
0: Kalau Yuna
1: karena
0: bukan
1: suaranya nomor satu.
0: Kalau Yuna bukan nomor satu, tutup teleponnya, ya. Ngambek, ngambek, ngambek. Manja, manja.
1: Nah, sebenarnya kan Yuna itu harus nomor satu. Karena Yuna itu orangnya pintar.
0: Dari mana liatnya Yuna pintar?
1: Dari bicaranya sama orang-orang.
0: Oh, jadi cara bicara itu bisa dinilai.
1: Cara bicara itu ada bahan cerita aja, ya kan?
0: Oh, memang ureng galak pegahaba. Ya. Terus nomor dua.
1: Nomor dua. Nomor dua untuk
0: siapa?
1: Untuk ini aja nomor dua. Untuk yang di lapang siapa tuh?
0: Yang di lapang. Siapa? Di
1: mana? Oh, yang ini.
0: Oh,
1: yang
0: matang. Deina. Boleh. Nomor dua, Deina.
1: Selamat malam aja, Deina ya.
0: Satu lagi, terakhir.
1: Terakhir untuk Tante Mona aja.
0: Allah, ke Tante Mona terakhir, Paji. Dapat juga salam-salam.
1: Tante Mona harusnya.
0: Oke, boleh.
1: Ya, nah, biar. Kalau nggak ada malam ini saja untuk Tante Mona, nanti Tante Mona nggak bisa tidur.
0: Nangis dia.
1: Nyambek.
0: Memang kami wanita-wanita manja.
1: Iya.
0: Oke, okay, ditunggu.
1: Jangan itu lagi.
0: Jangan apa?
1: Jangan gabung. Jangan pernah kali gabung. Gabung biasa aja.
0: Enggak, kasih coklat aja udah. Udah baik lagi. Es krim satu, coklat satu. Udah aman.
1: Bagus kalau gitu. Ini kalau kita nasi padang masih gabung. Ya mana dulu?
0: Nah, pupo ulak wood kedehan apa ya laginya.
1: Oh punya itu bagaimana pupo laut atau laut
0: kan pupo makaji ju. Makaji pusir kan pupo ju singa kayu rempok le timsar mengapung. Astagfirullahalazim be hai bang. Kadang kan cewek tuh kalau lagi

0: apa nanti? Bukan untuk Yuna lah, untuk cewek abang.
1: Iya, untuk Yuna tuh udah ada nanti.
0: Gak usah, baik. Udah jangan PHP lah, Bang. Oke ya Bang, terima kasih, ditunggu lagunya ya Bang Sam ya.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Yuk, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kursi goyang, kiranya ku mimpi. Sebel.
2: Jadi ratu sejagat semalam, kiranya ku mimpi.
0: Siapa lagi yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah. Baru tenang. Tenangkan dirimu.
1: Cukup banyak minum air putih, cukup menyenangkan. Udah bengkak.
0: Kenapa sih, Om?
1: Bengkak wetengi.
0: Piye? Ora ono. Ora opo?
1: Ora opo?
0: Apa jenenge?
1: Ora ono maling rupane.
0: Apa sih? Ya Allah.
1: Apa sing maling iki?
0: Ya Allah. Kenapa? Wajar. Kenapa tiba-tiba telepon tuh ketawa-ketawa tuh? Ya. Om Jenalnya pakon. Idrone pakon lagi nyen.
1: Di dalam perut udah baru.
0: Karena kan gak nyan kok aneh gue abang nyan bunuh kan hampule-pule gue pegah
1: itu yang sama Samir ya.
0: Iya. Kenapa sih Om, lucunya di mana Om, jelasin lah biar semua kita bisa anak tertawa.
1: Anakku tuh mau jelaskan deh nak
0: kan karena nekem. Bukan Om.
1: Oke lah nak ya, Yuna hanya kena pesan lagu, satu lagu dari Titik Pespa ya.
0: Ah, Pespa. Apa judul nih?
1: Judulnya apa ya, Titik Pespa itu apa judulnya? Kupu-kupu malam boleh.
0: Jangan selo-selo.
1: Yang ngebit pun boleh juga. Yang apa kira-kira?
0: Yang ngebit. Ya apa-apa-apanya dong.
1: Boleh.
0: Ya Allah masih ketawa. La ilaha illallah. Tenang.
1: Ya, salam-salamnya ya buat Yuna.
0: Okay.
1: Semoga tetap awet.
0: Amin.
1: Tetap sehat. Semoga murah rezeki. Semoga tetap langsing.
0: Bu Pani.
1: Yang keduanya buat Tante Mona, nanti kalau enggak ngambek nanti dong.
0: Ngambek, Tante sama kayak Yuna, gampang ngambek.
1: Udah terus buat Oma ya. Dan semuanya yang pendengar-pendengar radio RRI lah.
0: Okay.
1: Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Terima kasih okay. Om.
1: Sama-sama, terima kasih buat Yuna atas waktunya ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jenal di Kota Langsa sudah ikut bergabung malam hari ini dengan ceria, bahagia. Bisa bergabung di Pro 1 RRI Lok Semawe. Siapa lagi? Silakan satu lagi boleh ya. Tadi ada lagu Bunga Mawar, Kalau Bulan Bisa Ngomong, Perawan dan Bujang, sama lagu Titik Puspa. Apa-apanya dok? Satu lagi, ini terakhir. Malam hari ini terakhir, siapa yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Hai, ada Bang Nurip. Rona long sabote. Buno Om Jenal Kim. Rona Kim yang pakon, yang Kim yang pakon.
3: Kim senang.
0: Ya pakon kesenang. Senangnya itu kenapa?
3: Dengan suara Yuna.
0: Oh, suara Yuna membuat Bang Nurip di kandang senang.
3: Iya.
0: Dengar dari jam berapa kok baru gabung? Pasti baru pulang ngopi-ngopi kan?
3: Baru pulang ngopi.
0: Metua, sit lagenyan. Padahal Yuna nak tanya kayak mana lagu-lagu malam ini, bereh apa enggak, kayak gitu. Rupanya baru dengar. Han aja deh pih tanya. Bang Nurip request lagu apa?
3: Lagu

0: lama dari Cici Tenora.
1: Judulnya apa?
0: Judulnya enggak tahu saya, cuma lagunya lagu.
1: Kayak mana?
0: Bila ku mendengar suara murai berkicau, daunian bergurau di atas dahan. Itu.
1: Murau, murai? Bila ku dengar suara murai ber... Eh, enggak boleh lagu slow. Dia harus lagu yang ngebeat-ngebeat, lagu yang ceria.
0: Lagu yang ngebeat.
1: Oh. Kalau yang barusan Bang Nurib nyanyi itu lagu perasaan yang ditinggalkan dari Titik Sandora.
0: Enggak boleh
1: selo-selo. Ini kita mau yang semangat-semangat sampai jam 11. Nanti lewat jam 11 baru lagu selo-selo. Lagu apa?
0: Oh, gitu ya. Mm-hmm. Kalau enggak lagu Biskota ada dari siapa ya?
1: Siapa ya nyanyi Biskota? Kus Plus, Kus Plus, Kus Plus.
0: Bukan Kus Plus.
1: Ahmad Albar. Siapa? God bless, God bless.
0: Ya, Ahmad Albar.
1: Ahmad Albar ya?
0: Mm-mm.
1: Tahun 90. Oke, boleh nanti abis Titik Puspa Yuna putar Biskota ya. Kayak mana lagunya Biskota tuh? Cak nyanyi lu sikit. Bagus juga suara Bang Nurib nih Yuna dengar.
0: Enggak tahu ya, lagunya enggak tahu.
1: Tadi
0: judulnya itu judulnya yang tahu, nyanyinya enggak bisa.
1: Allahu Akbar, ganti aja lah. Kalau lagu Bujangan tahu dari Kus Plus atau Bunga di Tepi Jalan atau Manis dan Sayang? Enggak ada yang tahu.
0: Lagu Bujangan. Bujang sama Dara.
1: Hah? Bujang sama Dara?
0: Ada lagu biasa Bujang sama Dara ada tuh.
1: Bujangan sama Dara. Siapa yang nyanyi lagu Bujang kayak gitu?
0: Kus Plus juga.
1: Mas,
0: coba cari.
1: Bukan, ya itu judulnya Bujang.
0: Memang lagunya gitu.
1: Iya.
0: Biasa
1: udah.
0: Bujang sama Dara, hatinya sama-sama cinta dunia.
1: Bukan, ini ya lagunya. Dengar enggak?
2: Begini nasib jadi bujangan.
1: Ah, kayak gitu kalau Kus Plus.
0: Ada satu lagi itu juga, satu lagi itu juga.
1: Udah ini aja ya. Abang yang mana? Bujangan Kus Plus yang ini aja ya. Begini nasib jadi bujangan. Itu boleh?
0: Enggak, ini aja.
1: Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kus. Jadi. Ih, darah di laginya.
0: Enggak. Biskota aja.
1: Makanya Biskota kayak mana lagunya?
0: Enggak tahu lagunya. Tokohnya judulnya Biskota.
1: Dari
0: Ahmad Albar.
1: Ahmad Albar. Oke deh, kalau begitu. Nanti Yuna tuh. Ini tiga orang salam-salamnya untuk siapa ya?
0: Buat Una, Yuna.
1: Iya, terima kasih.
0: Buat Dek Ina. Wahyuni.
1: Oke.
0: Okay. Adi di Burgo, Herman di Aceh Selatan.
1: Oke.
0: Okay. Buat semuanya aja.
1: Semuanya aja. Ya. Oke deh, terima kasih. Ditunggu lagunya, bah.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita Bang Nurib di kandang ya. Terima kasih sudah bergabung. Yuna putar dulu nih lagu Biskota dari Ahmad Albar. Titik Puspa apanya dong? Perawan dan Bujang. Juga ada nih request tadi siapa ya? Kalau Bulan Bisa Ngomong dan juga lagu Bunga Mawar untuknya Tante Mona di Cunda, Kota Loksmawe. Semua akan Yuna putarkan, maka tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.

0: Lagu terakhir kita di Ruang Rindu malam hari ini adalah lagunya Nona. Bukan lagunya Nona, lagu Nona judulnya. Dipopulerkan oleh Gito Rolis pada tahun 1989. Ceritanya tentang apa ya lagu ini? Kalau kita dengar tadi ada tentang salah paham, cemburu, dan juga kejujuran dalam hubungan asmara. Ini sepertinya cocok lagunya untuk Bang Samir yang punya kekasih hati jauh di sana, sering ngambek, susah dibujuk ya, apalagi jarak kan. Kalau dekat bujuknya tinggal dijumpain, dikasih coklat, dikasih es krim, dikasih makanan-makanan mungkin bisa luluh hatinya. Tapi kalau jauh sering ngambek bingung juga ya. Wanita yang bersikap dingin dan mencurigai pasangannya karena mengira si pria berdusta. Waduh, cemburu dan dituduh lagi, gimana caranya? Harus klarifikasi dong, Mbak. Penyelesaiannya setelah saling bicara dan meluruskan masalah, keduanya sadar bahwa cemburu itu gak perlu lah sering-sering terjadi. Kalaupun boleh cemburu, tapi lihat-lihat juga masalahnya, keadaannya, solusinya seperti apa. Dan memilih untuk melupakan kesalahpahaman, menjadikan hati menjadi rukun kembali dan kembali berbunga-bunga, Nona Manise. Selamat malam Mbak Riri, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Lok Sumawi. Dan kita segera beralih ke lagu-lagu slow-slow penghantar tidur. Yuna sudah punya Sila on 7 dengan Sevia. Ada juga nanti lagu Deina di Matang, tadi belum sempat terputar ya, jangan salah menilai. Kemudian juga lagu penghantar tidur kita Aku Begini Engkau Begitu dari Bruri Marantika. Ada lagu Suratan dari Tommy J. Pisa. Yang ingin menambah list malam hari ini dipersilakan. Sampai dengan jam 12 malam nanti, Yuna akan temani Anda dan Yuna tutup program Ruang Rindu kita malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa besok malam.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Nanda Feriana, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa ja'alana minal mutatahhirin wa ja'alana min ibadikal mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khus min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul alim. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya dengan berbagai bentuk amal yang dikerjakan oleh setiap hamba-Nya. Berikutnya, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang telah menyampaikan seluruh syariat-syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sehingga apa yang diperbuat oleh setiap hamba tersebut kelak nanti, kalaulah seorang hamba itu dia benar-benar melaksanakan sebagaimana tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasul menyampaikan akan mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya manusia, selama manusia itu masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal yang waras, pikiran yang masih normal, selalu saja manusia itu menginginkan kebahagiaan, menginginkan kebagusan, menginginkan kerapian, menginginkan kesucian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan melalui lisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa kegiatan yang kita kerjakan, itu menjadi tanggung jawab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan mendapat pertanyaan-pertanyaan kelak di yaumil kiamah kelak nanti. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu ayatnya, di mana Allah mengatakan yang bahwa khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengangkatkan sebuah tema, yaitu zakat membersihkan harta dan dapat menenangkan jiwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat yang 103, ayat yang ke-103. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan khus min amwalihim sadaqatan tutahhirhum. Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka, wahai Muhammad, sadaqatan, sebagai sedekah. Tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Yang dengan sedekah ini, kata Allah, yang dengan infak ini, kata Allah, yang dengan zakat ini, tutahhirhum wa tuzakkihim, yaitu dapat membersihkan dan mensucikan mereka dengan sedekah tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu daripada yaitu pembersih, yaitu pada harta

ingat, mencari harta. Harus kita sadari yang bahwa pada harta itu, pada saat harta itu mencapai nisab, mencapai tahun, yang bahwa pada harta itu ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada hak-hak orang yang dengan kita tidak menyadari yang bahwa kita harus memberikan di sana, walaupun mereka itu tidak menanamkan modal, walaupun mereka itu tidak ada bekerja di harta kita itu, namun harus kita sadari yang bahwa pada harta itu ada milik orang lain. Siapa pemiliknya? Itulah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyadari benar yang bahwa salah satu yang dapat membersihkan harta kita daripada kotoran, satu-satunya adalah kita dengan membayarkan hak orang lain pada harta yang kita miliki itu. Karena pada saat kita tidak mau memberikan hak kepada orang lain, seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa banyak hasil panen yang sudah kita paninkan, seberapa banyak yang sudah kita kumpulkan hasil daripada kerja dan karir yang kita tempuh, maka di sanalah terdapat, yaitu noda-noda, kotoran-kotoran yang belum bersih pada harta kita, pada saat kita belum menunaikan, yaitu hak fakir miskin tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang sangat kita sayangkan lagi, yang bahwa pada saat seseorang itu meninggal dunia, dia meninggalkan harta, maka pada harta yang dia tinggalkan itu, ada pada harta tersebut, ada pada mayit tersebut, takluk berkaitan pada harta tersebut. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan harta, dan yang kedua adalah berkaitan dengan jenazah. Yang kalau seandainya pada semasa hidupnya dia belum menunaikan zakat, belum membayar zakat, maka oleh ahli waris belum bisa dia membagikan harta tersebut sebelum, yaitu ahli waris tersebut menunaikan, yaitu hak-hak di pada harta tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang bahwa selama kita belum menunaikan hak-hak kepada orang lain, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka harta kita itu masih ternoda, masih kotor, belum yaitu mendapat bersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pada saat seseorang itu dia sudah menunaikan hak-haknya kepada fakir miskin, kepada yaitu orang-orang yang berhak menerimanya, berarti di sanalah seakan-akan seseorang itu dia sudah terlepas haknya dengan orang lain. Maka di sanalah jiwa seseorang itu akan mendapat ketenangan, jiwa seseorang itu akan tentram, jiwa seseorang itu seakan-akan dia tidak ada yang keterikatan dengan yang lainnya. Sementara apabila seseorang itu dia masih terikat di hartanya itu dengan hak-hak orang lain, berarti menunjukkan yang bahwa dia belum terlepas. Maka di sanalah seseorang hamba Allah itu dia masih seakan-akan masih terhutang dengan orang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting lagi para pemirsa, di mana kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa shalli alaihim, kata Allah melalui yaitu kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang sudah memberikan hak-haknya kepada fakir miskin, wasalli alaihim, dan berdoalah kamu kepada mereka. Berarti menunjukkan apa? Doa Rasulullah
kepada orang-orang yang

0: telah membayar zakat kepada orang-orang yang telah menunaikan hak-hak fakir miskin. Maka di sana kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, wasalli alaihim, berdoalah kamu wahai Muhammad kepada mereka. Innas salawataka sakanul lahum. Dan yang paling penting lagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini mengatakan, sesungguhnya doa engkau wahai Muhammad, sakanul lahum, pasti makbul kepada mereka, pasti diterima kepada orang-orang yang orang tersebut telah menunaikan zakatnya. Berarti menunjukkan apa para pemirsa? Pada ayat ini yang bahwa orang yang telah membayar zakat, orang yang telah menginfakkan hartanya, orang yang telah mengambil sebahagian daripada hartanya yang dia berikan kepada fakir miskin, itu menunjukkan doa orang-orang yang menerima zakat itu makbul kepada orang-orang yang memberikan zakat tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan yang paling penting lagi yang perlu kita ingat para pemirsa, salah satu penyesalan seorang hamba pada saat dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ayat Allah menyebutkan yang bahwa dia meminta ingin kembali lagi ke dunia, salah satunya adalah pengakuan orang-orang yang penyesalan itu dia ingin kembali kepada dunia karena dia menyesal semasa di dalam dunia. Dia tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia tidak bersedekah di jalan Allah. Itu salah satu penyesalan hamba Allah. Pada saat dia sudah meninggalkan dunia ini, dia meminta kepada Allah agar kembali lagi kepada dunia. Ingin dia bersedekah, ingin dia berinfak, ingin dia membayar zakat. Bahkan dalam riwayat yang lain, bagaimana sejarah daripada Syu'ban, pada saat beliau ini sakhratul maut, beliau ini pada saat ditalkinkan oleh istrinya, ada ucapan-ucapan, salah satu di antara ucapan tersebut adalah, kenapa tidak yang lebih bagus? Sehingga pada saat datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh istrinya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku pada saat aku talkinkan, dia justru bukan yang aku ucapkan dia menyahutnya, tetapi justru dia mengatakan, kenapa yang tidak lebih bagus? Ini salah satu yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan yang bahwa Syaban ini nampak daripada pahala sedekah yang diberikan semasa hidupnya, yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besarnya, yaitu pahala daripada yaitu menginfak, bersedekah dan memberi zakat kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Maka oleh karena demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, marilah kita untuk yaitu membayar hak dan kewajiban kita karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kepada para pemirsa dapat yaitu menjadi pelajaran dan juga dapat memberi pelajaran kepada pribadi kami sendiri. Hanya sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

0: tentunya pekerjaan kita banyak, tapi munculkan rasa senang, rasa bahagia saat teman-teman mengerjakannya.
1: Lakukan evaluasi dan susun anggaran pendapatan dan belanja gabungan perubahan tahun 2026 agar program-program kedaruratan.
2: Dari 1.804 pasang pernikahan di tahun 2024, kalau nggak silap saya, 515 itu bercerai.

0: Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Tokoh masyarakat Kota Lok Sumawe menyambut positif langkah pemerintah merevitalisasi kawasan Waduk Pusung. RRI Lok Sumawe berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menggelar Creative Fest Day. Bersama saya Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Proyek penataan dan pembangunan sarana pendukung di kawasan Waduk Reservoir Pusung, Kota Lok Sumawe saat ini tengah berlangsung. Salah satu fasilitas utama yang sedang dibangun adalah jalur pejalan kaki dan jogging atau jogging track, disusul dengan beberapa sarana publik lainnya. Kehadiran proyek ini memantik optimisme dan harapan tinggi dari masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Kota Lok Sumawe, Yuswardi Mustafa, menyambut positif langkah pemerintah dalam merevitalisasi kawasan Waduk Pusung. Menurutnya, potensi waduk tersebut sangat besar jika dikelola dan ditata dengan matang. Yuswardi juga menambahkan, keberadaan jogging track diharapkan dapat menjadi sarana olahraga yang nyaman dan aman bagi warga Kota Lok Sumawe yang ingin menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, kawasan ini berpotensi menjadi destinasi wisata ruang terbuka atau RTH, terutama di pusat Kota Lok Sumawe. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan penting agar pemanfaatan kawasan Waduk Pusung dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Pendengar, Wali Kota Lok Sumawe, Sayuti Abu Bakar, mengatakan Waduk Reservoir merupakan tempat penampungan air untuk pengendalian banjir di Kecamatan Banda Sakti. Untuk itu, pihaknya menegaskan tidak boleh ada aktivitas di dalam waduk tersebut, seperti halnya aktivitas keramba. Hal itu dikatakan Wali Kota dalam sambutannya pada Kamis kemarin saat melantik 47 gecik terpilih, periode 2026-2032. Dan satu orang gecik pengganti antar waktu atau PAW periode 2022 hingga 2028. Bahkan pihaknya secara khusus meminta gecik di daerah tersebut, yakni gecik Pusung Lama dan Pusung Baru, supaya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan waduk dan tidak membuang sampah sembarangan ke dalam waduk.
1: Tempat untuk mandi di perairan banjir. Nampaknya

0: Lebih lanjut dikatakan Wali Kota Lhokseumawe, pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah memprogramkan lokasi waduk tersebut yang akan dilakukan penataan kembali supaya terlihat lebih indah. Pembangunan beberapa sarana akan dilakukan pada tahun mendatang agar lokasi waduk tersebut lebih indah, asri, dan nyaman untuk lokasi wisata maupun beraktivitas olahraga bagi masyarakat.
1: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Pendengar, RRI Lhokseumawe berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI menggelar Creative Fest Day pada hari Minggu ini 11 Oktober 2026 di kawasan Ahad Festival Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini menjadi wadah kreatif bagi masyarakat sekaligus upaya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan tersebut. Panitia kegiatan Faisal Bahari mengatakan, Creative Fest Day merupakan pengembangan konsep kegiatan yang dirancang sebagai ruang kreatif, ruang keluarga, serta tempat bagi masyarakat untuk berkreasi dan melakukan berbagai aktivitas positif. Faisal juga menambahkan kegiatan perdana ini akan diisi dengan sejumlah agenda, di antaranya senam sehat, pemeriksaan kesehatan, donor darah, serta bazar UMKM yang melibatkan pelaku usaha lokal.
2: Creative Fest Day, di mana nanti acara itu menjadi ruang kreatif ya, ruang kreatif, ruang keluarga, ruang bagi masyarakat untuk berkreasi ya. Nanti untuk acara perdana ini ada kegiatan diantaranya senam sehat, cek kesehatan, terus donor darah dan ada bazar UMKM.
0: Melalui Creative Fest Day, RRI Lhokseumawe bersama BSI berharap kawasan Ahad Festival kembali ramai, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk dan meningkatkan penjualan. Faisal berharap kolaborasi ini dapat menjadi kegiatan berkelanjutan yang tidak hanya menghadirkan hiburan dan aktivitas bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta memperkuat kebersamaan masyarakat di Kota Lhokseumawe. Pendengar, kita ke berita yang selanjutnya. Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Lhokseumawe bersama Mubadala Energi menggelar aksi bakti sosial dan layanan kesehatan gratis. Berikut laporannya disampaikan oleh Maulina.
3: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Lhokseumawe berkolaborasi dengan Mubadala Energi menggelar aksi bakti sosial di Menasah Desa Glumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan hari kedua ini, panitia menyalurkan 150 paket sembako sehingga total bantuan pangan yang dibagikan selama dua hari mencapai 300 paket. Selain bantuan pangan, warga juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari cek tensi darah, kolesterol, asam urat hingga konsultasi dan pemberian obat oleh tim medis Lanal Lhokseumawe.
4: Ini kita lebih fokus menyasar ke masyarakat lapisan menengah ke bawah ya, karena mereka ini kan mungkin kesulitan secara finansial, secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, ini kita bantu. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan semoga kegiatan kerjasama antara Mubadala Energi dan Lanalok Semawe dapat terus berlanjut ke depannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Aceh Utara.
3: Mewakili PJS dan Lanalok Semawe Kolonel Laut Agustinus menyampaikan bahwa aksi ini merupakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk membantu kesehatan warga pesisir serta mempererat silaturahmi. Pihak Mubadala Energi menambahkan, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan bagi warga sekitar area operasional. Rizky Molina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan telah suksesnya pelantikan dan pengucapan sumpah janji 47 orang geci terpilih periode 2026-2032 dan 1 orang geci pengganti antar waktu atau PAW periode 2022 hingga 2028, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong atau DPMG Kota Losemawe, Safriyadi, mengatakan sesuai arahan Wali Kota Sayuti Abu Bakar, pada saat pelantikan pihaknya menghimbau kepada seluruh geci di wilayah Kota Losemawe supaya mentaati arahan pimpinan daerah tersebut. Menurutnya, 6 poin penting yang disampaikan Wali Kota Losemawe harus benar-benar dijalankan, terlebih terkait dengan anggaran yang harus benar-benar dilaksanakan dengan baik agar roda pemerintahan Gampong bisa berjalan dengan lancar.
1: Sudah selesai terlaksanakan dengan khidmat tapi terlancar. Semoga Pak Gisi yang sudah dilantik ini dapat menjalankan amanah dan sebaik-baiknya seperti arahan Pak Wali tadi terkait dengan masalah syariat, tentang judi online, narkoba, dan keuangan kampung di tahun 2027 harus disegerakan. Harus betul-betul dilaksanakan oleh para Pak Gisi. Nanti kami juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Pak Gisi yang tidak melaksanakan akan kita berikan teguran.
0: Begitu juga dengan poin-poin lainnya seperti menjalankan syariat Islam, pemberantasan narkoba, mewujudkan gampung yang asri, serta penataan sampah yang lebih serius. Juga harus dijalankan dengan baik agar kenyamanan dan ketentraman gampung lebih terjamin. Selain itu juga ditambahkan pihaknya nanti akan melakukan evaluasi dan memberikan sanksi teguran terhadap geci yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

0: Pendengar, perbaikan jalan dan jembatan pasca banjir yang melanda Aceh Utara terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya, laporannya disampaikan Khairun Nisa Panjaitan.
1: Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara mencapai 70% dari total panjang ruas jalan kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara kini terus melakukan pemulihan infrastruktur secara bertahap. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar mengatakan, Aceh Utara memiliki 651 ruas jalan dengan total panjang 2.032 km.
2: Khususnya warga Kabupaten Aceh Utara, memang selama ini kita sering mendengar keluhan baik dari media sosial maupun secara langsung, di mana Kabupaten Aceh Utara ini adalah mempunyai ruas jalan 651 ruas dengan panjang lebih kurang ada 2.032 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kondisi kerusakan terutama diperparah pada banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2020 dengan kondisi kerusakan 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi dalam pasca banjir tentu kita target pertama dulu adalah pemulihan dengan dibantu juga oleh kementerian lembaga terkait, juga dibantu oleh TNI Polri untuk pembersihan dari lumpur akibat dampak banjir.
1: Untuk mempercepat pemulihan, Dinas PUPR mengoptimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Impres Jalan Daerah. Sejumlah ruas yang ditangani meliputi Paya Pakung, Gredong Pase, Paya Medru, Panton Labu, Paya Bakong, hingga Matangkuli. Penanganan juga difokuskan pada ruas Aluputi menuju Lok Kulam sepanjang 9,5 km. Sementara itu, pemulihan jembatan juga terus dilakukan, termasuk jembatan Kurutawang di Kecamatan Sawang yang menjadi akses penghubung sejumlah desa hingga Kabupaten Biren. Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan yang belum diperbaiki, Jafar menegaskan ruas-ruas strategis tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, penanganannya dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesiapan data teknis. Sejumlah ruas jalan juga dirancang masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pemulihan infrastruktur dapat terus berjalan sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat kembali lancar. Dari Aceh Utara, Khairun Nisa Panjaitan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, bagi sebagian masyarakat Aceh, kopi bukan sekedar minuman. Aroma dan rasanya telah menjadi bagian dari tradisi, sekaligus teman untuk berbagi cerita, bertukar pikiran, hingga membicarakan berbagai persoalan kehidupan. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Jafar.
3: Pagi hari di Aceh selalu punya cerita. Ketika matahari menyinari bumi, aktivitas masyarakat pun perlahan bergerak. Ada yang bersiap menuju kantor, ada yang memulai usaha, dan ada pula yang mengawali hari dengan secangkir kopi di warung kesayangan. Bagi sebagian masyarakat Aceh, kopi bukan sekedar minuman. Aroma dan rasanya telah menjadi bagian dari tradisi, sekaligus teman untuk berbagi cerita, bertukar pikiran, hingga membicarakan berbagai persoalan kehidupan. Di tengah suasana warung kopi yang akrab, kita bertemu dengan Anwar, salah seorang penikmat kopi yang telah menjalani kebiasaan selama belasan tahun.
4: Saya sebenarnya menikmati kopi itu semenjak masa kuliah dulu. Berarti sekitar, perkiraan sekitar 16 tahun yang lalu. Nah, kenapa? Karena kebetulan saya kuliah di Banda Aceh. Karena identiknya di Banda Aceh itu memang kotanya kota warung kopi itu, identiknya.
3: Kebiasaan yang dimulai sejak bangku kuliah itu ternyata terus berlanjut hingga Anwar masuki dunia kerja. Baginya, warung kopi memiliki suasana tersendiri yang sulit ditemukan di tempat lain. Di tempat inilah, obrolan sederhana bisa berkembang menjadi diskusi panjang. Mulai dari urusan pekerjaan, berbagi pendapat, menjalin silaturahmi, hingga membicarakan peluang bisnis. Hal tersebut berlangsung santai ditemani secangkir kopi yang tersaji di atas meja.
4: Sampai saya kerja pun, saya masih akan menikmati untuk minum kopi. Karena masyarakat Aceh pada umumnya, mereka itu untuk apakah bekerja ataupun sharing pendapat segala macam berkumpul, apakah itu sifatnya bisnis ataupun segala macam bentuk kegiatan lainnya, itu memang sering pertemuannya itu di warko, khususnya di warko. Kenapa? Mungkin di situ ada suasana yang memang tidak ada di tempat-tempat yang lain mungkin. Seperti itu, mungkin mereka lebih nyaman sambil menikmati kopi yang tentunya rata-rata itu di Aceh itu Lok Sumawe, rasa kopinya itu khas dan enak. Dengan harga yang terjangkau tentunya dibandingkan dengan kelas tingkatan mungkin yang lebih daripada warko.
3: Lalu kopi seperti apa yang menjadi pilihan Anwar? Menurutnya kopi Robusta racikan cukup dekat dengan selera banyak penikmat kopi di Aceh. Selain rasanya yang sesuai di lidah, harganya juga relatif terjangkau. Bagi Anwar sendiri, kopi bahkan telah menjadi bagian dari rutinitas harian. Dalam sehari ia bisa menikmati hingga 4 gelas kopi, mulai dari pagi hingga malam hari.
4: Saya rata-rata itu satu hari paling banyak itu 4 gelas, tapi pancung. Kalau banyak-banyak kali,
5: berarti pagi, siang?
4: Siang, sore, malam.
3: Di Aceh, warung kopi bukan hanya tempat singgah untuk menikmati minuman hangat. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, tempat orang bertemu dan menyambung cerita. Karena terkadang untuk memulai hari dan membuka percakapan, masyarakat Aceh hanya membutuhkan satu hal sederhana, secangkir kopi.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRILuksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat mengawali pagi hari ini. Dan hari ini hari Sabtu. Saatnya untuk apa di hari Sabtu? Nah, bagi Anda yang mungkin ibu-ibu yang mungkin stok di dapur sudah menipis ya, perlengkapannya, perbumbuannya, sayur mayurnya ya, protein di kulkas, ikan-ikan dan daging-dagingan mungkin ya, yang sudah kosong ya, ini udah bisa nih ke pasar pagi-pagi. Apalagi kalau pagi jam segini ya dapat sayur-sayuran yang segar. Nah, itu cuci mata juga ya bagi para kaum emak-emak ya. Ini akan jadi semacam healing juga ya. Jadi healing gak harus selalu ke tempat-tempat yang estetik gitu ya, yang cozy. Tapi juga silakan ke pasar, silakan bertemu dengan orang-orang ya. Kita akan merasakan vibes yang berbeda ketika bisa melihat suasana pasar, terutama di bagian tempat sayur-sayur mayurnya. Apalagi kalau Pajak Impres tuh ya. Nah, Pajak Impres itu biasa banyak sekali pedagang-pedagang sayur mayur yang datang jauh-jauh. Ada yang dari Matang Gelempang 2, ada dari Buloh Blangara, dan menyajikan menjajakan dagangan di Pasar Impres. Silakan dibeli, silakan, jangan ditawar-tawar ya, sayang gitu, udah jauh-jauh. Tapi kita tawar, sayang malah kalau bisa kita kasih lebih ya untuk para pedagangnya. Karena semua orang sedang berjuang dengan perjuangan hidupnya masing-masing ya. Jadi selalu baik kepada setiap orang, selalu baik kepada siapapun tanpa memilih-milih harus baiknya kepada siapa. Tapi kepada semua orang harus selalu baik. Dan tentunya semoga dengan kita selalu baik sama orang, kita selalu ketemu dengan hal baik ya. Karena energi di semesta ini tuh saling bertaut ya. Kalau misalnya kita jahat sama orang, nah nanti kita juga bakal dijahatin nih, ada karmanya. Tapi kalau kita baik dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, insya Allah ya, semua hal yang baik juga akan kembali berpulang ke diri kita sendiri. Jadi kayak energi yang saling tarik-menarik ini ya. Maka kita awali semua dengan bismillah untuk menjalani setiap hari yang kita lalui dalam hidup ini. Dan alhamdulillah ketika kita sudah menggapainya, kita sudah mendapatkannya dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa sekali ya, terutama dalam hal kita masih bisa makan enak, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga tanpa harus berjarak atau LDR-an ya. Banyak hal yang harus kita syukuri di hari ini. Kita masih bisa misalnya tidur dengan nyenyak tadi malam. Banyak tuh orang-orang yang sudah kaya raya tapi susah tidur. Nah, walaupun kita pas-pasan dengan kondisi pas-pasan tapi masih bisa tidur nyenyak, itu udah alhamdulillah sekali. Dan hari ini banyak orang-orang yang harus pakai alat terapi untuk bisa sekedar tertidur ya, harus ada alat dipasang di tubuhnya untuk sekedar bisa terpejam. Nah, itu kenikmatannya sudah apa ya, perlahan sudah terkikis. Jadi bersyukurlah kita masih bisa tidur nyenyak tadi malam dan bangun dengan sehat di pagi hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk segala hal yang baik-baik yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Pro 3 Jakarta dalam program Warta Berita untuk Anda. Dan tentunya teman-teman terbaik akan terus kami hadirkan untuk pagi hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas